0: حديث رواية البخاري.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

0: Assalamualaikum Kak Ari.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, sekali hari ini.
0: Iya dong, sesuai acara kita, roja ceria. Kita harus selalu ceria Kak Ari.
1: Eh, ngomong-ngomong Kak Lukman, ini kan hari libur ya. Suasananya juga cerah.
0: Betul.
1: Jadi kemana ya Kak Lukman ya?
0: Mana ya? Kalau main bola udah ya?
1: Iya.
0: Udah. Eh, Kak Bulukman punya ide Kak Ari.
1: Mana?
0: Bagaimana kalau kita ke perpustakaan?
1: Ke perpustakaan? Kenapa Kak Bulukman?
0: Ya di perpustakaan kan kita bisa dapat ilmu-ilmu yang banyak, yang bermanfaat. Dengan membaca buku-buku tentu saja Kak Ari.
1: Kak Ari kebetulan juga suka membaca.
0: Oh deh. Alhamdulillah. Pintar dong kalau suka membaca. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kita perpustakaan yuk.
1: Yuk.
0: Ayo, ayo.
1: Ayo kita perpustakaan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.

0: Bismillah. Wah, Kak Ari kayaknya asik sekali. Sudah menemukan buku yang bagus ya, Kak Ari ya?
1: Iya, Kak Lukman. Kebetulan Kak Ari menemukan buku yang sangat bagus.
0: Masya Allah. Yaitu buku apa itu?
1: Para sahabat, Kak Lukman.
0: Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga.
1: Oh, iya. Kan kebetulan Kak Ari juga sudah membaca. Separuh dari kisah Abu Bakar Siddiq.
0: Abu Bakar Siddiq.
1: Nabi yang mulia.
0: Radhiyallahu anhu.
1: Insya Allah. Dan adik-adik juga bisa mengambil pelajaran, manfaat dari sifat dan akhlak para sahabat tersebut.
0: Oh, bukan cuma Abu Bakar Siddiq kalau dia loh. Banyak sekali yang bisa diambil dari sana. Luar biasa.
1: Kabur Kuman, nampaknya adik-adik sudah tidak sabar di depan televisi. Menunggu kita sapa, Kabur Kuman.
0: Oh, ayo kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adik-adik, pemirsa TV Roja, kembali berjumpa dengan Kak Ari
0: dan Kak Abu Lukman tentunya dalam acara kita Kak Ari Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Iya.
1: Dan Roja Ceria ini kali ini Kak Ari punya segmen Baba sarap buat anak.
0: Seperti biasa adik-adik.
1: Seperti biasa. Pasti akan menambah kosakata adik-adik. Juga ada info sains dan teknologi.
0: Info sains dan teknologi.
1: Kamu kan punya segmen apa yo?
0: Oh, tapi info sains dan teknologi bersama Kak Ari dan Mr. Sain tentu. Tapi adik-adik juga bisa menyimak Masazi.
1: Masazi.
0: Makanan sehat penuh gizi.
1: Masya Allah.
0: Adik-adik nanti bisa lihat nih makanan yang sehat yang bisa adik-adik makan, adik-adik konsumsi penuh gizi. Kemudian juga adik-adik bisa juga menyimak salam sapa anak negeri Sapari.
1: Sapari.
0: Adik-adik yang lucu-lucu nanti bisa dari, menyapa kita
1: dari manapun mereka dari
0: seluruh Indonesia, insya Allah. Dan juga tentu saja adik-adik bisa juga menyimak acara kita tafakur dan tadabur. Udah nggak sabar nih kayaknya adik-adik nih
1: untuk menunggu acara kita yang pertama ya.
0: Yang pertama.
1: Segmen yang pertama.
0: Yang
1: ditunggu-tunggu
0: adik-adik.
1: Apa?
0: Baba. Bahasa Arab buat anak.
2: Assalamualaikum teman-teman. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara Baba, Bahasa Arab buat anak. Teman-teman, di sesi kali ini kita akan belajar kosakata bahasa Arab mengenai anggota tubuh kita, bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini kita lanjutkan dari anggota kepala dan badan kita. Siap-siap ya. Ra'sun, kepala. Ra'sun, kepala. Ra'sun, kepala. Sya'run, rambut. Sya'run, rambut. Sya'run, rambut. Udhunun, telinga. Udhunun, telinga. Udhunun, telinga. Unukun, leher. Unukun, leher. Unukun, leher. Syaribun, kumis. Syaribun, kumis. Syaribun, kumis. Lihyatun, jenggot. Lihyatun, jenggot. Lihyatun, jenggot. Katifun, bahu. Katifun, bahu. Katifun, bahu. Batnun perut. Batnun perut. Sodurun dada. Sodurun dada. Sodurun dada. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Kita ulangi yuk sekali lagi. Roksun kepala. Roksun kepala. Roksun kepala. Sya'run rambut. Sya'run rambut. Sya'run rambut. Uzunun telinga. Uzunun telinga. Uzunun telinga. Unukun leher. Unukun leher. Unukun leher. Syaribun kumis. Syaribun kumis. Syaribun kumis. Lihyatun jenggot. Lihyatun jenggot. Lihyatun jenggot. Katifun bahu. Katifun bahu. Katifun bahu. Zohrun punggung. Zohrun punggung. Zohrun punggung. Batnun perut. Batnun perut. Batnun perut. Sodurun dada. Sodurun dada. Sodurun dada. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Insya Allah, di lain kesempatan, kita akan menambah kosakata bahasa Arab kita dalam tema yang berbeda. Tentunya dalam acara Baba, Bahasa Arab Buat Anak. Syukron, ilal liqa, sampai jumpa.
3: Doa mau tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya, artinya dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
4: Roja ceria, cerita indah anak-anak.
0: Gimana adik-adik? Sudah bertambah kan kosakata bahasa Arabnya? Oh, kalau sudah bertambah jangan lupa dihafalin.
1: Betul, kamu.
0: Supaya bermanfaat adik-adik. Jangan lupa dihafalkan dan dipakai tentu saja Kak Hari.
1: Buat berbicara juga boleh kan?
0: Boleh. Bahasa Arab. Boleh.
1: Menarik sekali ya. Ajaran Bapak itu tadi ya.
0: Bahasa Arab buat anak.
1: Anak-anak semakin mahir dalam bahasa Arab. Kak Lukman, saat ini kan kita sekarang ada di perpustakaan ya.
0: Banyak buku banyak berbahasa buku. Arab, berbahasa Indonesia, buku cerita, berbagai macam buku Kak Ari.
1: Buku-buku tersebut bisa dibaca di perpustakaan. Nah, sepertinya Kak Ari punya nih tips untuk adik-adik gemar membaca di perpustakaan.
0: Supaya gemar membaca, tips.
1: Iya betul, Kak Lukman juga punya kan?
0: tips punya. Tapi Kak Abu Lukman ingin dengar dulu deh tips dari Kak Ari. Kita dengar adik-adik, Kak Abu Lukman penasaran nih, apa nih tips dari Kak Ari?
1: Toyib Kak Abu Lukman. Ternyata selain membaca itu menambahkan ilmu, keterampilan kita dengan mempelajari ilmu-ilmu dalam buku tersebut, dapat melatih otak kita untuk konsentrasi.
0: Membaca juga melatih otak kita untuk konsentrasi.
1: Betul adik-adik, membaca ternyata menambah konsentrasi anak di dalam menangkap pelajaran yang terdapat dalam buku.
0: Jadi selain kita bermanfaat dengan membaca, juga melatih konsentrasi.
1: Betul sekali.
0: Daya ingat juga semakin baik.
1: Tentunya.
0: Masya Allah, jadi penasaran nih tips yang kedua kali.
1: Begini ya adik-adik, tips yang kedua, dengan banyak membaca akan meningkatkan kreativitas dan imajinasi dari anak-anak.
0: Wow, meningkatkan kreativitas dan imajinasi, Masya Allah.
1: Membaca buku, kreativitas bertambah dengan pelajaran yang disampaikan. Kemudian mengembangkan imajinasi dari otak dari adik-adik.
0: Masya Allah, dengerin tuh adik-adik. Ternyata tips-tips yang didapat dengan membaca ini luar biasa. Meningkatkan kinerja otak, kreativitas juga meningkat, imajinasi. Makanya jangan malas membaca adik-adik.
1: Jangan malas membaca.
0: Adik-adik banyak membaca, rajin membaca, sehingga adik-adik mendapatkan manfaat tadi yang disampaikan Maka Ari di tips-tipsnya.
1: Nah gini, ngomong tentang kreativitas, kemudian imajinasi adik-adik, yuk kita ajak adik-adik untuk mengikuti segmen sains dan teknologi. Di situ kan ada kreativitas, imajinasi adik-adik.
0: Boleh. Kita sesikan info sains dan teknologi.
4: Info sains dan teknologi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, jumpa kembali dengan Kak Ari tentunya di info sains dan teknologi. Kali ini Kak Ari akan mengajak adik-adik sekalian untuk bereksperimen dengan eksperimen yang mudah, murah, dan menyenangkan. Kali ini Kak Ari akan mengajak adik-adik sekalian untuk bereksperimen, yaitu penerapan hukum tekanan. Di antaranya yang diperlukan adik-adik sangatlah mudah adik-adik, yaitu adik-adik hanya membutuhkan satu kertas, kemudian gelas yang kita isi air secukupnya. Kemudian langkah pertama adalah Kak Ari akan menaruh kertas tersebut di atas gelas yang berisi air. Setelah kira-kira mantap, kemudian rata, Kak Ari balik. Nah, kita tunggu beberapa menit hingga hukum tekanan tersebut bekerja. Nah, setelah itu kita lihat bersama apa yang terjadi adik-adik. Nampaknya ini sudah cukup Kak Ari rasa. Kita coba lepaskan ya. 1, 2, 3. Nah adik-adik, lihat apa yang terjadi. Masya Allah. Nah adik-adik, bisa dicoba di rumah nanti. Secara hukumnya, mari kita tanya kepada Mr. Sain yang berikut ini.
6: Air gelas tidak tumpah.
4: Adik-adik, air adalah cairan yang mudah berubah bentuk. Karena itu, tekanan udara di permukaannya selalu berubah. Pada gelas yang berisi air, lalu ditutup oleh kertas, kemudian gelas dibalikan, tekanan air menekan ke segala arah, termasuk menarik tutup yang menutupi gelas. Akibat tarikan itu, air dalam gelas pun tidak tumpah meski gelas dibalik. Teori ini dikenal dengan hukum tekanan. Nah adik-adik, selamat mencoba.
5: Terima kasih Mr. Sain atas penjelasannya. Nah adik-adik, mudah kan? Nah adik-adik bisa mencoba di rumah. Adik-adik nanti bisa kirimkan juga percobaan adik-adik di rumah agar bisa dimuat di Roja TV. Kirimkan ke alamat berikut ini adik-adik ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Info Sains dan Teknologi. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Jangan lewatkan, buat adik-adik pemirsa Roja TV dimanapun adik-adik berada. Insya Allah, Roja TV menghadirkan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. adik-adik bisa menyaksikan acara-acara yang menarik. Tafakur dan Tadabur, Info Sains dan Teknologi. Salam Sapa Anak Negeri. Baba, Bahasa Arab Buat Anak. Masazi, Makanan Sehat Penuh Gizi. Jangan lewatkan Roja Ceria, Cerita Indah Anak-Anak. Setiap hari Sabtu dan Ahad, hanya di Roja TV. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja Ceria, Cerita Indah Anak-Anak.
0: Gimana adik-adik? Seru gak eksperimennya? Luar biasa, seru sekali. Yang mudah, murah, dan menyenangkan. Nah, adik-adik bisa mengirimkan nih ke sini nih. Adik-adik bisa eksperimen di rumah, dibantu abinya, aminya, atau siapa saja bisa membantu eksperimennya. Direkam, nanti dikirimkan. Insya Allah kalau setelah dikirim ke sini adik-adik, kita akan muat kali.
1: Jangan lupa. Hari tunggu dan kabeluman tunggu kiriman videonya.
0: Iya betul sekali.
1: Kabeluman. Jadi kiriman ke Abu Lukman nih untuk bagi bagi tips kepada adik-adik.
0: Adik-adik tadi udah dapat 2 tips dari Kak Ari. Sekarang 2 tips. Sekarang Kak Abu Lukman tambahin lagi 2 tips kan.
1: Masya Allah.
0: Jadi ada 4 tips semuanya. Tips yang ketiga berarti Kak Ari. Dengan membaca adik-adik, maka adik-adik akan mendapatkan tambahan kosakata baru. Kata-kata yang baru adik-adik akan banyak dapatkan dan akan membantu kinerja otak yang mengolah kosakata tersebut kali, sehingga kemampuan kita berbahasa semakin berkembang dengan membaca. Jadi menambah kosakata yang baru yang banyak. Nah, itu tips yang ketiga Kak Ari. Masih ada yang keempat adik-adik. Kan tadi 4, 2 dari Kak Ari, 2 dari Kak Abu Lukman dong. Tips yang keempat adik-adik, ini yang sungguh sangat penting Kak Ari. Dengan membaca adik-adik, maka akan semakin meluaskan pengetahuan dan wawasan adik-adik. Pengetahuannya semakin lebih luas, wawasannya semakin lebih luas. Karena kalau kita membaca Kak Ari, kita mendapatkan informasi baru. Wah, oh begitu ya. Wah. Setelah kita mendapatkan informasi baru Kak Ari, kita menjadi semakin, oh kalau yang lain gimana ya? Kalau begitu gimana? Akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru Kak Ari. Sehingga kita menjadi semakin menyenangi membaca. Semakin luas wawasannya, semakin luas juga pengetahuannya. Makanya orang adik-adik yang suka membaca, pengetahuan dan wawasannya lebih luas daripada adik-adik yang tidak suka membaca, Kak Ari.
1: Lebih pintar,
0: karena pengetahuannya lebih luas. Begitu kalau ada yang dibicarakan tentang ini, aku udah tahu kok. Wah, dari mana tahu? Membaca dong. Kan pengetahuannya luas, wawasannya luas.
1: Berarti. Jadi dengan membaca itu banyak sekali manfaatnya. Kamu.
0: Banyak sekali. Itu baru 4. 2 dari Kak Ari, 2 dari Kak Abu Lukman.
1: Kita ikutin yuk yang satu ini.
0: Wow. Apalagi? Masazi. Makanan sehat penuh gizi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pemirsa Roja Ceria yang berbahagia, apa kabarnya nih di hari ini? Alhamdulillah, Mas Azi kembali menemani adik-adik mengenal makanan yang sehat dan penuh gizi. Ya, kali ini Mas Azi akan menyajikan sayuran si hijau keriting. Apaan tuh hijau tapi keriting? Penasaran kan? Ya, ini dia, brokoli. Dia adalah sayuran si hijau keriting. Adik-adik, ada yang tahu nggak? Kenapa ya sayuran ini dipanggil brokoli? Nah, ternyata brokoli berasal dari bahasa Italia adik-adik, dari kata broccolo, yang artinya batang. Ya, betul adik-adik. Sepintas, si brokoli ini seperti tidak punya daun, alias cuma batang saja. Tetapi, meskipun kelihatan cuma batang, si brokoli ini ternyata kaya dengan manfaat dan nutrisi. Brokoli hampir sama dengan bunga kol, tapi yang membedakan adalah warnanya. Adik-adik ingin tahu kan kandungan manfaat dan nutrisi brokoli? Ini dia. Nilai gizi dari brokoli dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga zat besi, protein, kalsium, kromium, karbohidrat, vitamin A, dan vitamin C. Brokoli juga mengandung fitokemikal penting dan antioksidan yang fungsinya melawan berbagai penyakit dan infeksi adik-adik.
7: Wah, subhanallah. Makanya adik-adik, jangan lupa ya, selalu rajin makan brokoli. Biar badan tetap sehat. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini beberapa manfaat kesehatan dari sayuran brokoli. Yang pertama, dengan lebih banyak memakan sayuran brokoli ini, karena mengandung fitokemikal, ternyata dapat mengurangi resiko jenis kanker adik-adik. Seperti kanker paru-paru dan kanker usus besar. Yang kedua, brokoli juga memiliki sifat anti penuaan yang dapat mengembalikan efek dari proses penuaan, alias jadi awet muda. Mau dong adik-adik? Dan yang ketiga adik-adik, membantu pencernaan. Brokoli kaya akan serat, jadi dapat membantu pencernaan dan bekerja mencegah sembelit. Yang keempat adik-adik, sayuran brokoli bertindak sebagai detoksifier, kandungan vitamin C, asam amino sulfur yang membuat brokoli sangat baik. Ini membantu menghilangkan radikal bebas dan racun, seperti asam urat dari tubuh. Dan yang keenam adik-adik, sayuran yang satu ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, karena brokoli merupakan sumber vitamin C, yaitu nutrisi yang paling penting yang membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Nah adik-adik, yang ketujuh, menjaga penglihatan yang sehat. Penelitian telah menunjukkan bahwa beta-karoten dalam brokoli dapat melindungi mata terhadap degenerasi makula dan mencegah katarak. Yang kedelapan, brokoli juga dapat memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis karena kandungannya kaya akan kalsium, seng, magnesium, dan fosfor. Nutrisi tersebut dapat membantu dalam menjaga kekuatan tulang tetap kuat. Subhanallah, ternyata brokoli mempunyai manfaat yang banyak sekali adik-adik. Nah, mulai sekarang, yuk ajak uminya ke pasar untuk membeli brokoli. Dan jangan lupa adik-adik, cara yang paling baik memasak brokoli adalah dikukus selama 5 menit atau direbus. Akan tetapi, jangan terlalu lama, karena manfaat dan nutrisi yang terkandung bisa menjadi berkurang. Nah adik-adik, mulai sekarang, adik-adik harus rajin makan sayuran yang satu ini, yaitu si hijau keriting alias brokoli. Karena ternyata sayuran ini baik untuk tubuh kita. Sampai di sini dulu adik-adik Masazi kita kali ini. Dan sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Masazi, makanan sehat penuh gizi. Masazi, makanan sehat penuh gizi.
8: Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
4: Roja ceria, cerita indah anak-anak.
0: Adik-adik pemirsa Roja, dimanapun adik-adik berada, masih dalam acara kita Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Iya, dan di kesempatan ini adik-adik, Kak Abu Lukman baru saja membaca kisah tentang Fir'aun. Masya Allah Kak Ari, dari sini Kak Abu Lukman jadi tahu tips yang berikutnya, yang kelima. Tips yang kelima adik-adik, ternyata dengan kita membaca akan merubah pola perilaku kita, akhlak kita. Insya Allah menjadi lebih baik Kak Ari. Contohnya dalam kisah Fir'aun ini Kak Ari, ketika kita membaca bagaimana kesombongan Fir'aun, yang ternyata kesombongan ini menyebabkan kehancuran dari Fir'aun, kejatuhan Fir'aun. Tenggelam dia di Laut Merah karena kesombongannya. Makanya tips yang kelima itu dengan membaca kisah, membaca buku, membuat kita akhirnya berperilaku lebih baik Kak Ari. Mana mau kita jadi seperti Fir'aun, betul gak Kak Ari?
1: Betul, mengambil pelajaran dari cerita tersebut ya. Wah Masya Allah, Kak Ari juga tertarik nih baca kisah itu Kak Lukman.
0: Tapi nanti dulu Kak Ari, kita saksikan yang berikut ini. Salam sapa anak negeri, Sapari.
4: Salam sapa anak negeri.

0: Salam Sapa Anak Negeri.
1: Doa masuk kamar mandi. Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari

0: jadi lebih baik. Kemudian cara berbicara juga baik.
1: Begitu.
0: Nah, komunikasinya tentu akan lebih baik.
1: Berarti benar-benar banyak manfaatnya membaca. Nah, rugi kalau kita nggak suka membaca ya, Kak Ari.
0: Rugi sekali adik-adik.
1: Iya. Tapi Kak Ari jangan lupa juga adik-adik juga di rumah. Kalau adik-adik banyak membaca buku-buku cerita, buku pelajaran, buku-buku yang lain, jangan lupa. Kita juga harus banyak membaca Al-Quran, Kak Ari. Itu yang paling utama. Kita baca Al-Quran, kita menghafalkannya. Karena itu buku kitab yang paling utama yang harus kita baca.
0: Kayaknya kita akan mengikuti acara yang selanjutnya.
1: Segmen yang berikutnya. Yang sudah ditunggu nih sama adik-adik.
0: Adik-adik tuh paling seneng dong.
1: Apa nih Kak Ari?
0: Tafakur dan tadabur.
1: Wah. Wow.
0: Bersama Kak Lukman nih.
1: Boleh adik-adik. Kita ikut yuk Kak Lukman. Kita ikut acara kita. Segmen Tafakur dan Tadabur.
2: Tafakur dan Tadabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pemirsa Raja Ceria dimanapun adik-adik berada, semoga Allah Ta'ala selalu menjaga adik-adik dan para pemirsa Raja Ceria tentunya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan air dari langit, kemudian menahannya di dalam bumi, lalu dengan air itu tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Adik-adik, siapa yang pernah mandi di sungai atau pernah melihat sungai? Tentunya, hampir semua adik-adik pernah melihatnya kan? Kali ini, Kak Abu Lukman akan mengajak adik-adik jalan-jalan menyusuri sungai dan mata air. Nah, tapi bukan sekedar jalan-jalan adik-adik, kita bertafakur dan tadabur. Yuk adik-adik, kita ikuti perjalanan Kak Abu Lukman menyusuri sungai menuju mata air.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku masih bersama dengan Kak Abu Lukman dalam segmen Tafakur dan Tadabur dalam acara kita Roja Ceria, Cerita Indah di Hari Ahad. Adik-adikku, adik-adik lihat air yang begitu jernih yang mengalir di sungai yang begitu luar biasa ini. Air yang begitu bermanfaat bagi kita adik-adik. Air yang bisa kita gunakan untuk minum. Air yang kita bisa gunakan untuk mencuci baju, mencuci mobil, dengan aneka macam kegunaan yang lainnya. Bahkan adik-adik, sebagian besar tubuh kita ini terdiri dari air. Wah, balau begitu, begitu manfaatnya ternyata air ini. Dan air yang begitu jernih ini adik-adik, pasti berasal dari sebuah mata air yang memancar dari perut bumi, yang akhirnya mengalir melalui sungai ini. Kak Abu Lukman jadi penasaran nih, di mana ya asal mata air yang ada di sungai ini? Gimana adik-adik? Kita ikuti yuk. Arus sungai ini, kita cari mata air yang memancarnya. Yuk kita ikut dengan Kak Abu Lukman.
2: Adik-adik, bersama Kak Abu Lukman adik-adik dapat melihat jernihnya air di pegunungan. Serta bagaimana sungai itu terbentuk. Dan bagaimana tanah dan batu-batuan menahan air sehingga tidak meresap lagi ke dalam bumi. Air yang keluar dari dalam tanah lalu meresap naik ke atas permukaan bumi dan muncul dari selah-selah bebatuan. Subhanallah, ia begitu bening dan tidak kotor berlumpur. Sungguh Allah telah menunjukkan jalannya air hingga ia mampu menembus tanah, cadas, dan batu atas izin Allah. Dari perut bumi itulah air naik ke permukaan hingga kemudian mengalir menembus apa saja yang merintanginya. Nah adik-adik, dengan begitu maka jadilah mata air yang mengalir menuju sungai-sungai.
1: Adik-adik, Kak Abu Lukman sekarang bertemu dengan pertemuan dari dua sungai. Satu lebih besar, satu lebih kecil. Sungai yang kecil ini pasti berasal dari mata air yang jauh lebih kecil. Sedangkan sungai yang besar ini, Kak Abu Lukman yakin berasal dari mata air yang lebih besar. Nah, untuk menelusuri mata air ini, Kak Abu Lukman pilih yang besar aja deh. Yuk adik-adik, kita ikut kembali. Tapi hati-hati, menelusuri sungai ini licin. Kita harus berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Kita bisa kepleset atau yang lainnya. Ayo adik-adik,

0: Subhanallah, air sungai terus mengalir, menembus dusun dan kota, dan ikan-ikan pun berenang serta bertasbih memuji Allah. Karena sungai dan mata air itu adalah karunia Allah, maka sudah seharusnya kita menjaganya. Nah adik-adik, cintailah lingkungan dan jangan merusaknya.
1: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya adik-adik kita bisa sampai di mata air yang begitu jernih ini. Banyak ikan-ikan kecil di sini yang berenang-renang dan luar biasa mata air ini ternyata berasal dari perut bumi, dilindungi oleh bebatuan kapur yang ada di belakang Ka'bah Luqman di sana. Dan adik-adikku, di air yang begitu jernih ini kita menjadi teringat kembali bagaimana sebetulnya asal-muasal dari mata air. Sebagian menyebutkan ini akibat hujan yang berasal dari pegunungan yang kemudian keluar lagi di bawah di dataran yang lebih rendah. Tapi adik-adikku, hakikatnya mata air ini yang muncul dari perut bumi ini semata-mata adalah kekuasaan Allah, izin Allah. Karena tanpa izin Allah, maka tidaklah mungkin air ini akan muncul kembali ke atas permukaan bumi setelah meresapnya. Ka'bah Luqman adik-adik jadi teringat kisah ketika Hajar dan Ismail ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim atas perintah Allah. Sekali lagi atas perintah Allah, di lembah yang kering, yang berbatu, yang tidak ada pepohonan di sana. Hajar dan Ismail hanya diberikan bekal satu keranjang kecil kurma dan satu terompah, satu tempat air saja. Hanya kecil. Yang tidak lama kemudian makanan dan air itu pun habis. Sehingga Ismail menangis kehausan. Hajar yang ditinggalkan beserta putranya ini karena perintah Allah, yakin Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Maka Hajar lalu kemudian berusaha mendaki Bukit Safa, lalu ke Bukit Marwah. 7 kali beliau kembali lari-lari bolak-balik untuk mencari apakah ada air yang bisa ia ambil untuk minum sehingga ia bisa kembali menyusui putranya, ataukah ia akan menemukan orang yang ia bisa meminta tolong kepadanya. Tapi ternyata ini memang lembah yang tidak ada air di dalamnya. Lembah yang tidak ada pepohonan di dalamnya. Lembah yang kering. Namun, apakah Allah menyia-nyiakan Hajar dan Ismail? Tidak adik-adik. Allah turunkan malaikat. Yang kemudian malaikat ini mengais dengan sayapnya tanah yang berbatu, tanah yang kering, tanah yang tandus tersebut. Lalu kemudian adik-adikku, muncullah mata air di dalamnya. Muncullah mata air yang memancar dari dalam perut bumi, dari daerah yang tandus, daerah yang tidak ada pohon di dalamnya. Ini benar-benar karunia Allah. Sebagaimana Allah mengeluarkan mata air di tempat ini yang begitu jernih, Allah juga yang telah mengeluarkan air ketika menolong Hajar dan Ismail, air zam-zam. Sehingga adik-adikku, seyogianya kita bersyukur dengan karunia Allah ini. Air ini yang begitu jernih, air yang Masya Allah adik-adik, terasa Ka'bah Luqman ingin segera mandi di air ini. Luar biasa begitu jernih, segarnya air ini. Ini karunia Allah yang harus kita jaga. Dan karunia Allah yang tidak boleh kita sia-siakan, kita hambur-hamburkan. Kita pakai seperlunya saja, kita jaga kelestariannya, agar air yang jernih ini terus mengalir sampai ke perkotaan, sampai ke tempat kita, sehingga kita pun bisa ikut menikmati air yang segar ini. Baiklah adik-adikku, inilah tafakur dan tadabur kita di edisi kali ini. Semoga Allah pertemukan kita dalam segmen tafakur dan tadabur di kesempatan yang akan datang dalam Roja Ceria, cerita indah di hari Ahad. Baik adik-adik, Ka'bah Luqman akan menikmati air yang jernih ini terlebih dahulu.
0: Tafakur dan tadabur.
2: Doa keluar kamar mandi. Ghufranaka. Artinya, aku memohon ampunan kepadamu, ya Allah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim.
0: Roja Ceria, cerita indah anak-anak.
3: Halo, perjalanannya menarik bukan? Kali menarik enggak?
4: Jelas dong.
3: Adik-adik jangan takut, insya Allah masih banyak lagi segmen tafakur dan tadabur di edisi-edisi mendatang. Tuh, adik-adik saya tinggal tunggu saja, insya Allah.
4: Dan bersama Kak Abu Lukman loh.
3: Betul.
4: Dan adik-adik juga kirimkan saran, kritik pada kita ke alamat ini ya, Kak Bulman ya.
3: Kalau adik-adik mau memberikan saran kritik ke alamat sini.
4: Dan juga info sains dan teknologi, adik-adik mau kirim gambar, bisa ke alamat ini juga.
3: Dikirim juga.
4: Kalau safari beda, ini alamatnya.
3: Kalau safari beda ini.
4: Salam sapa anak negeri.
3: Dan juga bagi adik-adik, bisa nih adik-adik menginformasikan kepada tim Roja Ceria. Kalau adik-adik tahu ada lokasi yang menarik untuk tafakur dan tadabur di dekat tempat tinggal adik-adik, boleh adik-adik informasikan kita, undang kita ke sana, boleh insyaallah. Nanti kita akan merekam tafakur dan tadabur di tempat yang adik-adik usulkan. Boleh, silakan.
4: Mantap ya pasti.
3: Insya Allah. Tapi Kak Ari, ini sudah di akhir acara nih.
4: Sebenarnya kita masih ingin berlama-lama dengan adik-adik Kak.
3: Lagi di perpustakaan ini kita juga pengen tetap baca ya Kak Ari ya.
4: Tapi saya waktu yang memisahkan kita.
3: Betul. Tapi sebelum kita berpisah adik-adik, Kak Abu Lukman ingin ingatkan lagi tips kita. Membaca banyak sekali dari Kak Ari tadi banyak. Melatih konsentrasi, kinerja otak dan lain sebagainya.
4: Kreativitas, imajinasi.
3: Ada juga tips yang terakhir ini adik-adik. Bahwa kita Kak Ari memang diperintahkan untuk membaca. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk membaca. Bahkan surat yang pertama Kak Ari. Yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Alaq. Ya. Ada perintah untuk membaca. Sehingga dengan kita membaca Kak Ari, kita bisa mengetahui perintah-perintah yang harus kita kerjakan. Dengan membaca kita bisa tahu larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Jadi dengan membaca ternyata mendapatkan banyak sekali yang bermanfaat. Makanya diperintahkan surat Al-Alaq untuk membaca. Sebagaimana firman Allah ini Kak Ari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Perintahnya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah kali. Iqra, kita diperintahkan untuk membaca dengan nama Allah yang Maha Pemurah yang telah menciptakan kita. Kita diperintahkan untuk mengetahui hal-hal perintah dan larangan Kak Ari. Baik Kak Ari, kita sudah di akhir acara.
4: Kak
3: Abu Lukman pamit.
4: Kak Ari juga pamit.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
1: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
0: wa izzahu istighna'un an-nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Aliman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahtatib ahadukum huzmatan ala dhahrihi خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Ayat.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa laqad

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni. Dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru,
0: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa Nabi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
5: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersedia.

itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
0: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.
1: Khafidhatur rafi'ah idza

0: ثَلَاثَةٌ.
1: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk syurga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam syurga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

0: yanzifun.
1: Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

0: salama.
1: Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

0: mamdud.
1: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

0: dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
1: In

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

0: ala karim.
1: Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: الخالقون.
1: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?

0: ta'lamun.
1: Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
0: Walau

0: zari'un.
1: Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?
0: Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
1: Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang.
0: Inna lamughramuna bal nahnu mahrumun.

0: يَعْتَزِلُونَ.
1: Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?
0: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ.
1: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

0: Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.
1: Wa

dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari kompleks apartemen di Logia Antapani Kota Bandung, 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Zubair Al-Hawari LC Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alangkah indahnya majlis apabila di majlis tersebut kita membicarakan orang yang paling kita cintai. Siapa lagi manusia yang paling kita cintai di dunia ini selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang teramat berjasa pada umat manusia dan paling diharapkan kelak di yaumil mahsyar syafaatnya. Kelak di yaumil mahsyar ketika manusia dikumpulkan tanpa sehelai benang pun melekat di tubuhnya, tanpa beralas kaki, dan matahari didekatkan kepada kepala manusia seukuran 1 mil. Perawi hadis tersebut, beliau mengatakan, saya tidak tahu mil yang dimaksud itu apakah mil jarak atau mil celak. Apa itu? Celak, ibu-ibu pasti tahu celak. Celak itu kalau ibu-ibu pakai celak kan ada tusukannya itu untuk memasang di matanya. Nah itu namanya dalam bahasa Arab juga disebut mil. Nah kata perawi, saya tidak tahu yang dimaksud apakah mil jarak ataukah mil celak itu. Yang manapun dari keduanya, sekalipun mil jarak kalau 1 mil, matahari didekatkan kepada kepala manusia. La ilaha illallah jemaah semuanya. Apa yang terjadi? Bagaimana rasanya? seluruh manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan di mahsyar tanpa makan, tanpa minum, matahari didekatkan kepada kepala. Ditambah lagi jahanam, neraka jahanam didatangkan, dibawa, diseret oleh malaikat-malaikat Zabaniyah dengan 70 ribu kekang. Setiap satu kekang diseret oleh 70 ribu malaikat pula. Sehingga ketika itu manusia ketakutan. Saya, Anda, Bapak, Ibu, kita semua ada di sana. Semua manusia. Akhirnya manusia, karena sudah tidak sanggup lagi menahan dahsyat dan ngerinya hari di yaumil mahsyar tersebut, mereka pun mendatangi Nabi Adam. Lalu mereka berkata, "Ya Adam, anta abuna," wahai Adam, engkau adalah bapak kami, ayah kami. "Apakah engkau tidak melihat kondisi dan keadaan kami ini? Tidakkah bisa engkau memintakan syafaat kepada Allah untuk kami?" Maka Nabi Adam ketika itu berkata, "Laqad ghadiba al-yawma Rabbi lam yaghdab mithlahu qablahu qat wala ba'dah." Sungguh Rabbku hari ini murka, telah marah, dan ia tidak pernah murka sedahsyat ini sebelum dan sesudahnya. "Aku pernah melakukan kesalahan sehingga aku dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi," kata Adam. "Nafsi, nafsi, aku takut terhadap diriku. Aku sendiri mengkhawatirkan diriku." Nabi Adam tidak sanggup untuk memintakan syafaat bagi manusia ketika itu. Lalu kata Nabi Adam, "Izhabu ila Nuh," pergi kalian temui Nabi Nuh. "Awwalu rusulin ursila ila nas," dialah rasul pertama yang diutus kepada manusia. Maka manusia berbondong-bondong menemui Nabi Nuh. Lalu mereka meminta pula kepada Nabi Nuh agar memberikan syafaat. Nabi Nuh juga tidak menyanggupi. Dia juga khawatir terhadap dirinya. Dia juga katakan bahwa Allah hari ini murka, marah. Dan ia tidak pernah murka, marah seperti ini sebelum dan sesudahnya. Lalu dia sebutkan, "Saya dahulu punya satu doa. Dan saya sudah doakan untuk menghukum umatku. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim." Lalu pergilah mereka manusia semuanya berbondong-bondong, penuh ketakutan menemui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak menyanggupi. Ia juga takut. Dan dia menyebutkan tiga kesalahannya. Ia katakan bahwa dia pernah berdusta, berbohong tiga kali. Padahal sebenarnya itu bukan kebohongan. Karena waktu itu dia hanya bersiasat dengan bahasa dia untuk melindungi dirinya dan istrinya. Dan juga ketika dia menghancurkan berhalanya, lalu dia katakan, "Saya tidak melakukannya," tanya kepada berhala yang besar itu. Jadi Nabi Ibrahim khawatir, takut dengan kesalahan itu. Dia katakan, "Saya tidak berani. Saya mengkhawatirkan diri saya." Temui Nabi Musa. Pergilah manusia kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak menyanggupinya. Nabi Musa memerintahkan mereka pergi menemui Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak menyanggupinya walaupun dia tidak menyebutkan kesalahannya. Lalu akhirnya Nabi Isa mengatakan, "Pergilah kalian kepada Muhammad, pemimpin para Nabi dan Rasul, penutup para Nabi dan Rasul." Maka manusia pun pergi menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka pun berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat kondisi kami saat ini?" Mintakanlah syafaat kepada Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana laha, ana laha. Itu adalah hak saya. Itu adalah hak saya untuk memintakan syafaat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, Rasulullah pergi menghadap kepada Allah, lalu sujud di bawah arsy. Allah ilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat pujian dan sanjungan kepada Allah yang tidak pernah diilhamkan oleh Allah kepada siapapun sebelumnya dan sesudahnya kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai masa yang ditetapkan oleh Allah, lalu Allah pun menyeru, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah pasti diberikan untukmu. Wasfa' tushaffa', berilah syafaat engkau diizinkan atau mintalah syafaat engkau diizinkan untuk memberi syafaat." Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada seluruh manusia agar disegerakan hisab. Dalam beberapa riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika itu kepada Allah saat bangkit dari sujudnya, "Ummati, ummati, umatku ya Rab, umatku ya Rab." Perhatikan wahai saudaraku, saudariku. Nabi-nabi ulul azmi, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa, mereka adalah pemimpin para nabi, nabi ulul azmi yang memiliki kedudukan dan keutamaan yang besar di sisi Allah, tidak menyanggupi untuk memberi syafaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyanggupi, dan yang pertama diingatnya adalah kita umatnya. Maka sudah sepatutnya kita juga senantiasa mengingat beliau di saat-saat yang dahsyat dan mengerikan itu. Syafaat yang dimintakan pertama adalah untuk umatnya. Maka banyak-banyaklah bersolawat jamaah saat nama beliau disebut di depan kita sallallahu alaihi wasallam. Saat kita menyebut namanya, jangan bakhil, jangan pelit, berselawatlah. Dan malam hari ini insyaallah kita akan bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunggu umatnya kelak di hari kiamat. Setelah dihisab semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunggu di telaganya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di telaganya banyak sekali. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain-lainnya dengan lafaz yang juga beragam saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya akan pilihkan satu hadis untuk kita simak dan kita pelajari. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang saya pilih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menziarahi kuburan. Peristiwa ini terjadi sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menziarahi kuburan Baqi. Beliau pergi menziarahi kuburan. Faqal, sampai di kuburan beliau pun mengucapkan, "Assalamu alaikum dar qaumin mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun." Ini ucapan salam ketika kita ziarah kubur. yang disunnahkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ziarah kubur. Dalam beberapa riwayat disebutkan peristiwa itu malam hari. Tapi ada juga riwayat yang menyebutkan itu pas ziarah Uhud. Karena riwayat hadis ini banyak. Terlepas dari itu, intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi sahabat-sahabatnya sebagai bentuk perpisahan karena ini menjelang beliau sakit wafat. Kata beliau, assalamu alaikum daru qaumin mu'minin, keselamatan atas kalian wahai penghuni negeri kaum mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Lalu beliau berkata, waditu anna qad ra'aina ikhwanana, waditu anna qad ra'aina ikhwanana, aku sangat ingin melihat saudara-saudara kita atau saudara-saudaraku. Beliau berkata kepada sahabat yang mendampinginya yang ikut serta ziarah waktu itu, mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, mereka pun berkata, qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Oh, mereka heran, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kenapa engkau katakan engkau ingin melihat saudara-saudaramu? Kami ada di sini bersamamu. Kami selalu bersamamu, mendampingimu. Bukankah kami saudaramu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Adapun saudara-saudara kita yang saya rindukan itu, saya ingin bertemu dengan mereka, adalah orang-orang yang datang, yang belum datang saat ini. Maksudnya, mereka datang sesudahku. Mereka tidak melihatku. Mereka beriman kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, coba renungkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rindu kepada umatnya. Allahu Akbar. Dia sangat ingin bertemu dengan orang-orang yang datang sesudahnya. Tidak pernah melihatnya, tapi beriman kepadanya. Bahkan orang-orang ini sangat ingin bertemu dengannya. Sekalipun harus dibayar mahal dengan pengorbanan harta, jiwa, raga, bahkan mungkin keluarga yang dia cintai. Ini dijelaskan di dalam riwayat-riwayat lain. Mereka ini yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mereka sangat ingin pula bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun harus mengorbankan harta dan keluarganya. Jamaah, pernah tidak terlintas atau terbersit di hati kita kerinduan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita rindu untuk bisa bersua dengannya, berkumpul dengannya. Sedangkan Nabi kita, beliau sallallahu alaihi wasallam rindu kepada umatnya. Suatu ketika, kita putus dulu hadisnya, saya jelaskan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam hari hendak pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau beliau mau masuk ke rumahnya, beliau harus lewat masjid. Karena pintu rumah Aisyah itu di depan sejajar dengan saf paling depan. Masuk malam hari, gelap, tidak ada penerang, terdengar isak tangis seseorang. Ada seorang menangis di masjid itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali suara tersebut. Salah seorang bekas budaknya yang sudah dia merdekakan dan berkhidmat membantu beliau. Salah seorang sahabat yang sudah dimerdekakan dari perbudakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkhidmat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi pembantu. Rasulullah bertanya, "Sauban?" Namanya Sauban. "Sauban, engkaukah itu? Kenapa engkau menangis?" Maka di sela-sela tangisnya, Sauban radhiyallahu anhu pun bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia setiap kali dia pulang ke keluarganya, ke rumahnya, dia teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia teringat dan tidak tahan untuk bisa segera bertemu dengan sosok yang paling dicintainya ini. Lalu dia datang ke masjid Nabi. Lalu kata dia, "Saya teringat apabila kelak engkau masuk surga ya Rasulullah, lalu saya dimasukkan pula oleh Allah di surga. Saya teringat engkau berada di kedudukan surga yang paling tinggi, dan saya takut tidak bisa bertemu denganmu di dalam surga." Maka dia menangis dengan sedih. Subhanallah. Ini kerinduan orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Renanda. Kita membaca sirah nabawiyah itu, lalu kita rindu, sedih dan ingin bertemu dengannya. Menangis kita. Dulu di Masjid Nabawi itu, ketika kaum muslimin belum begitu banyak, ada sebatang pohon korma. Ada batang korma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah, beliau sering memegangnya dan bersandar padanya, bertelekan pada batang pohon korma tersebut. Pohon korma. Lalu karena jamaah semakin banyak, akhirnya para sahabat berinisiatif membuatkan mimbar agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah berdiri di atas mimbar dan terlihat oleh seluruh kaum muslimin. Itu salah satu fungsinya mimbar. Sejak mimbar itu dibuat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan batang korma itu kalau khutbah dia naik ke atas mimbar, sehingga beliau tinggalkanlah pohon korma itu. Apa kata Anas bin Malik menceritakan kisah ini, sahabat Anas bin Malik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah meninggalkan pohon korma itu, maka menangislah pohon korma itu. Menangis terisak-isak keluar suara tangisannya seperti anak kecil yang menangis yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ini mukjizat Nabi. Kalaulah bukan karena diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih, mungkin orang tidak akan percaya. Tetapi ini diriwayatkan oleh hadis-hadis yang sahih. Ini mukjizat Nabi kita yang mulia. Bahkan batu-batu pun mengucapkan salam kepada beliau. Unta berbicara kepada beliau mengadu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, lalu diusap-usapnya pohon korma itu sehingga diam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku tidak mendiamkan pohon korma itu, maka dia akan menangis terus. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, setiap dia menyampaikan atau meriwayatkan hadis tentang pohon korma itu, beliau berkata, ini adalah hanyalah sebuah pohon, tapi dia menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita manusia? Subhanallah. Sekeras apa hati kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, mengaku mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada kerinduan untuk bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya? Karena kita tidak mengenal sosok beliau. Kita tidak membaca sirahnya. Kita tidak mempelajari petunjuk dan sunnahnya. Sehingga kita tidak betul-betul mengenal sosoknya. Bagaimana kita akan cinta dan rindu kepada seorang yang tidak kita kenal? Kalau kita ingin kenal, kalau kita ingin cinta, kalau kita ingin rindu pada beliau, sebagaimana beliau merindukan kita, maka kenali beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari jalanan hidupnya. Teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan hadis ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang hadir saat ziarah kubur itu, "Aku rindu, aku sangat ingin bertemu dengan saudara-saudaraku." Sahabat berkata, "Bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku orang-orang yang datang sesudahku. Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku." Lalu sahabat bertanya lagi, "Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd? Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau kelak, atau bagaimana engkau mengenali orang-orang yang belum datang, belum muncul dari umatmu ya Rasulullah?" Nah, Rasulullah kan tidak pernah bertemu dengan umat-umatnya yang datang sesudahnya sampai hari kiamat. Maka sahabat bertanya, "Bagaimana engkau mengenali mereka ya Rasulullah?" Simak ini wahai jemaah. Jika kelak di hari kiamat kita ingin dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, simak dan dengarkan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahray khailin buhmin ala ya'rifu khailahu?" Rasulullah memberikan perumpamaan. Dan memang biasanya Rasulullah itu mengajak sahabatnya berpikir. Lalu Rasulullah berikanlah perumpamaan-perumpamaan. Karena dengan perumpamaan membuat orang semakin cepat dan mudah paham. Dan pemahaman itu melekat. Kata Nabi SAW, "Bagaimana menurut kalian? Misalnya ada seseorang, dia punya seekor kuda. Seekor kuda yang berwarna hitam. Lalu ada putih di wajahnya. Warna putih di wajahnya. Ada pula warna putih di tangannya. Mulai dari lutut kuda, siku kuda itu. Dan putih di kakinya. Kuda hitam. Ada putih di wajahnya. Kemudian kaki-kakinya dari lutut ke bawah, kaki belakangnya, tangannya yang di depan itu, sampai ke bawah dari sikunya, itu putih juga. Itu kuda yang paling cantik. Lalu kuda tersebut berada bersama segerombolan kuda-kuda lain yang banyak hitam pekat. Bukankah dia dengan mudah bisa mengenali kudanya?" Nah, para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah." Jadi misalnya kata Rasulullah, kalau kita punya kuda, kuda kita itu beda sendiri. Kuda yang lain cuma hitam saja atau coklat. Nah, kuda kita itu hitam, punya ciri putih di wajahnya. Kemudian kaki-kakinya juga putih dari lutut ke bawah. Ini namanya ghurrun muhajjal. Nah, kuda kita satu misalnya, bercampur dengan kuda-kuda yang lain, tapi akan mudah bagi kita untuk mengenalinya. Ini kuda saya, karena beda dari yang lainnya. Lantas Nabi SAW melanjutkan, "Fa'innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu'." Mereka umatku kelak akan datang di hari kiamat menemuiku, ghurran muhajjalina minal wudu', Wajah mereka bercahaya, tangan dan kaki mereka bercahaya karena sisa-sisa wudu mereka. Allahu Akbar. Ini keutamaan berwudu, menjaga kesucian. Keutamaan memperbanyak wudu. Ternyata wudu itu hari kiamat jadi pembeda dan penanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya wudu itu di wajah seseorang. Karena ketika wudu kita membasuh muka, kemudian di tangannya, lalu di kakinya. Ini disebut ghurrun muhajjal. Orang yang menjaga wudunya, selalu jaga wudunya, secara otomatis juga dia akan menjaga sholatnya. Tapi kalau jarang sholat, pasti jarang berwudu. Kalau kita sholat 5 waktu saja kita jaga, minimal 5 kali sehari semalam kita berwudu. Belum lagi kalau seseorang menambah dengan sholat sunat, malam dia bangun, minimal dia sholat witir, wudu lagi. Nanti duha misalnya, dia sholat wudu lagi. Subhanallah. Kemudian, kalau dia batal, wudu lagi. Seperti yang diperbuat oleh Bilal. Bapak ibu jemaah semuanya. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu masih hidup di dunia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pernah mendengar langkah seseorang di surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kekhususan, terkadang Allah bukakan, Allah singkapkan tabir gaib untuk nabinya yang mulia. Sehingga Rasulullah melihat surga, melihat penghuninya, mendengar apa yang terjadi di surga atau di neraka. Dengan izin Allah. Ketika Rasulullah lihat siapa yang berjalan di surga itu, ternyata Bilal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada Bilal apa yang dia lakukan. Ibadah apa yang dia kerjakan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar langkah bunyi sendal Bilal itu di surga. Maka Bilal radhiyallahu anhu menjelaskan, Bapak Ibu, bahwa dia tidaklah dia itu batal wudu berhadap, melainkan dia berwudu lagi lalu dia sholat sunat 2 rakaat setelah wudu. Itu amalan dia dan itu disetujui, diikrar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disunnahkan kita untuk senantiasa memperbaharui wudu kalau kita bisa, minimal untuk sholat. Nanti baca Quran, kita berwudu lagi, subhanallah. Makanya, ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satunya adalah wudu. Dan kelak di hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita dengan cahaya wudu yang ada di wajah, di kaki, di tangan dan di kaki umatnya. Jaga wudu itu, Bapak Ibu jamaah semuanya. Karena bersuci itu adalah bagian dari keimanan dan tanda-tanda atau ciri khas seorang mukmin. Orang kafir kan dia tidak berwudu. Orang kafir tidak berwudu, tidak bersuci. Makanya kaki seorang mukmin itu lebih suci, lebih bersih daripada wajah orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu enggak berwudu, enggak mandi junub. Hadas kecil, hadas besar mereka tidak pernah bersuci. Adapun seorang mukmin, kakinya dibasuh 5 kali sehari semalam. Bayangkan minimal itu. Bagaimana tidak bersih dan suci? Baik, ini menjelaskan keutamaan wudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadis tersebut. Wa ana faratukum 'ala al-hawd. Aku akan tunggu kalian di atas telaga atau di telaga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya kelak di telaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahi oleh Allah di akhirat telaga. Luasnya seluas langit dan bumi. Cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit. Barang siapa yang minum darinya, dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Nah, Nabi SAW akan menunggu umatnya di sana. Sebagian ulama menjelaskan peristiwa itu nanti setelah hisab. Setelah umatnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man atani au man warida alayya shariba minhu wa man shariba minhu lam yadhma abadan." Barang siapa yang menjumpaiku, mendatangiku di telaga tersebut, maka dia akan minum dari telaga itu. Di dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia juga yang akan mengambil air telaga itu dan mengulurkannya kepada umat yang setiap kali datang menemuinya di sana. Jadi selesai dihisab, datang menemuinya. Barang siapa yang minum darinya tidak akan merasakan haus lagi selama-lamanya. Jadi rasa haus di yaumil mahsyar hilang. Mereka tidak akan merasakan dahaga lagi. Subhanallah. Siapa yang ingin jumpa dengan Nabi yang mulia, orang yang paling kita cintai ini kelak di telaga itu, pasti semua kita menginginkannya. Tapi tahukah jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ternyata ada sekelompok orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak diusir oleh malaikat dari telaga itu. Dia mau datang menemui Nabi, mau minum dari situ, malah diusir oleh malaikat. Kita dengarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala la yuzadanna, ala la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadul ba'irud dal. Ketahuilah, akan ada sekelompok orang dari umatku nanti yang dihalau dari telagaku seperti onta-onta yang tersesat dihalau, disuruh pergi. Misal ada ternak, Pak, Bu, ternak orang, sapi, kambing, masuk ke kebun kita, nyasar ke kebun kita. Apa yang dilakukan oleh kita? Biasanya orang akan mengusir kambing atau sapi tersebut, khawatir nanti kambing itu akan memakan tanaman-tanaman yang ada di kebun kita. Maka diusir, lari, disuruh menjauh. Nah, seperti itu perumpamaannya. Ada nanti sekelompok dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diusir. Nabi Muhammad menunggu di telaga itu. Dilihatnya, apa kata Nabi dalam riwayat lain? Wa ana arifuhum innahum min ummati. Aku mengenali mereka dan mereka adalah termasuk bagian dari umatku. Termasuk bagian dari umat Islam juga. Tapi diusir, tidak diizinkan ke sana. Maka Rasulullah memanggil mereka. Unadihim, aku memanggil mereka, ala halumma, mari kemari, ayo ke sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya, sangat peduli dan sangat perhatian. Hanya saja tidak sedikit dari umatnya yang tidak peduli kepada Nabi Muhammad, tidak peduli dengan sunnahnya, dengan ajarannya. Di zaman sekarang lihatlah, ada orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia berpaling dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniru-niru, menyerupai orang-orang kafir, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermudah-mudah melakukan kemungkaran dan kekejian. Padahal Nabi Muhammad sampai di saat-saat yang menakutkan, mengerikan dan mencekam di hari kiamat, peduli kepada umatnya, umatnya diusir dan dia tahu itu umatnya, dipanggilnya, halumma, ala halumma, ayo kemari. Subhanallah. Rasanya banyak kurang kita kalau kita renungi hadis ini. Entahlah apakah patut, pantas kita untuk dirindukan oleh Nabi rasanya. Kalau kita lihat perbuatan kita, amalan kita, dosa-dosa kita yang belum kita perbaiki. Ya Allah. Kita lanjutkan. Lalu terdengarlah seruan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diserukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, innaka la ta'rifu ma ahdatsu ba'dak. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak tahu apa perbuatan mereka yang mereka lakukan sesudahmu, setelah Rasulullah wafat. Jadi ini orang-orang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan ketika itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri aw la ta'rifu ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sesudahmu, sepeninggalmu. Jadi Nabi telah wafat, dia tidak tahu apa-apa lagi. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam riwayat lain dikatakan kepada Nabi, innahum qad baddalu ba'dak. Sesungguhnya mereka, sekalipun mereka umatmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah merubah-rubah agamamu sesudahmu. Baddalu ba'dak. Baddalu itu mengganti, merubah. Maksudnya merubah-rubah agama. Maka ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkata, fa'akul suhkan, suhkan liman baddala dini. Suhkan artinya binasa, celaka orang-orang yang merubah-rubah agamaku. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali majelis kita tentang masalah atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di telaga. Kita tadi sebelum Isya sudah selesai membaca hadis tersebut sampai tuntas. Disebutkan di hadis itu ada sekelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang hendak menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hendak minum di telaga tersebut, diusir oleh malaikat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka.

Sesungguhnya Muhammad, kata Allah, engkau tidak tahu perkara-perkara baru apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, suhqan, suhqan liman baddala dini. Celaka atau binasa, binasa orang-orang yang merubah-rubah agamaku. Nah, jamaah kaum muslimin dan muslimat, siapa orang yang diusir dari telaga ini? Dan kenapa? Ini yang penting untuk kita pahami. Agar jangan sampai salah seorang dari kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang diusir oleh Rasulullah sallallahu oleh malaikat dari telaganya. Kita ingin tahu siapa mereka ini. Lalu kita lihat pada diri kita ada enggak? Kalau ada, cepat kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun, kita perbaiki diri kita. Kalau tidak ada, kita bersyukur kepada Allah dan berusaha untuk tetap istiqomah di atas jalan yang lurus. Jadi pertama, yang dimaksud itu perlu kita ketahui, mereka adalah termasuk umat Nabi Muhammad. Nah, ini masih termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Karena Rasulullah katakan, innahum min ummati. Nah, ulama menjelaskan siapa saja yang termasuk orang yang diusir ini. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebagian orang yang beriman kepada Nabi di masa Nabi. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka murtad. Jadi waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak orang-orang Arab, khususnya Arab-Arab Badui yang di pelosok-pelosok, gurun-gurun, mereka murtad, berpaling dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dipahami karena dalam salah satu lafal riwayat Al-Bukhari, saat orang-orang itu diusir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, ya Rab, ashabi. Dalam lafaz lain, usaihabi. Wahai Rab, bukankah mereka itu bagian atau termasuk sahabat-sahabatku? Maka dijelaskan oleh para ulama, karena mereka sempat bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, maka mereka dianggap sebagai sahabat. Tapi sepeninggal Nabi, mereka berpaling, murtad. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, mereka ini golongan ahlul badiyah, orang-orang badui di zaman itu. Namun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama beliau itu mayoritas tidak ada yang berpaling dan murtad. Tetap istiqomah, teguh di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini orang-orang yang jauh. Mereka berada di kampung-kampung. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab Badui itu, ketika mereka kufur, ketika mereka nifak, kekufuran dan kenifakan mereka itu bersangatan, sangat keras. Itu Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah di akhir juz 10. Ini yang pertama, termasuk dalam kategori merubah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan diusir. Yang kedua, kata para ulama, termasuk kelompok orang-orang yang diusir itu orang-orang munafikin di zaman Nabi Muhammad.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut di situ umat Nabi Muhammad? Karena secara zahir orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka salat bersama Nabi. Mereka berbaur dengan kaum muslimin. Tapi mereka diam-diam menyembunyikan kekufuran. Membenci Allah dan Rasul-Nya. Bahkan berbuat makar, melakukan makar. Berusaha memerangi Allah dan Rasul-Nya secara diam-diam. Mereka ini kalangan munafikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka termasuk dalam golongan tersebut. Jadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah orang-orang munafikin ini mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah perang Uhud, mereka mengatakan orang-orang yang mulia dari penduduk Madinah akan mengusir orang-orang yang hina dari kota Madinah. Maksud mereka mulia, dan para sahabat muhajirin yang datang hijrah ke sana dianggap oleh dia orang hina dan akan diusir, dikeluarkan dari Madinah. Maka sahabat ada yang marah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ketika itu. Sampai-sampai waktu itu putranya sendiri, putra Abdullah bin Ubay bin Salul ini menunggu di gerbang kota Madinah dengan menghunus pedang. Kalau berjumpa dengan bapaknya yang telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini, dia akan bunuh. Tapi dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar juga minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Ketika itu Rasulullah mengatakan, "Tahan wahai Umar, jangan wahai Umar. Aku tidak ingin orang nanti mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya." Karena orang tidak tahu, orang munafik itu kan bertopeng. Mereka secara zahir seperti umat Islam. Sehingga mayoritas orang menganggap mereka itu juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia di majelis Nabi Muhammad, salat di belakang Nabi Muhammad di masjid. Kalau seandainya dibunuh, dihukum mati, nanti apa kata orang-orang yang tidak paham? Akan terjadi fitnah mudarat yang lebih besar. Maka itulah mereka dianggap secara zahir bagian dari umat Muhammad, tapi di telaga kelak di hari kiamat mereka diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kategori orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis Abu Hurairah tentang telaga tadi. Karena itu lafaz yang saya bacakan tadi, lafaz atau riwayat Imam Muslim. Kata Imam Nawawi, termasuk orang-orang yang merubah-rubah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bid'ah. Pelaku-pelaku bid'ah. Seperti orang-orang khawarij. Siapa itu orang-orang khawarij? Orang-orang khawarij itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi, di zaman Nabi Muhammad itu benihnya sudah muncul. Benih-benihnya sudah muncul. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi ghanimah, rampasan perang. Tiba-tiba datang seseorang yang ikut dalam barisan kaum muslimin, ikut berperang di jalan Allah. Tapi hatinya rusak. Tiba-tiba dia berkata dengan keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idil ya Muhammad. Fa innaha laysa min malik wa laysa min mali ahlik." "Wahai Muhammad," kata dia, "bagi harta ini dengan adil. Karena itu bukan hartamu, bukan pula harta keluargamu."
Nah, ini benih-benih khawarij ini. Khawarij ini kan dari kata khorija. Kalau secara letterlek tekstual kita artikan, kita pahami orang yang keluar membelot atau melakukan perlawanan kepada pemimpin yang sah atau keluar dari kelompok jamaah kaum muslimin. Itu mereka. Coba lihat di zaman itu benih-benihnya sudah ada. Tuduhannya apa kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi tidak adil. Zolim. Kalau tidak adil kan zolim. Masalahnya apa? Masalah harta. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Siapa yang akan adil kalau aku kalian anggap tidak adil? Siapa lagi yang bisa adil? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Rasul. Beliau berbicara, berbuat, bertindak berdasarkan wahyu. Dituduh tidak adil. Bayangkan di zaman Nabi saja benih-benih ini, orang-orang ini sudah nampak. Dan sepanjang masa sampai hari kita ini, di antara ciri-ciri khas orang-orang khawarij, kelompok khawarij ini yang mengusung pemikiran khawarij ini, mereka selalu menghujat pemimpin dan menganggap pemimpin tidak adil. Itu selalu pembahasan. Zolim, tidak adil, dan segala macam. Kalau Nabi Muhammad saja mereka hujat, apalagi orang pemimpin-pemimpin zaman sekarang. Pasti sudah habis sama mereka. Dan selalu masalahnya itu. Maka ketika itu marahlah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan saya pancung leher orang ini yang sudah lancang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah katakan, kelak dari sulbi orang ini, dari keturunan orang ini akan keluar sekelompok orang. Mereka itu membaca Al-Qur'an, yaqra'una Al-Qur'an, la yujawizu faraqihim, tidak akan melampaui bacaan Al-Qur'an itu kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Mereka baca Qur'an, mereka hafal Al-Qur'an, tapi tidak sampai ke hatinya, tak paham, tak mengerti. Maka mereka tafsirkan, mereka terapkan sesuai hawa nafsu mereka. Sembarang mengkafirkan orang. Maka khawarij itu salah satu ciri-ciri mereka di masa itu, dan sesudahnya mereka mengkafirkan kelompok yang di luar mereka. Waktu itu namanya belum khawarij, benih-benihnya baru. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian kelak akan merasa rendah apabila melihat ibadah kalian dibanding ibadah mereka. Tahkiruna salatakum bisalatihim. Jadi mereka itu hafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, taat ibadah, rajin salat malam, puasa, begitu juga puasa kalian dibanding mereka kalah. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minal Islam. Mereka melesat keluar dari Islam. Seperti keluarnya, meluncurnya anak panah dari busur. Artinya mereka menyimpang dari ajaran Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalangan khawarij ini kemudian di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, mereka tidak bisa bergerak karena Umar terkenal tegas. Di zaman Utsman radhiyallahu anhu, mereka mulai melancarkan propaganda. Mereka tuduh sahabat Utsman itu menantu Rasulullah, orang pilihan. Sampai dua orang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahkan dengan Utsman. Yang pertama wafat, dinikahkan lagi dengan anak beliau yang lainnya. Sehingga beliau digelari Utsman radhiyallahu anhu Dzun-Nurain. Seorang yang punya dua cahaya. Enggak mungkin Nabi menikahkan dengan sembarangan orang. Sahabat yang dikenal sebagai seorang yang pemalu. Malu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah dalam hadis Bukhari, sedang berbaring di depan tempat tidurnya,
di rumah. Lalu betis, kata Aisyah lafaznya, betis atau paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersingkap. Nah, di situ di hadis itu perawi ragu apakah betis atau paha, tapi disebutkan betis atau paha tersingkap. Datanglah Abu Bakar minta izin masuk, mengucapkan salam diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu duduk dan berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masih tetap berbaring, tidak merubah posisinya, dan betis atau paha beliau masih tersingkap. Lalu datang pula Umar, minta izin masuk, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap dengan posisi yang sama, betis atau pahanya tersingkap. Lalu datanglah sahabat Utsman. Terdengar suara Utsman minta izin. Rasulullah langsung duduk, merapikan duduknya dan menutup paha atau betisnya. Masuk Utsman berbicara. Setelah mereka pergi, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi Abu Bakar masuk, Umar masuk. Engkau tidak merubah posisimu dan tidak menutup betismu atau pahamu. Tapi ketika Utsman datang, engkau langsung merubah posisimu, duduk dengan baik dan menutup betis atau pahamu. Kenapa?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Kenapa aku tidak malu kepada orang yang malaikat sendiri malu kepadanya?" Bayangkan, malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan. Dalam lafaz lain, Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya Utsman adalah seorang yang pemalu. Saya khawatir kalau saya masih dalam posisi dan keadaan yang sama, dia masuk, dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan karena malu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu." Lihat keutamaan Utsman bin Affan. Di masa Utsman menjadi khalifah, kaum Khawarij ini pun mulai menghasut massa dari Mesir dan dari Irak. Dan galibnya mayoritas yang ikut, yang terhasut, terfitnah itu adalah anak-anak muda. Karena memang anak muda yang paling mudah dipengaruhi. Baik dipengaruhi dengan yang benar maupun dipengaruhi dengan pemahaman yang keliru. Maka hati-hati jamaah. Jangan sampai anak muda kita dipengaruhi oleh pemahaman yang tidak benar. Ajak, dakwahi, bimbing dan bina anak muda kita. Kalau kita tidak ajarkan yang baik, yang benar, maka yang salah yang akan mencekoki pemahaman dan pemikiran. Datanglah mereka, pura itu di musim haji, mereka pura-pura menunaikan haji. Tapi sudah menyiapkan persenjataan. Lalu mereka datang ke kota Madinah. Mereka kepunglah rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tuduhan mereka apa kepada Utsman? Mereka minta Utsman turun dari khalifah. Tuduhan mereka apa? Utsman tidak adil. Utsman korupsi. Utsman nepotisme. Dituduhnya Utsman mengangkat pejabat-pejabat hanya dari karib kerabat dan keluarganya mayoritasnya. Itu tuduhan yang berbahaya. Seorang sahabat yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang khulafa ar-rasyidin. Nabi saja berpesan kepada umatnya sebelum beliau wafat, beberapa waktu sebelum beliau sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di." Pegang teguh oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk sesudahku. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi mereka tidak peduli. Tidak peduli dengan jaminan dari Allah dan Rasulnya kepada sahabat Utsman. Mereka hujat, mereka bahkan mereka kepung. Ali bin Abi Thalib mengirimkan putra terbaiknya Hasan Hussein membentengi rumah Utsman bin Affan ketika itu. Begitu juga Aisyah mengirim keponakan-keponakannya, Abdullah bin Zubair, menghunus senjata juga. Sahabat-sahabat waktu itu mengirimkan anak-anak mereka menjaga, melindungi rumah Utsman bin Affan. Waktu itu
Madinah sudah hampir dikuasai oleh mereka. Beberapa kali terjadi peperangan, pertumpahan darah. Mereka berusaha masuk ke rumah Khalifah. Waktu itu Utsman naik ke lantai dua, ke balkon rumahnya. Lalu berbicara kepada mereka, mengingatkan kepada mereka hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan dia. Di antaranya Rasulullah pernah menjanjikan, siapa yang membeli sumur ini, ada sumur orang Yahudi yang waktu itu dibeli oleh Utsman bin Affan, maka dia dijamin oleh Rasulullah SAW di surga. Utsman yang membelinya dan diinfakkan untuk kaum muslimin. Apakah kalian mengetahui itu? Mereka mengakuinya dan terus disebutkan oleh Utsman, tapi mereka tidak mau, tidak terima. Akhirnya apa? Akhirnya Utsman juga, Utsman karena orangnya lembut, dia tidak ingin darah kaum muslimin tumpah, terutama kaum muslimin. Akhirnya diperintahkannya lah sahabat dan anak-anak sahabat, mereka pulang ke rumah mereka. Hari itu hari Kamis, beliau berpuasa. Kemudian dia katakan kepada budak-budak dan pembantu-pembantunya yang juga menghunus pedang, siapa yang meletakkan pedangnya, dia merdeka. Supaya apa? Supaya tidak ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Akhirnya tidak ada lagi yang menjaga rumah Utsman bin Affan. Menjelang berbuka puasa, Utsman duduk di lantai dua rumahnya. Beliau menanti saat berbuka, membuka mushaf yang telah salah satu ijtihad dia ya, mengumpulkan dan menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf. Dia buka mushaf, dia baca sambil menunggu waktu berbuka. Dan sebelumnya dia sudah bermimpi bahwa Rasulullah menunggu dia. Lalu masuk dan naiklah para pemberontak, orang-orang Khawarij situ. Lalu mereka mulai mengeroyok dan menebaskan senjata mereka kepada Utsman bin Affan. Waktu itu salah seorang putra Abu Bakar, ada yang terfitnah dengan orang-orang Khawarij itu, ikut kalangan orang Khawarij itu. Karena terfitnah, kena syubhat mereka. Dipegangnya jenggot Utsman. Apa kata Utsman? Bapakmu akan malu melakukan ini kepadaku. Maksudnya Abu Bakar. Langsung dia tersentak, dilepasnya dan dia segera pergi. Sadar dia, takut dia. Diingatkan oleh Utsman, ayahmu tidak akan berani melakukan ini, malu melakukan ini kepadaku. Karena jenggot Utsman waktu itu diangkatnya, dipegang. Lalu akhirnya tinggallah orang-orang Khawarij itu dan mereka pun mulai menyabetkan pedang mereka kepada Utsman. Ketika itu istri Utsman bin Affan berusaha memeluk tubuh suaminya, dipeluk dan dilindunginya, dan Khawarij itu terus berusaha menusuk tubuh Utsman bin Affan dari bawah tubuh istrinya sehingga ada jari istri Utsman bin Affan yang putus terkena pedang mereka. Begitu kejinya orang-orang Khawarij sini. Sampai akhirnya Utsman bin Affan gugur sebagai syahid, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an Utsman bin Affan, Khalifah Ar-Rashid yang keempat. Itu orang Khawarij, dan itu kata Imam Nawawi, kalangan Khawarij ini termasuk dalam orang-orang yang merubah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mayoritas ulama tidak mengkafirkan mereka, mereka masih termasuk golongan umat Nabi Muhammad, tapi pemikiran mereka itu menyimpang. Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka juga yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka juga yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka juga yang berusaha membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi mereka itu berjanji, mereka sepakat serentak melakukan gerakan di waktu subuh. Target mereka Ali bin Abi Thalib di Kufah, Amr bin As di Mesir, Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Karena mereka menganggap semua sahabat ini kafir. Karena mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Ketika peristiwa perang Siffin, di mana pasukan Muawiyah dan pasukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ketika itu sepakat untuk melakukan pembicaraan. Mereka kira
mengirimlah perwakilan-perwakilan dari Ali, mengirim perwakilan dari Muawiyah, mengirim perwakilan. Mereka sepakat menerima hasil keputusan dua orang itu. Orang-orang Khawarij yang waktu itu berada di pasukan Ali bin Abi Thalib, mereka menganggap sahabat Ali, sahabat Utsman, Muawiyah dan yang lain-lainnya berhukum dengan hukum manusia, bukan dengan hukum Allah. Mereka kafirkan dan mereka keluar dari kelompok kaum muslimin, memisahkan diri. Maka dinamakan Khawarij. Lalu mereka akhirnya berusaha untuk membunuhnya. Mereka membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka tikam Ali bin Abi Thalib. Muawiyah kena tikam juga waktu pergi sholat subuh. Tapi waktu itu berhasil diobati. Waktu itu pilihannya dijelaskan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan oleh tabib waktu itu. Pisau yang digunakan untuk menikam dia itu punya racun. Kalau seandainya tidak diobati, dia akan mati. Kalau diobati dia sembuh, dia akan mandul. Tidak bisa punya anak lagi. Nah, kata dia, kalau anak saya sudah punya Yazid. Silahkan diobati, kata dia. Diobati. Amr bin As waktu itu dia sakit. Dia sakit, dia tidak pergi ke masjid. Diperintahkannya asisten dia, wakil dia, ajudan dia untuk pergi ke masjid mengimami. Ajudan dia itu yang ditikam oleh orang Khawarij. Dan begitu sepanjang masa Khawarij itu seperti duri dalam daging. Sampailah di zaman kita sekarang masih tetap ada pemikiran seperti itu. Dan itu berbahaya. Aksi-aksi teror yang semisal itu dilakukan oleh orang-orang yang mengusung pemikiran-pemikiran seperti ini. Nah, ini kata orang yang seperti ini termasuk kelompok yang nanti tidak diterima di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada lagi seperti ahlul bid'ah Qadariyah yang menolak dan tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, mengingkari qadar. Nah, dan itu sampai zaman sekarang pun ada. Tetap ada mereka-mereka yang terkena syubhat-syubhat filsafat, ya. Akhirnya ada mereka yang mengatakan yang membuat umat Islam itu mundur, tidak maju-maju berkembang di dunia karena beriman kepada takdir, kata dia. Sebenarnya bukan karena beriman kepada takdir, karena kurang keimanan kepada takdir itulah yang membuat orang itu mundur, jadi pemalas. Karena kalau betul beriman kepada takdir, maka salah satu bagian dari keimanan kepada takdir itu apa? Berusaha, bekerja, berbuat. Karena Allah sudah takdirkan seseorang tidak akan mendapatkan apa yang Allah takdirkan kecuali dengan sebab yang dia lakukan juga. Dan itu bagian dari takdir. Nah, kemudian ada lagi paham-paham lain muncul. Ada Syiah. Muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Kalangan Syiah. Syiah Rafidho yang juga mengkafirkan para sahabat Nabi SAW kecuali segelintir dari sahabat dan memusuhi umat Islam. Memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu seterusnya. Dan termasuk juga dalam kategori itu orang-orang yang membuat ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan, tata cara beribadah baru yang sebenarnya tidak pernah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, lalu muncul jauh setelah Nabi Muhammad. Lalu mereka katakan, ini bagian dari Islam. Dianggaplah itu ajaran Islam. Ini termasuk juga orang-orang yang merubah agama. Dan seterusnya. Apa kata Imam Asy-Syatibi? Untuk membersihkan waktu langsung saya terjemahkan. Al-Imam Asy-Syatibi, beliau mengatakan dan yang paling dekat berkenaan dengan makna hadis, mereka telah mengubah-ngubah agamaku atau sepeninggalmu hai Muhammad, yaitu mengubah sunnah, merubah-rubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi. Maka maksudnya, kata beliau, hal itu tertuju kepada ahli bid'ah. Ini kata Imam Asy-Syatibi. Kemudian yang keempat, termasuk orang yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam An-Nawawi, ahlul kabair, pelaku-pelaku dosa besar yang tidak bertaubat dari dosanya lalu dia mati di atas dosa tersebut. Dosa-dosa besar. Apa itu dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar itu jamaah dosa-dosa
yang ada hukuman hadnya di dunia, seperti dirajam, dicambuk, atau dilaknat pelakunya. Ada di dalam hadis atau di dalam Al-Quran yang melaknat pelakunya. Atau disebutkan ancaman dan hukumannya di dalam Al-Quran di akhirat nanti. Itu juga termasuk dosa, dosa besar. Dan dosa besar itu banyak, Bapak Ibu jamaah semuanya. Kalau jamaah ingin belajar apa saja dosa-dosa besar agar bisa dijauhi dan bertobat darinya, salah satu yang terbaik bukunya karangan Al-Imam Adz-Dzahabi. Judulnya Al-Kabair. Diterjemahkan dalam edisi Indonesia oleh sebagian penterjemah dengan judul Kumpulan 70 Dosa Besar. Ada juga dengan judul-judul lain, tapi judul aslinya Al-Kabair. Dan kalau kita baca ditambah dengan catatan-catatan serta penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, itu akan lebih bagus lagi untuk memperjelasnya. Silakan ada terjemahannya, baca. Agar kita tahu apa saja dosa besar kita jauhi. Karena pelaku dosa besar itu termasuk orang yang kelak diusir oleh malaikat dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada orang melakukan dosa besar lalu dia bertobat, benar-benar bertobat, memohon ampun, berjanji dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi kepada Allah, insyaallah dihapuskan dosanya. Yang dimaksud ahlul kabair, pelaku dosa besar yang tidak bertobat dari dosanya sebelum dia mati, maka dia termasuk orang-orang yang diusir. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis itu diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Kata Nabi, "Innahu sayakunu ba'di umara." Kelak akan ada sepeninggalku pemimpin-pemimpin. "Faman saddaqahum yakdzibuhum wa aanahum." Faman saddaqahum bikadzibihim wa aanahum ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu walan yarida alayya al-hawd. Kelak akan muncul pemimpin-pemimpin. Barang siapa yang membenarkan kedustaan pemimpin-pemimpin tersebut, menolong mereka berbuat zalim, maka dia tidak termasuk golonganku dan aku tidak termasuk mereka. Dan mereka tidak akan bisa datang ke telagaku. Nah, perbuatan zalim itu dosa, dosa besar. Dan memang di akhir zaman setelah Nabi akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Kita tidak boleh ikut membantu kezalimannya. Lalu apa yang kita lakukan? Menasihati dengan cara yang baik bagi yang bisa menasihatinya. Lalu mendoakan agar pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah. Dianugerahi teman-teman pendamping-pendamping, pembantu-pembantu yang baik pula. Kemudian kita bersabar, tidak berbuat keonaran dan anarkis. Nah, itu sikap ahlu sunnah wal jamaah. Tidak membantu kezaliman mereka. Tidak boleh kita bantu kezaliman. Tidak ikut dalam kezaliman itu. Menasihati dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik bagi yang mampu. Dan punya kemampuan untuk itu. Lalu mendoakan kebaikan untuk pemimpin dan bersabar. Ini manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Adapun kezaliman itu adalah dosa besar. Ini sebagai contoh, salah satu contoh dosa besar. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, itu dia empat kategori yang termasuk orang-orang yang akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita, diantaranya Al-Imam An-Nawawi. Maka berusahalah kita agar berpegang teguh dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha memegang teguh sunnahnya, mengikuti para sahabat Nabi, khususnya Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin para sahabat dan sahabat-sahabat yang lainnya, kemudian mengikuti ulama-ulama, imam-imam kita yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat dengan baik. Seperti Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam banyak sekali ulama-ulama kita sepanjang masa.
Maka kita jadikan mereka sebagai teladan dan panutan. Lalu kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa dengan bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Kita jauhi segala bentuk kesyirikan. Kita hindari ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan, bid'ah-bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu mudah-mudahan kelak kita bisa berjumpa dengan Nabi kita yang mulia di telaga dan bisa pula minum dari telaganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini materi kajian kita, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Biasanya pertanyaannya gimana? Pakai mic. Baik. Pertanyaan yang diajukan boleh langsung, boleh ditulis untuk akhwat, untuk ibu-ibu karena jauh, kalau bisa ditulis saja di kertas dan serahkan kepada panitia atau DKM, ajukan ke depan ke meja saya akan jawab. Bapak-bapak juga boleh tulis pertanyaannya, kita akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, apa ciri-ciri saudara-saudara yang mendapat salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik. Di hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wadittu anni qad ra'aitu ikhwani." Aku sangat ingin bahwa aku telah melihat atau aku bisa melihat saudara-saudaraku. Nah, apa ciri-ciri saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini atau yang dianggap sebagai saudaranya ini? Dengan mengumpulkan berbagai riwayat dan lafaz-lafaz hadis ini, maka bisa kita simpulkan ciri-cirinya. Pertama, yang dimaksud mereka datang setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Itu dia. Yang kedua, mereka itu orang-orang yang sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain. Orang tidak mungkin dia merasa rindu kecuali dia benar-benar cinta kepada seseorang. Ya. Kalau tidak ada rasa cinta, tidak akan rindu. Kita kenapa rindu kepada anak kita yang jauh merantau misalnya? Rindu kepada orang tua kita yang sudah lama tidak berjumpa. Rindu untuk pulang kampung karena kita cinta kampung kita. Rindu kepada suami dan istri kita. Kenapa? Karena kita mencintai. Nah, kalau seseorang itu merindukan Nabi Muhammad SAW, berarti dia mencintainya. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah SAW itu pokok keimanan. Apa kata Rasulullah SAW? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Artinya, tidak sempurna keimanan kalian sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Wajib cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada seluruh manusia. Ah, itu cirinya. Cirinya mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mereka rela berkorban untuk bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka korbankan. Bahkan mereka siap mengorbankan jiwa raga mereka. Badan mereka jadikan tameng. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, usianya masih remaja, remaja tanggung, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah. Rasulullah tahu dan Ali tahu bahwa Rasulullah sedang diintai dan diburu, hendak ditangkap hidup atau mati. Untuk mensiasati itu, Rasulullah menugaskan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya menggunakan selimutnya atau pakaiannya untuk mengelabui orang-orang kafir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan rumahnya. Orang pemuda-pemuda kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah butakan mata mereka. Mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjalan di antara mereka. Rasulullah taburkan pasir di kepala mereka. Mereka tidak tahu. Allah yang membutakannya. Setelah pagi mereka menunggu,
Akhirnya mereka penasaran siapa yang ada di rumah itu. Mereka intip, mereka dobrak pintu. Ternyata Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali tahu resikonya mati. Kalau saja orang itu tidak melihat dahulu siapa, langsung mengayunkan pedangnya, mati. Karena orang-orang Arab waktu itu, orang Quraisy sudah mengumpulkan pemuda-pemuda terbaik dari setiap cabang-cabang suku Quraisy itu. Dan ditugasi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan satu tebasan pedang. Supaya apa? Supaya darah Nabi Muhammad itu tersebar ke seluruh suku-suku. Sehingga Bani Hashim tidak bisa lagi menuntut untuk membalas atau menuntut darahnya. Itu alasan mereka. Kenapa Ali bin Abi Thalib mau, rela, cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari mereka, para sahabat itu, bahkan ada di antara mereka dalam perang Uhud yang menjadikan dirinya sebagai tameng, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tombak, pedang, panah yang tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha ditangkapnya panah, anak panah yang meluncur menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditangkapnya supaya tidak mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai putus sebagian jarinya. Ada sahabat itu ketika dia jatuh bersimba darah, diambilnya darahnya, diangkatnya ke atas seraya berkata, "Fuz tu wa rabbil Ka'bah." Aku berhasil menang demi Rabb Ka'bah, demi Allah. Kebanggaan bagi mereka. Harta jangan tanyakan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat berinfak untuk menunjang, mensupport perjuangan. Perjuangan Islam dan dakwah Islam. Apa kata Umar? Ini kesempatan saya mengalahkan Abu Bakar. Karena orang tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar dalam berkorban. Datanglah Umar membawa separuh hartanya. Diletakkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan, yang engkau sisakan untuk anak-anak, untuk keluargamu?" Apa kata Umar? "Aku sisakan separuh hartaku ya Rasulullah untuk mereka, dan separuhnya aku infakkan." Rasulullah memuji dia, karena itu infak yang besar. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa harta yang lebih banyak lagi. Diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia infakkan, dia katakan, "Ini untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi nabi." Lalu Rasulullah bertanya kepada dia, "Ya Abu Bakrin, ma tarakta li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawab Abu Bakar? "Taraktu lahumullaha wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Cukup itu untuk mereka. Seluruh harta dia infakkan. Apa kata Umar? "Maka aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar." Tidak ada orang yang bisa mengalahkan Abu Bakar. Lihat pengorbanan, pengorbanan mereka. Jadi mereka itu orang yang rela berkorban untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya berkorban untuk agama, berkorban untuk Allah. Nah, lihat diri kita. Pantas enggak kita mendapat rindu salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Disuruh berinfak untuk masjid saja kita masih hitung-hitungan. Ya benar. Kita paham keluarga kita tidak sama dengan keluarga Abu Bakar. Keluarga Abu Bakar itu memang sudah siap untuk itu. Mereka tumbuh untuk berjuang di atas jalan agama. Tapi setidaknya, selagi kita bisa dengan ikhlas, sesuai dengan kemampuan kita bantu. Seperti misalnya musola kita ini. Masih banyak yang saya lihat dibutuhkan ini. Maka bersama-sama gotong royong. Setiap bulan kita sisihkan. Walaupun hanya bisa 100.000. Kalau 100.000 kalikan dengan jumlah kita yang banyak dan rutin setiap bulan, bisa diangsur-angsur. Itu kalau 100.000. Ada lagi yang infak 1 juta, 5 juta, 10 juta. Tidak perlu orang tahu, tidak ada masalah. Tidak perlu pula disebut nama kita.
Karena orang yang bersedekah sir secara rahasia itu kelak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 orang yang mendapat naungan kelak di yaumil mahsyar, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqa yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanan lalu dirahasiakannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Intinya bersedekah. Sedekah itu bagian dari perjuangan. Kita lihat kita bakhil. Bukan dinilai dari banyaknya, tapi keikhlasan kita untuk berjuang dan berkorban demi agama ini. Tenaga, kemampuan kita. Menuntut ilmu aja kita malas misalnya. Menghadiri majelis ilmu kita malas. Bagaimana kita mau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sementara ilmu agama ini itulah dia warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mewariskan harta, emas, perak, enggak. Tapi Rasulullah mewariskan ilmu. Ya, itu dia ciri-ciri ya dari yang bertanya tadi. Allahu a'lam bissawab. Kita jawab lagi. Ini sudah banyak pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika kita ingin menjalankan agama sesuai sunnah, justru mendapatkan pertentangan dari orang tua karena perbedaan manhaj. Ketika kita mencoba menjelaskan namun tetap tidak bisa diterima oleh orang tua kita, sehingga terkadang terjadi perdebatan. Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap orang tua kita, Ustadz? Yang pertama, perlu kita pahami, apa betul orang tua kita beda manhaj dengan kita? Jangan sampai kita salah kaprah. Orang awam yang masih di atas fitrahnya, tidak melakukan syirik-syirik besar, juga tidak melakukan bid'ah-bid'ah besar misalnya, hanya karena tidak paham, ikut-ikutan, gak bisa kita katakan dia tidak semanhaj dengan kita. Jadi jangan salah kaprah kita. Memangnya orang tua kita tuh melakukan syirik. Syirik besar yang bisa membuat seseorang keluar dari Islam misalnya. Tidak. Memangnya dia melakukan bid'ah sebesar apa? Masyarakat awam kan paling cuma ikut-ikutan yang tidak dia ketahui. Jadi hati-hati. Pertama, jangan sampai kita akhirnya menganggap, wah orang tua saya ini udah jauh ini. Jangan. Mereka orang awam yang belum paham, belum mengerti. Itu yang harus kita pahami dulu. Jangan cepat memvonis dan jangan menganggap bahwa yang dikatakan manhaj salaf, sunni, salafi itu hanya yang hadir mengaji saja. Tidak. Tidak. Jadi di atas manhaj salaf itu orang pun bertingkat-tingkat. Ada semakin rajin orang menuntut ilmu, semakin kuat dia mengamalkan sunnah, semakin dia berakhlak mulia, semakin dia taat dan patuh kepada Allah, semakin kuat pula dia posisinya di atas manhaj tersebut. Ada orang yang dia mungkin lalai, lengah. Nah, apa kewajiban kita? Kewajiban kita memberikan nasihat, menyampaikan dakwah dengan cara yang baik dan lembut. Orang tua berbeda dengan teman sejawat kita. Berdakwah, menyampaikan nasihat kepada orang tua tidaklah sama dengan kita menyampaikan kepada orang-orang seperti ceramah-ceramah atau kita sampaikan kepada teman-teman kita. Ini nih gak boleh, gak ada sunnahnya, ini bisa begini, bisa. Itu orang tua kita. Sampai kapanpun dia orang tua kita. Sudah dokter pun kita, dia tidak akan memanggil kita dokter. Enggak. Ustadz Al-Fadil, Ustadz Dokter, enggak. Dia tetap memanggil nama kita juga. Dipanggilnya juga. Nama kita, nak, kata dia, kesini. Ya mau apa lagi kita, orang tua kita. Yang harus di atas mata dan kepala kita. Harus kita posisikan itu orang tua kita sebagai orang tua. Ada salah seorang imam. Imam salaf. Dia sedang mengajar hadis di majelisnya. Sedang mengajarkan hadis di majelisnya.
bacakan hadis, murid-muridnya banyak. Datang ibunya memanggil. Dipanggil namanya, Fulan, pulang, beri makan ayam. Saya lupa namanya, nanti bisa dicari oleh Ustaz Malik insyaAllah. Saya kasih kepada beliau nanti untuk mencari. Ini salah seorang imam ahli hadis dari a'immah as-sabiqin, imam-imam terdahulu. Dipanggil oleh maknya, padahal imam itu. Pulang, beri makan ayam. Langsung beliau tutup kitabnya, majelisnya, pulang dia, patuh kepada maknya. Ah, begitu. Tidak peduli kita ustadz, imam, doktor, apa semuanya, tetap orang tua kita di atas kita. Jadi, berbeda menasehati, menyampaikan dakwah kepada orang tua dengan kepada orang-orang biasa. Tetap harus kita hargai dan kita hormati. Lalu bagaimana? Ketika kita menasehati orang tua, prioritaskan masalah-masalah pokok dahulu. Jangan masalah-masalah cabang, furu', masalah-masalah bagian-bagian, itu yang kita sibuk berdebat dengan orang tua kita. Masalah pokok malah tidak kita sampaikan, tidak kita ajak. Apa masalah pokok? Misalnya masalah tauhid. Prioritaskan itu dulu. Menanamkan masalah tauhid akidah kepada keluarga kita. Bertahap, jangan sekaligus ingin semuanya. Yang penting dulu, karena ini yang pokok yang akan menyelamatkan seorang manusia di akhirat kelak. Sampaikan kepada dia, jelaskan kepada dia dengan baik, pelan-pelan, secara bertahap masalah syirik, tauhid dan syirik. Apa saja syirik-syirik besar yang wajib dihindari. Karena dosa syirik itu tidak diampuni. Nah, yang harus dijauhi itu yang paling penting dulu, yang paling utama. Baru nanti menyusul masalah-masalah yang lainnya. Karena itu pokok dakwah para nabi dan rasul. Dan masalah tauhid, masalah akidah, ulama-ulama ahlu sunnah sepakat semuanya. Jadi gak perlu lagi, gak susah kita menyampaikannya. Ini ayatnya, ini hadisnya apa. Dan ketika kita menyampaikan kepada orang tua itu, janganlah kesannya itu kita menggurui dia. Apalagi dengan berdebat. Kalau orang tua kita sudah tidak terima atau belum terima, dan dia membantah, jangan dilawan. Sabar saja sudah, doakan. Doakan selalu, lalu tetap perlakukan dia sebagai orang tua kita yang kita sayangi, kita hormati, kita muliakan. Tunjukkan akhlak kita, pengabdian kita. Karena itu perintah Allah. Bahkan kata Allah di dalam surat Luqman kan, sekalipun orang tua kita itu, sekalipun orang tuamu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau misalnya orang tua kalian itu memaksa kalian melakukan kesyirikan, dosa besar, tidak ada lagi dosa yang lebih besar daripada syirik. Ada orang tua misalnya memaksa anaknya melakukan kesyirikan, fala tuti'huma, jangan ikuti, jangan lakukan kesyirikan itu. Tapi tetap pergauli mereka dengan baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Di dunia pergauli dengan baik. Mungkin Anda tidak bisa menjelaskan kepada dia, karena tidak semua orang pandai. Mungkin Anda tidak bisa pula menyampaikan. Sudah sabar, doakan dia. Doakan kepada Allah agar ayah ibu kita diberi hidayah, sabar dan tetap pergauli dengan cara yang baik, hormati, muliakan, itu kata Al-Quran. Kadang anak-anak muda itulah mengaji sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, wah, mulailah dia secara frontal mendakwahi keluarganya. Terjadi bantah-bantahan, akhirnya sampai tegang urat leher, marah, sampai akhirnya saling kucil mengucilkan. Ini bisa menimbulkan malah mudorotnya lebih besar. Saya ingin cerita dikit. Jadi dulu ini sudah saya ceritakan di beberapa majelis juga, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran. Ada seorang anak muda dulu, saya tidak kenal dia awalnya. Lalu dia datang menemui saya. Ini sudah sekitar tahun mungkin 2006, 2007, sekitar itulah. Atau sebelum itu.
datang menemui saya di majelis, lalu dia bercerita dan minta nasihat. Ustaz, saya ini sudah sekitar 2 atau 3 tahun kalau enggak salah itu kabur dari rumah dan tidak pernah pulang. Kenapa? Karena orang tua saya tidak mengizinkan saya belajar ngaji sunnah, belajar. Lalu saya pernah tanya kepada salah seorang ustadz. Lalu ustadz itu mengatakan, kalau orang tua kamu menghalangi, jangan mau. Tidak boleh patuh, tinggalkan saja orang tua kamu. Karena menuntut ilmu itu fardu, wajib. Tidak boleh, tidak bisa. Akhirnya dia ikutilah fatwa ustadz itu, dia tinggalkan, kabur dia. 2 tahun atau 3 tahun dia tidak pernah pulang. Nah, ketika itu dia kabur ke suatu tempat, lalu dia pindah ke Pekanbaru. Lalu orang tuanya dapat informasi anaknya itu di Pekanbaru. Datanglah orang tuanya itu menyusul, minta dia pulang dan dia tidak mau pulang. Dia datang minta nasihat, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Sekarang orang tua saya di hotel, dia menunggu dan memaksa saya untuk pulang. Kalau kenapa kamu tidak pulang saja? Kalau saya pulang saya tidak bisa lagi mengamalkan sunnah, saya tidak bisa lagi menuntut ilmu. Itu kata dia alasannya. Saya nasihati waktu itu, saudaraku, kalau kamu betul-betul sudah belajar sunnah, 3 tahun kamu tinggalkan orang tua kamu, mondok belajar agama, harusnya kamu paham. Kamu pernah enggak baca hadis atau mendengarkan hadis atau belajar? Ada seorang pemuda datang kepada Nabi ingin berjihad. Pemuda ini datang kepada Nabi, ingin berjihad bersama Nabi. Kamu datang kepada siapa? Kepada ustadmu yang tidak bisa menolong dan menjaminmu di akhirat. Ini pemuda ini datang ingin berjuang bersama Nabi ini. Bayangkan keutamaannya, semua orang mau itu. Lalu dia cerita pemuda ini, tapi dia punya orang tua tidak mengizinkannya. Lalu Rasulullah tanya kepada dia, kaifa taraktahuma? Bagaimana engkau tinggalkan kedua orang tuamu? Taraktuhuma bakiyaini. Aku tinggalkan keduanya dalam keadaan menangis sedih. Karena mungkin orang tuanya ini membutuhkan dia. Apa kata Rasulullah? Irji, pulang engkau kepada keduanya. Tidak, Rasulullah izinkan dia ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irji. Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang, buat mereka tertawa lagi sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Nah, bayangkan tuh. Anak muda ini datang kepada Nabi ingin berjuang, tapi karena orang tuanya tidak setuju, membutuhkan dia, menangis, disuruhnya pulang. Dalam riwayat lain Rasulullah katakan, irji fa fihima fajahid. Pulanglah engkau kepada orang tuamu, berjihadlah dengan berbakti, berbuat baik kepada orang tuamu. Kamu hanya pergi menuntut ilmu yang mungkin di daerahmu juga kamu masih bisa baca, masih bisa belajar, masih bisa datang di majelis-majelis yang ada di sana. Rela kamu tinggalkan orang tuamu tanpa izin. Lalu mereka sekarang setelah bertahun-tahun dia minta pulang, kamu juga tidak mau. Gak bisa, mana sunnah yang kamu pelajari itu? Apa kamu lebih baik dari pemuda di zaman Nabi itu? Apa gurumu, ustadmu lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW? Jadi kalau nasihat saya, karena kamu datang minta nasihat, pulang. Patuhi orang tuamu, tunjukkan akhlak yang mulia, berbakti, berbuat baik kepada keduanya, insyaallah Allah berikan kebaikan kepada kamu. Akhirnya pulang dia ke Jambi, karena dia di Jambi, dari Jambi dia pulang. Dia beberapa bulan setelah itu anak muda ini nelfon saya, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam, apa kabar? Saya tanya keadaan dia, gimana, apa kerjamu sekarang? Saya disuruh narik angkot, oplet atau apalah gitu, bantu orang tuanya. Di zaman itu tahun 2005, 2006, 2007 lah waktu itu. Nah, saya disuruh di sini bantu orang tua narik ustaz gini. Ya enggak apa-apa, bagus lah itu, bantu orang tuamu, buat dia senang. Mudah-mudahan nanti kalau dia senang lihat kamu itu ternyata pulang belajar berakhlak yang baik, mulia, terbuka pintu hati dia. Ya ustaz, insyaallah mudah-mudahan ustaz.
Setahun sesudahnya dia menelpon saya lagi, ternyata dia sudah berada di salah satu

dan orang tuanya sudah menerima dan reto. Butuh proses. Kadang orang kan gak sabar, ingin cepat orang tuanya nerima, ingin segera pokoknya terima, paham. Gak bisa begitu. Nabi SAW mendakwahi keluarganya, paman-pamannya ada yang tidak terima. Jadi kita harus sabar, berakhlak kepada orang tua kita, banyak mendoakan mereka. Mudah-mudahan dengan itu dibukakan pintu hidayah. Jangan cepat kita menuduh orang tua kita yang bukan-bukan. Baik, kita lanjutkan yang lain. Ini sudah hampir jam 9 pula. Batasnya sampai jam 9 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa perbedaan bersolawat kepada Nabi SAW di hari Jumat dengan bersolawat di hari selain Jumat? Apa perbedaan syafaat dari Nabi dengan syafaat dari Al-Quran kepada orang-orang yang membacanya? Jadi sebelum kita jawab, kita ingin jelaskan, bersolawat itu dianjurkan setiap kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW atau kita menuliskan Nabi Muhammad SAW, itu kita tetap menulis solawat. Nah, ini Anda bertanya tentang solawat hari Jumat, tapi Anda menyebut Nabi tanpa solawat. Ya. Jadi menulis nama Nabi Muhammad atau Rasulullah, Nabi, iringi dengan salawat sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kita betul-betul ingin bersolawat. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diperhatikan. Sebelum kita amalkan salawat yang ada anjurannya seperti di hari Jumat memperbanyak salawat, maka ini dulu. Setiap kita menyebut nama beliau, Nabi Muhammad SAW, mendengar nama beliau disebut di hadapan kita SAW, menulis di WA misalnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, repot kali Ustaz lah. Rasulullah lebih repot lagi dia untuk kita, menyelamatkan kita dari kesyirikan, kekufuran. Masa menulis itu aja kita merasa repot, lalu kita mengharapkan syafaat pula. Ya. Adapun di hari Jumat memang ada keutamaan memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hari Jumat itu memiliki keutamaan Sayyidul Ayyam, pemimpin hari. Sebagaimana juga di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab. Jadi ada kekhususan-kekhususan yang ada di dalam hari Jumat yang disebutkan di dalam hadis Nabi, di antaranya memperbanyak selawat. Adapun di hari-hari lain, ya seperti tadi, ketika kita misalnya berdoa, kita mulai dengan puja-puji kepada Allah, kemudian berselawat kepada Nabi. Menutup doa kita begitu juga, ditutup dengan selawat kepada Nabi SAW dan memuji Allah. Diselang-selangi doa itu dengan selawat. Nah, itu juga dianjurkan. Salah satu sebab doa dikabulkan. Apa perbedaan syafaat dari Nabi SAW dengan syafaat dari Al-Quran kepada orang-orang yang membacanya? Ya, ada perbedaan-perbedaan. Syafaat Nabi itu SAW ada syafaat umum untuk manusia di Yaumul Mahsyar. Ada lagi nanti syafaat khusus dari Nabi SAW kepada umatnya. Ada syafaat Nabi SAW kepada umatnya, beliau mengeluarkan sebagian umatnya dari api neraka. Ada juga syafaat Nabi SAW di telaga atau juga di titian, di sirat, di jembatan sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam menuju surga. Ada lagi syafaat dari Nabi SAW di dalam surga untuk meninggikan derajat sebagian umatnya, dan banyak syafaat-syafaat dari Nabi SAW. Ada juga syafaat Nabi SAW untuk meringankan azab orang di neraka, ada juga. Jadi syafaat Nabi SAW itu banyak. Adapun Al-Quran, maka di antara syafaatnya, Al-Quran akan menaungi orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Bukan sekedar membaca saja. Membaca dan mengamalkannya, kelak di Yaumul Mahsyar Al-Quran datang untuk menaunginya. Ingat, bukan sekedar membaca. Membaca dan mengamalkannya. Karena kalau sekedar membaca, banyak orang yang membaca, malah kelakuannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Baik, itu dia. Kemudian juga Al-Quran di antara syafaatnya meninggikan derajat di yaumil qiyamah

0: sebanyak kita menghafal dan membaca Al-Quran itu sendiri. Nanti kita diminta di yaumil qiyamah, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah ke derajat yang berikutnya sampai akhir ayat atau surat yang kita hafal dan kita baca. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran, orang-orang yang rajin membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Mau tanya Pak Ustaz, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Pak Ustaz, apakah benar danau atau telaga yang dimaksud adalah telaga Al-Kausar? Apakah ada dalilnya? Di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW itu dianugerahi dua telaga, Al-Kausar dan satu lagi telaga ini. Ada yang mengatakan itu adalah satu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainaka al-Kautsar." Sesungguhnya kami memberikan, menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Kautsar. Al-Kautsar itu nama telaga yang ada di sana. Ada yang mengatakan kalau al-Kautsar itu di surga, sementara telaga ini sebelum masuk surga. Itu ada sedikit perbedaan pendapat ulama. Apakah benar orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah? Ya, ada ayat Al-Quran mengatakan. Tapi yang dimaksud munafik di sini adalah munafik besar. Jadi nifak itu ada nifak akbar, ada nifak aswar. Nifak besar apa? Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Kalau nifak kecil itu tidak keluar dari agama, tidak termasuk di situ. Yang di fidarkil asfali minan nar itu orang yang nifaknya nifak akbar, nifak kufur, menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan, seperti orang-orang yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, munafikin waktu itu. Dan sepanjang masa ada saja orang-orang yang menyembunyikan kekufuran, seperti di zaman sekarang ada istilahnya taqiyah di kalangan orang Syiah Rafidhah. Syiah itu kan bermacam-macam. Ada di antara kelompok Syiah itu yang ekstrim mengkafirkan para sahabat. Sahabat dikafirkannya, Abu Bakar, Umar, Utsman dilaknatnya. Bahkan si Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, mereka laknat. Nah, mereka ini Syiah Rafidhah ini sudah dijelaskan oleh para ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah, bahwa Syiah Rafidhah ini keluar dari Islam. Karena Rob mereka, Tuhan mereka beda dengan Tuhan kita. Kok gitu Ustaz? Ya, di dalam kitab-kitab mereka, kalau Tuhan yang kita sembah, yang kita ibadati, Allah maha sempurna sifat-sifatnya, tidak ada celah, tidak ada aib, tidak ada yang serupa dengannya. Rob kita, Tuhan kita bersifat dengan sifat yang sempurna. Sementara dalam akidah Syiah Rafidhah itu, mereka meyakini Allah memiliki sifat badak, kata mereka. Badak itu ada perkara-perkara yang tidak diketahui oleh Allah sebelumnya, lalu tiba-tiba diketahui oleh Allah, Allah tetapkan suatu hal. Allah maha sempurna, maha mengetahui segala sesuatu. Yang tidak terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang terjadi dan yang akan terjadi. Semuanya itu Allah yang menetapkan. Jadi beda ternyata. Nabi mereka juga beda dengan Nabi kita. Kok bisa gitu? Mereka pura-pura mengakui Nabi Muhammad SAW. Tapi Syiah Rafidhah itu, kalau mereka sholat sebelum salam, mereka menepuk-nepukkan tangannya sambil melaknat Jibril. Mereka sebut nanti itu sebelum salam, khonal amin, kata mereka, khonal amin, telah berkhianat al amin Jibril itu. Apa maksud mereka berkhianat, kata mereka? Seharusnya Jibril itu menurut memberikan wahyu kepada Ali, tapi mereka berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka itu seperti menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Al-Quran mereka juga beda dengan Quran kita, mushaf mereka. Mereka dalam keyakinan mereka punya mushaf sendiri. Mushaf yang ada pada kita ini sudah dipalsukan, dikurang-kurangi, ada yang dihilangkan. Mereka ada namanya mushaf Fatimah. Nah, kalau sudah berbeda pokok-pokok ini, bagaimana dikatakan sama lagi dengan umat Islam? Tapi mereka punya keyakinan namanya taqiyah, menyembunyikan itu. Kalau di hadapan kaum muslimin mereka sembunyikan, kecuali kalau mereka anggap orang ini bisa mereka rangkul, nanti mereka perlihatkan keyakinan mereka itu. Ya, nah, jadi itu munafik, nifak mereka. Adapun hadis yang berbunyi ayatul munafik thalatha, tanda-tanda munafik itu ada tiga. Idza haddatha kadziba, apabila berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, berjanji dia mangkir. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah kepercayaan dia khianat. Ini disebut nifak amali atau nifak kecil tadi. Jadi yang tadi nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, ini nifak amali, perbuatan. Nah, orang yang berbohong tidak boleh dikatakan kamu munafik, tidak boleh. Tidak boleh dicap munafik. Orang yang mangkir janji tidak boleh dikatakan kamu ini munafik, udah janji kok ingkar, enggak boleh. Tapi kita katakan itu perbuatan orang-orang munafik. Orang yang melakukannya belum tentu munafik, karena itu nifak amali. Sementara dia keyakinan tetap sama dengan kita, akidah Islam sama. Cuma dia keliru, meniru-niru perbuatan orang-orang atau sifat-sifat munafik. Nah, ya, jadi harus kita bedakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah ada kemungkinan ada seorang mukmin yang tidak bisa menemukan telaga tersebut? Lah, tadi kan sudah dijelaskan. Ada sekelompok mukmin umat Nabi Muhammad yang diusir. Nah, seandainya ada, bagaimana cara kita kelak bisa menemukannya? Atau otomatis setiap muslim bisa menemukan telaga tersebut? Kalau ingin menemukan telaga tersebut, maka pegang teguh agama yang lurus ini. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Hidupkan sunnah-sunnahnya. Jauhi syirik-syirik. Jauhi perkara-perkara yang menyelisihi sunnah. Jauhi dosa besar. Bertobat dari dosa kalau kita tergelincir melakukannya. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmah. Saya mau menanyakan amalan-amalan di bulan Muharram yang sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tidak ditulis juga SAW. Amalan yang disunnahkan di bulan Muharram yaitu berpuasa di tanggal 10 Muharram atau tanggal 9 dan 10. Ya, disebut dengan puasa Asyura. Kalau 9-nya disebut dengan puasa Tasu'a. Jadi Rasulullah SAW berpuasa di tanggal 10. Dan beliau berkata, kalau tahun depan saya masih berumur panjang, saya juga akan berpuasa tanggal 9. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10. Namun yang memiliki keutamaan besar, diampuni dosa setahun sebelumnya, ya dosa, diampuni pahalanya itu, diampuni dosa setahun sebelumnya, itu Asyura, tanggal 10 Muharram, puasa 10 Muharram. Nah, kalau kita tidak bisa puasa tanggal 9 dan tanggal 10, puasa tanggal 10. Kalau kita bisa, puasa tanggal 9 dan 10. Allahu a'lam bissawab. Sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan saya sangat senang sekali bisa berkumpul dengan jamaah semuanya di kampung kita ini. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan kembali bersama Rasulullah SAW di telaga beliau dan juga di surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Malik dan timnya yang mengundang saya ke dalam safari dakwah ini ke beberapa tempat di Merangin. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dan juga masjid-masjid yang saya datangi termasuk musola kita ini, musola apa namanya Khalid bin Walid. Saya ucapkan terima kasih juga kepada DKM yang telah menyediakan tempat, mudah-mudahan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin malam hari ini saya akan langsung pamit dan berangkat pulang kembali ke Pekanbaru. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Zubair Al-Hawari Al-Si Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
0: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
4: An Jabir radiyallahu anhu qal Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat Faqala la Muttafaqun alaihi.
5: Dari Jabir radiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
7: Tapi hanya teori.
6: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
8: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu

0: Kalau bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: نور من القرآن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Allah Ta'ala.

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah, solawat, sanjungan, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia.
2: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
3: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
2: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nah. Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Enggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya. Agamanya, Pak. Wah, rezeki semua di tangan Allah.
1: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil enggak belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.

لكم في سقر.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
5: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan nasib ahli sunnah wal jamaah di akhir zaman seperti di dalam hadisnya, al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala al-jamrah. Orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Kenapa itu terjadi? Karena tiga faktor. Yang pertama, karena mereka konsisten terhadap kebenaran, tidak pernah kompromi, la yakhafuna lawmata laim, tidak takut celaan dan cacian orang lain di dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka di dalam berbagai macam kondisi, di berbagai macam keadaan dan lingkungan manapun, akhirnya menjadi orang yang sangat terisolir, terpojokkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mereka walaupun kondisinya seperti itu, tetap tabah, sabar dan tegar. La tazalu ta'ifatun min hadhil ummah la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan terus ada di tengah umatku ini sekelompok kaum.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Karena kalau kita mempublish amal, kita ceritakan spekulasi tingkat tinggi. Tapi kalau kita sembunyikan dan tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka kemungkinan ikhlas besar. Dan kita tahu amalan yang tersembunyikan lebih besar pahalanya. Kata Allah, in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu kalau ikhlas enggak mengapa, itu baik. Tapi kalau kalian sembunyikan, maka lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, man istata aminkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyafal. Siapa di antara kalian yang mampu punya amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Amal apapun kalau bisa disembunyikan, berbuat baik kepada orang tua, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada kerabat, silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, enggak usah cerita. Kapan kita cerita berarti spekulasi. Amal yang sudah kita kerjakan ada kemungkinan tertolak, karena kalau kita sudah ceritakan ada dua kemungkinan. Mungkin niatnya memotivasi, mungkin niatnya sekaligus agar diakui. Kapan kita ada niat agar diakui, agar kedudukan kita tinggi di hati manusia, maka itulah riya. Maka tatkala itu amal kita khawatirnya gugur. Maka yang pertama, agar optimal, amal yang sudah kita lakukan jangan kita ceritakan sebisa mungkin. Kalau ada orang cerita, saya kemarin hajian sudah 2 kali, terus dia sombong, dia bilang sama, antum udah hajian? Antum udah sudah hajian 7 kali. Antum sudah, alhamdulillah, gitu aja. Enggak usah bilang 7. Ya sudah, yang penting cukup tahu sekali sudah. Enggak usah bilang angka 7-nya, ya. Padahal yang 7 yang terakhir pakai visa percepatan lagi. Visa korupsi. Maksud saya kalau tidak perlu cerita enggak perlu. Kalau enggak perlu dicerita, enggak usah diceritain. Demikian juga ibu-ibu, kalau berbakti sama suami, enggak usah dipublish, enggak usah diceritain. Bapak-bapak juga kalau lagi baik sama istri, enggak usah dipublish. Ini lagi jalan-jalan sama istri, lagi apa, ternak teri, ngantar anak, ngantar istri, enggak usah lah. Biasa-biasa aja, kalau kita khawatir kita cari pujian, enggak usah diceritain. Beda kalau kita mungkin teman-teman dekat, biasa lah, sama-sama tahu. Tapi kalau cerita di grup, di apa namanya komunitas, potensi riya itu ada. Riya itu ada. Tapi yang pertama, yang kedua, jangan pernah menunda kebaikan. Kapan kita diberi niat oleh Allah untuk berbuat baik, segera kita laksanakan. Karena niat baik tidak selalu muncul. Niat baik tidak selalu muncul. Ketika kita ada niat baik, itu adalah hidayah dari Allah. Kita menyadari dalam hati ini bermacam-macam keinginan. Niat baik ada, kadang juga niat buruk, kadang ada ide-ide maksiat, kadang-kadang ada khayalan maksiat. Hati ini isinya macam-macam. Ketika ada keinginan untuk berbuat baik, maka jangan ditunda. Berarti hati kita sedang diberi hidayah. Selama kita mampu, maka segera kita sambut. Ya. Kalau kita mampu, kita sambut. Sehingga Allah akan terus beri hidayah-hidayah yang lain. Makanya disebutkan seorang salaf mengatakan, "Idza futiha laka babun min abwabil khair, falyusri ilaihi." Jika dibukakan pintu kebaikan, maka segeralah masuk kepada pintu tersebut. Fa innaka la tadri mata yughlaqu anka, sungguhnya kau tidak tahu kapan pintu tersebut ditutup lagi sehingga kau tidak bisa memasukinya. Betapa sering kita lihat orang, kita kasihan, kita mau kasih sesuatu, nanti ajalah, ternyata orang itu terus pergi, atau kesempatannya sudah dikasih orang misalnya. Betapa sering misalnya kita punya ide ingin beri sesuatu, terus kita tunda, ternyata ada kebutuhan lain, akhirnya kita tidak bisa berbuat baik. Banyak hal ya. Kalau kita tunda, akhirnya kita tidak beramal. Ada ide pengin sholat duha, segera sholat. Jangan tunda lagi. Ada kesempatan, pengin sholat duha, segera wudu, gelar sajadah, Allahu Akbar. Meskipun kita sedang di rumah orang, ibunya mau sholat duha. Sholat duha apa sholat tobat? Sholat duha. Tumben, iya memang tumben. Saya lagi kepingin gitu, biarin aja. Karena kalau kita bilang nanti kita enggak sholat. Nanti kita enggak bakalan sholat. Makanya kapan ada ide, mau di mana saja pengin sholat, bismillah. Tiba-tiba ada ide pengin rindu, pengin baca Quran, buka aja. Mau di mana saja. Karena itu kita sedang dapat apa? Hidayah. Karena kalau kita tunda-tunda, akhirnya kita bisa terlewatkan. Bisa terlewatkan. Saya sering cerita kisah saya ketika sama istri terlewatkan. Sedang saya naik di lantai dua, ada sama istri lagi belanja. Istri saya cadaran, ternyata ada akhwat yang melayani istri saya biasa. Ini zaman-zaman dulu, zaman-zaman orang masih antipati sama apa? Cadar. Ternyata dia ngelayani dengan baik. Maka saya tertarik pengen kasih uang nih akhwat, pelayan. Tapi saya enggak enak sama istri, takut istri marah kan. Akhirnya saya pikir-pikir, udah nantilah sebentar. Akhirnya saya turun ke lantai satu sama istri. Setelah saya bilang, sebentar sayang, saya ada, mau ke atas sebentar. Saya balik lagi, biar istri enggak tahu. Sampai di atas saya bingung, tadi akhwatnya yang mana ya? Tadi pandangannya kurang tajam. Nah, saya ini contoh, akhirnya lewat, kesempatan lewat. Seandainya saya bilang suruh istri yang kasih kan bisa aja. Nah, maksud saya ini contoh, banyak hal yang bisa terlewatkan. Saya juga dulu punya kawan sudah meninggal rahimahullah, sempat dia mau nitip uang beberapa miliar lah. Ustaz, ada ini proyek? Saya enggak ada. Ada proyek saya? Enggak ada. Qadarullah dia meninggal. Subhanallah. Ya, tapi dia sudah berusaha, mudah-mudahan niatnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak tahu kapan kita dipanggil Allah dan kesempatan belum tentu berulang kembali. Apalagi kalau orang tua yang minta sesuatu kepada kita, ternyata kita mampu, lagi mampu nih. Jangan ditunda-tunda, itu kesempatan besar. Orang tua lagi pengin butuh beli mobil kek, beli apa kek. Pas kita punya uang, itu kesempatan untuk beramal yang mungkin tidak terulang lagi. Maka kasih kalau mampu. Atau kerabat kita, kakak kita, adik kita, saudara kita, terutama rahim kita yang sangat dekat, kalau mereka lagi butuh dan kita punya uang, itu kesempatan besar. Dapat pahala, sedekah, silaturahmi, dan luar biasa. Dan belum tentu bisa berulang kembali. Oleh karenanya, kapan ada niat untuk berbuat baik, selama kita mampu, maka kerjakan. Tentu antum semua punya niat pengin haji, cuma kan gak punya duit kan. Itu contoh, niat tapi tidak mampu, paham? Benar enggak? Ada niat yang kita mampu, sholat duha mampu enggak? Mampu, sholat malam mampu, tinggal pasang alarm, kita mampu niat. Niat besok puasa, bisa. Kalau niat haji, belum tentu mampu. Niat poligami, kabur. Tidak semua niat bisa kita kerjakan. Ibu jangan marah ya. Ini untuk menakut-nakuti bapak maksudnya. Baik, jadi maksud saya ini salah satu jadikan tradisi kehidupan kita. Kapan kita niat baik kerjakan. Tiba-tiba ide ada makan kasih tetangga, langsung kasih, jangan tunda-tunda. Kirim ke tetangga. Tiba-tiba niat pingin telepon tante, telepon. Tiba-tiba niat ingat kawan pingin bantu. Tiba-tiba ingat kerabat pingin sedekah. Ya udah. Kirim langsung, tinggal buka HP, pencet angka 3, nolnya pastikan 6. Jangan 5 ya, 6. Bismillah. Insyaallah. Itu adalah prinsip hidup. Kalau kita melaksanakan prinsip ini, maka banyak amal soleh yang bisa kita kerjakan. Dan setiap kita sambut hidayah yang Allah berikan kepada kita, Allah akan berikan hidayah-hidayah yang lain. Tapi kalau setiap Allah kasih hidayah, kita tidak kerjakan, akhirnya hidayah tersebut buntu dan akhirnya mungkin tidak datang lagi. Sehingga ide-ide untuk berbuat baik akhirnya tidak jalan. Saya katakan tadi, ide berbuat baik ada yang bisa kita kerjakan, ada yang tidak bisa. Tentunya kita timbang. Yang bisa kita kerjakan, kerjakan, jangan pernah ditunda. Terus yang berikutnya, yang berapa? Yang ketiga. Jangan pernah meremehkan kebaikan apapun yang terbuka di hadapan kita, meskipun kelihatannya sepele. Kenapa? Karena masalah pahala hak prerogatif Allah. Bisa jadi amal kelihatannya sepele, ternyata Allah kasih pahala besar. Yang penting kita berkesempatan. Dan inilah yang sudah diwasiatkan oleh Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan amal kebajikan apapun, walau antalku akhaka biwajhin thariq, meskipun sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Jangan pernah meremehkan. Pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Sabar walau bisyakkit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka meskipun hanya dengan bersedekah sepenggal korma. Sebagai bukti ternyata amal sepele pahalanya besar, seperti Rasulullah sebutkan ada seorang yamshi suatu jalan wa ala tariq busnu syajarah, tiba-tiba di jalan ada dahan pohon, kemudian dia ingin menghilangkan gangguan jalan, dia mengatakan la yu'zil mu'minin, jangan sampai dahan pohon ini atau batang pohon ini mengganggu kaum mukminin. Maka dia pun menghilangkan, meminggirkan dari jalan, faghafarallahu lahu bihi, maka Allah pun ampuni dia. Dalam riwayat dia pun masuk surga. Padahal kita tahu menghilangkan gangguan dari jalan, dia adalah cabang keimanan yang paling rendah. Kata Nabi SAW, al-imanu bit'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah. Adanaha imatatul adha anit tariq, yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu adalah bagian dari iman. Di sini Rasulullah menyebutkan menghilangkan gangguan adalah cabang iman yang paling rendah. Secara hitung-hitungan pahalanya paling rendah. Tetapi ketika seorang melakukannya mungkin dengan tulus, masalah pahala terserah Allah. Buktinya gara-gara amal sepele ini ternyata Allah ampuni dia, bahkan Allah masukkan dalam apa? Surga. Berarti masalah pahala terserah Allah. Maka jangan pernah meremehkan. Karena kualitas pahala bisa menjadi besar dari sisi yang lain. Mungkin amalnya sepele tapi dari sisi yang lain dia besar. Mungkin lebih ikhlas, mungkin lebih tantangan, mungkin lebih susah. Sehingga pahala menjadi besar. Contoh seperti Rasulullah SAW bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Sungguhnya satu keping dirham mengungguli 100.000 keping dirham. Kok bisa demikian? Satu mengalahkan 100.000. Maka Rasulullah mengatakan, ada seorang memiliki lahu dirhaman, dia punya dua keping dirham. Fakhtaro ahsanahuma fatasaddaqa bihi. Maka dia memilih yang terbaik di antara dua keping tersebut. Dulu dirham kan ditempa, kadang-kadang satu bagus, satu kurang. Ketika dia mau sedekah, dia ambil yang paling bagus, kemudian dia sedekah. Berarti dia sedekah berapa persen hartanya? 50%. Sementara satunya punya harta berlimpah ruah. Dia datang, dia ambil 100.000 dirham, dia sedekahkan, bagi dia 100.000 dirham bukan apa-apa. Maka ditinjau dari sisi pahala nominal, 100.000 dirham lebih banyak. Tetapi Allah membuat yang pertama menjadi besar karena sisi yang lain. Sisi yang lain, mungkin karena dia lagi ikhlas-ikhlasnya, mungkin lagi susah-susahnya, ternyata ini 50%, atau ketika dia sumbangkan di tempat yang tepat, maka urusan pahala, urusan Allah Subhanahu wa taala. Mau saya kapan ada kesempatan depan kita untuk beramal saleh, jangan pernah kita remehkan. Sementara ada kesempatan untuk beramal. Berzikir itu amalan yang luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apapun ada kesempatan beramal, maka jangan pernah remehkan. Di antaranya senyum. Ketemu siapa saja kita berusaha apa? Senyum. Senyum karena Allah Subhanahu wa taala, setiap senyummu dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan pasti ada balasannya. Kenapa Rasulullah mengatakan la takhiranna minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan kebaikan apapun, walau antalqa akhaka biwajhin talq, meskipun sekedar tersenyum. Karena ini amal yang mungkin diremehkan, dianggap bukan sesuatu. Tapi Nabi bilang jangan remehkan, berarti anggaplah dia sebagai sesuatu. Urusan pahala serahkan sama Allah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum, walakin yasa'ukum yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kalian tidak akan bisa meliputi seluruh manusia dengan harta kalian. Artinya kalau kita mau bagi-bagi harta, tadi terbatas. Sementara orang banyak. Tapi bisa meliputi mereka dengan senyum kalian. Senyum kepada 1 juta orang enggak keluarkan biaya. Tinggal apa? Tersenyum. Makanya kalau ketemu orang senyum, sama saja sama tetangga senyum, sama pegawai senyum, sama tukang sampah senyum. Sama siapa saja yang kita bisa senyumi, kita senyumi. Ternyata dia enggak balas senyuman, ya sudah, itu namanya qadarullah. Senyumanmu tidak akan sia-sia, dicatat oleh Allah dan pasti ada balasannya. Kadang senyuman kita kadang enggak dibalas, enggak usah jengkel, sudah enggak apa-apa. Mungkin dia tidak lihat, mungkin dia rabun matanya ya. Mungkin udahlah. Yang penting kita sudah senyum karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ustaz senyum sama banyak orang. Antum senyum, siapa yang mau lihat? Sedikit kan. Tapi jangan diremehkan. Senyum sama siapa? Temu siapa saja senyum. Makanya di antara cerita sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu senyum. Rasulullah selalu senyum. Sampai kata Jarir, tidaklah aku melihat Nabi kecuali illa tabassama, kecuali senyum kepada aku. Tidak aku melihat Nabi kecuali Nabi tersenyum. Tidak aku melihat Nabi berhadapan dengan Nabi kecuali tersenyum. Ya, menunjukkan itu ibadah yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka tersenyum. Dan orang suka tersenyum, mudah-mudahan menjadikan hatinya tawadhu. Karena orang tidak suka senyum kadang-kadang karena sombong. Karena dia ngapain saya senyum sama orang bawahan. Seakan-akan senyumannya mahal, tidak pantas untuk dia berikan kepada orang bawahan. Tapi kalau dia senyum sama siapa saja, memaksa dirinya untuk tawadhu. Dia senyum kepada orang mungkin yang kerja kasar, yang kerja bawahan, senyum. Ya senyum. Orang bahagia dengan kita sapa. Assalamualaikum, senyum. Balas enggak balas urusan belakangan. Yang penting kita tidak meremehkan kebaikan. Berikutnya, di antara agar kita bisa optimal dalam mengoptimalkan umur kita yang tinggal sedikit ini, berusaha setiap melakukan amal apapun berkualitas. Setiap melakukan amal apapun berkualitas. Kita sholat, berusaha ketika sholat fardu khusyuk, berusaha. Ketika baca Quran jangan separuh-separuh, jangan sambil baca Quran sambil lihat WhatsApp. Baca Quran serius. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Baca beneran. Sehingga waktu kita quality time kata orang. Sehingga berkualitas. Benar-benar kita dalam waktu yang sama kita baca Qur'annya berkualitas. Semua sholat. Tapi pahalanya beda-beda. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan bisa jadi 2 orang sholat berdampingan tetapi pahalanya berbeda antara langit dan bumi. Rasulullah bersabda, inna rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu minha illa nisfuha au thuluthuha au rubu'uha au khumusuha au sudusuha au subu'uha au thumunuha au tus'uha usyruha. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang selesai dari sholatnya, berpaling dari sholatnya, kecuali tercatat dari sholatnya tidak seluruhnya, cuma dicatat setengahnya, dicatat 1/3 pahalanya, dicatat 1/4 pahalanya, dicatat 1/5 pahalanya. Menunjukkan orang sholat pahalanya beda-beda enggak? Beda-beda. Maka padahal waktu yang digunakan untuk melaksanakan sholat tersebut sama. Dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau sholat di masjid sama. Namun pahalanya bisa berbeda antara langit dan bumi. Makanya karena kita sama-sama akan buang umur kita untuk sholat, habiskan umur kita sholat, maka berusaha berkualitas. Ingat sebentar aja, cuma sebentar pasang niat ketika Allah, merasa Allah hadir, terus kita berusaha memahami apa yang kita baca, merasa berhadapan dengan Allah, merasa dinilai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merubah kualitas sholat sangat jauh berbeda. Lain halnya kalau kita Allahu Akbar sambil pikiran kemana-mana, sholat selesai tapi pahalanya antara langit dan bumi. Bayangkan kalau itu kita lakukan sampai 10 tahun, ternyata sholat kita berkualitas sama 10 tahun, akan jauh berbeda dengan orang yang sholat asal-asalan. Oleh karenanya, pentingnya mengoptimalkan kualitas amalan sangat penting. Karena akan menjadikan pahala semakin berlipat ganda. Terlebih lagi misalnya, dihitung dengan kelipatan. Kalau sholat berjamaah 27 kali lipat. Kalau kita pas sholatnya bagus, dilipatkannya bagus. Insya Allah. Demikian kalau kita ke Mekah dan Madinah. Lipatnya 100 ribu kali lipat. Kalau orang sholatnya optimal kan, lipat gandanya juga mudah-mudahan lebih baik. Oleh karenanya, kalau apapun kita kerjakan, yang serius. Ngaji serius. Kalau ngaji kan ada yang ngantuk, ada yang tidur ya. Ada yang melamun ya. Ada yang semen HP, sama. Masing pahalanya beda-beda. Apakah semua yang duduk ngaji pahalanya sama? Beda. Apakah semua yang sholat pahalanya sama? Beda. Ya. Serius. Lagi berbakti sama orang tua, serius. Berbakti sama orang tua, serius. Ini kesempatan. Berbuat baik sama istri, serius. Berbakti kepada suami, para wanita, serius. Karena kita ingin cari pahala. Maka kalau seorang beramal soleh, maka lakukan dengan baik. Kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah mencintai salah seorang dari kalian jika melakukan suatu amal, maka dia lakukan dengan itqan, dengan baik, bukan asal-asalan. Sama seorang ketika ngajar, serius. Ketika ngajar anak-anak di kelas, serius. Dia ngajar, tetap aja waktu tersebut dia akan lewati. Ngajar 40 menit, 50 menit, mau serius enggak serius, pahalanya beda. Allah yang tahu. Daripada kita enggak serius, akhirnya juga hanya buang-buang umur, hasil tidak maksimal. Maka dalam melakukan kegiatan apapun terkait amal soleh, berusaha serius. Baca Quran serius, belajar serius, ngurus anak serius, ngurus istri serius, berbakti sama orang tua serius, serius. Silaturahmi serius, bukan main-main, serius. Ngundang orang makan juga apa? Serius, yang bisa kita lakukan. Pokoknya amal yang kita bisa lakukan, usahakan dengan apa? Serius, sehingga pahalanya bisa maksimal. Karena mau tidak mau, waktu terus berjalan dan umur kita akan berkurang. Kemudian di antara kiat agar kita bisa optimal, ini agak susah tapi berusaha menjadi seorang yang akhlaknya mulia. Akhlak mulia itu orang semua senang dengan dia, orang merasa bermanfaat kalau duduk dengan dia, orang merasa nyaman ketika ngobrol sama dia. Dan ini perlu perjuangan, tapi semuanya karena Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Ma min syai'in athqalu min mizan min amalin athqal ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada suatu amal yang paling berat ditimbang pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia kalau ditimbang pahalanya sangat berat. Di antara rahasia kenapa akhlak mulia itu pahalanya besar, karena kalau orang sudah akhlak mulia, maka dia ketemu siapa saja, argo pahalanya jalan, karena dia berakhlak mulia. Sehingga dia ketemu istri, berakhlak mulia, ketemu anak, berakhlak mulia, ketemu tetangga, berakhlak mulia, ketemu murid, berakhlak mulia, ketemu guru, ketemu kawan, ketemu siapa saja, akhlak mulia. Sehingga argonya berjalan. Sementara kita dalam kehidupan ini, kebanyakan waktu kita interaksi dengan manusia, benar atau tidak? Kita bertemu dengan istri. Waktunya panjang atau sedikit? Ya tergantung ya. Anak-anak waktunya ada. Sama pembantu kita ketemu, sama supir kita ketemu, sama kawan kita ketemu, sama murid kita ketemu, sama guru kita ketemu, sama bos kita ketemu, sama anak buah. Sementara ibadah mahdhah, maksudnya baca Quran, sholat, tidak begitu banyak. Kebanyakan kita adalah interaksi. Nah kalau kita sampai derajat akhlak mulia, kita ketemu siapa saja, argo pahala jalan. Di antara indikasi akhlak mulia, pertama harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu orang nyaman. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Inna min syarrin nasi manzilatan indallahi yaumul qiyamah man wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhsyi." Orang yang paling di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kala adalah orang ditinggalkan masyarakat karena tidak suka dengan mulutnya. Tidak suka dengan apa? Omongannya. Berarti kebalikannya. Makanya Rasulullah mengatakan ahsanuhum akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi, orang yang paling Sempurna iman yang paling baik apa? Akhlaknya. Aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahsanukum akhlaqa. Orang yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat yang paling baik apa? Akhlaknya. Rasulullah mengatakan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ikum. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Maksudnya Rasulullah menyebutkan parameter iman dengan akhlak. Karena benar seperti disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimallahu taala bahwasanya akhlak itu memang berat untuk dicapai, tapi kalau sudah dicapai argo pahala jalan terus. Maka ini perlu perjuangan. Makanya Rasulullah mengatakan ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya, yang mengindahkan akhlaknya. Maka seorang berjuang dari pelit menjadi tidak pelit, dari pelit menjadi dermawan, jadi temperamental menjadi orang yang suka memaafkan, dari pendendam jadi orang suka memaafkan, dari orang suka teriak-teriak jadi bicaranya menjadi teratur, dari orang sombong menjadi tawadhu. Terus perjuangan, ini enggak baik dengan belajar, ini enggak bagus, saya harus rubah ini. Terus sehingga dia di mana-mana nyaman. Istrinya nyaman dengan dia, kedatangannya ditunggu oleh istrinya, keberadaannya ditunggu oleh anaknya. Anaknya telepon, Abi kapan pulang, Abi kapan pulang. Kalau anaknya buruk, alhamdulillah Abi enggak ada. Alhamdulillah Abi enggak ada. Kalau akhlaknya buruk, istrinya tanya, kok cepat pulang mas? Ini tanda-tanda. Teman-temannya bahagia, alhamdulillah dia enggak hadir. Temannya bahagia. Kalau ada yang dia datang, waduh semua gelisah. Semua gelisah. Maka orang kalau berakhlak mulia, ini diantara cara optimal agar dia tidak ada waktu terbuang karena dia waktunya habis untuk interaksi. Interaksi dengan siapa saja. Ya, akhlak mulia bukan berarti selalu apa merendah diri. Tidaknya ada saat kita menasihati, ada saatnya kita menegur. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan akhlak mulia teman melakukan maksiat diam-diam aja itu akhlak buruk. Nasihat. Tapi nasihat dengan cara yang baik, hidayah di tangan Allah. Tapi harus disampaikan. Sehingga di mana-mana keberadaannya dinantikan oleh siapapun. Disukai oleh keluarganya, disukai oleh kakak adiknya, disukai oleh tetangganya, disukai oleh istrinya, disukai oleh anak-anaknya. Semua orang senang dengan dia. Dan terutama lagi akhlak terhadap apa? Istri. Karena Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Dan aku adalah yang terbaik bagi istriku. Kenapa? Karena akhlak baik terhadap istri itu akhlak sesungguhnya. Karena akhlak sama teman bisa dibuat-buat. Kita ketemu teman cuma sebentar, 5 menit, 10 menit, 1 jam paling lama. Paling lama paling beberapa hari. Moge naik motor, touring-touring, kadang-kadang kurang kerjaan ya. Sana kemari, kita bisa berakhlak mulia. Cuma ketemu 5 hari, 7 hari, seminggu, 2 pekan. Dibalik istri bertahun-tahun. Yang kedua, kalau ketemu teman mereka selevel sehingga kita enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau istri makhluk lemah, bisa kita KDRT, bisa kita omelin, bisa kita hinakan. Tapi ternyata kalau seorang laki sama istrinya baik dan bisa baik sama istrinya dalam waktu yang lama, ini orang paling top. Makanya Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian di sisi Allah, bukan di depan mata netizen, bukan ya. Di sisi Allah adalah yang terbaik bagi apa? Istrinya. Apalagi dia berbuat sama istri, tidak ada yang tahu. Kalau itu berbuat sama teman, orang lihat. Berbuat sama tetangga, orang lihat. Tapi berbuat sama istri, enggak ada yang tahu. Kecuali istri ente ember cerita sana-sini. Kalau enggak ada yang tahu. Antara antum dengan Allah, maafkan istri. Merendahkan diri untuk istri. Melayani istri, macam-macam. Sebagaimana Rasulullah SAW, karena fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW membantu istrinya. Oleh karenanya, ini di antara cara optimal agar kita bisa dapat pahala banyak, berusaha berakhlak apa? Mulia. Tidak ada kata terlambat, masih bisa diperbaiki. Anak-anak dekat, istri dekat, tetangga dekat, semua nyaman. Semua nyaman. Tinggal keangkuhan, kesombongan dibuang. Tapi ingat, bukan berarti saya kata tadi, bukan berarti kalau akhlak mulia, ada orang salah, diem aja. Itu enggak, itu namanya pengecut. Itu namanya pengecut. Akhlak mulia tidak pengecut. Waktunya baik, ada rasa malu. Tapi kalau waktunya negur. Ya. Adapun pekewo, enggak enak. Itu enggak benar. Itu pengecut namanya. Pengecut. Baik. Yang keberapa sekarang? Tadi bilang 8 tadi. Enak. Berikutnya, jebak diri dalam kegiatan bermanfaat. Ada proyek akhirat dunia ini ada proyek dunia, ada proyek akhirat. Macam-macam proyek akhirat. Ada yang jadi DKM masjid, ada yang ngurus anak yatim, ada yang ngurus pondok. Yang penting ada kegiatan yang kita pikirkan akhirat setiap hari, sehingga kita selalu mikir, ngapain kita mau ngapain. Ada yang mikir dakwah, ada yang mikir dakwah di kampung-kampung, ada yang mikirkan orang-orang miskin. Sehingga kita ada kegiatan akhirat, proyek akhirat yang dimana kita banyak habiskan waktu kita untuk mikirin itu. Karena yang Allah catat pahala bukan cuma aktivitas tangan, tapi aktivitas otak juga Allah catat sebagai pahala. Sebagaimana Allah memuji orang-orang yang merenungkan tentang keagungan Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Merenungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat pahala. Demikian juga yang mikir buruk juga dapat pahala, seperti ketika Allah mencela Walid bin Mughirah, innahu fakkara wa qaddar fa qutila kaifa qaddar. Sungguhnya dia berpikir dan mencari-cari apa yang dia harus ucapkan untuk mencela Al-Qur'an.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: رجاء تيفي
2: datang mengurus janda, mengurus anak yatim, mengurus fakir miskin
3: dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang
2: macam-macam. Ngurus pondok, ngurus sekolah, ngurus masjid. Tapi ketemu dengan ada kawan-kawan yang sudah tua, mereka bangun masjid. Umur mungkin hampir 70-an. Mereka kumpul, saya bilang, "Bapak-bapak sekalian, antum sekarang remaja masjid ya. Pokoknya jangan serahkan urusan ini pada orang. Ini adalah amal terbaik menjelang mati semuanya, sebentar lagi meninggal." Udah pada tua-tua, mereka semangat, mereka ngurusin. Ya, terjebak dengan amal soleh. Karena sebagaimana perkataan al-waktu kasayf illam taqta'uhu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, jika kau tidak patahkan pedang tersebut yang akan mematahkan engkau. Maka waktu kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan, illam tushgilhu fil khair yushgilka fil syar. Kalau kau tidak gunakan untuk kebaikan, dia akan menjebakmu pada keburukan. Akhirnya banyak orang terjebak dalam maksiat apa? Karena kurang kesibukan karena waktu luang, akhirnya maksiat. Coba inilah cobaan, nonton ini, nonton anu lah. Maka berusaha pikiran kita berpikir tentang akhirat. Di antaranya kita menjebak diri dalam kebaikan-kebaikan. Jadi seperti apa? Seperti ikut kursus bahasa Arab, udah masuk aja. Ada kegiatan apa? Tahsin, kumpul berapa orang, datangkan guru, kumpul uang, kita kasih mukafa'ah, tapi ada setoran. Jadi ada waktu setoran, sibuk, belum setoran, jadi ada hafal. Jadi kita jebak diri kita dalam kegiatan bermanfaat. Jadi sibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Jebak diri. Kalau tidak, kita akan terjebak dengan yang tidak bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, berapa? Memang ada khilaf ya. Ada 6, 8, sekarang 7 dan 9. Yang berikutnya, biar enggak ada ribut. Yang berikutnya. Cari circle yang baik. Circle yang baik, pertemanan yang baik. Karena circle punya pengaruh yang luar biasa. Bisa merubah mindset seseorang. Dikatakan as-sahibu sahib, bahwasanya kawan menggiring. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, la tu sahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali seorang mukmin. Dan Rasulullah memperumpamakan teman baik seperti kahamil misk, seperti penjual minyak. Minyak wangi. Ima antah tadi minhu, wa ima an yuhdiyaka, wa ima antabta minhu. Wa ima antajida minhu rihan tayyibah. Bisa jadi dia memberi hadiah kepadamu minyak wangi, atau kau beli dari dia, paling tidak kecepatan kebaikan. Saya sering beri perumpamaan tentang Allah sebutkan dia dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Ya. Anjing mereka begini, Allah sebutkan. Wa yakul salah satu rabiyum kalbuhum, wa yakul nakhom satu sadisuhum kalbuhum. Anjing mereka. Anjing disebut-sebut dalam soleh. Kita aja di Al-Quran enggak disebut. Mana enggak disebut? Enggak ada. Oleh karenanya, kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah cara berpikir kita terbawa karena circle kita orang baik. Yang tadinya kita mungkin enggak pikir akhirat, gara-gara berteman dengan orang yang pikir akhirat, kita ikut-ikutan. Makanya Rasulullah mengatakan, terbaik di antara kalian, alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang jika dilihat akan membuat kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau salah bergaul orang yang pikirnya duniawi terus, pikirnya jalan-jalan terus, ikut gak? Ikut. Habis waktu. Ibu-ibu ketemu dengan akhwat yang bicaranya tentang tas brandy terus. Omongannya selalu, itu KW1, itu KW7, itu KW2. Yang brandy yang ini, ada brandy murahan di Indonesia. merek sama, kualitas sama, cuma KW, tapi KW asli, lebih KW asli. Omongannya itu terus. Salah bergaul. Salah bergaul. Tadinya di rumah biasanya ngomong cuma pergi ke Jogja, ke Parangtritis, salah bergaul ke Paris. Bukan Parangtritis lagi, sekarang Pak ke Paris. Ah enggak level, udah mulai bicara ini ke Jepang, ke Tokyo, ke Hiroshima, ke Nagasaki. Udah berubah, maksudnya udah tidak tawadhu lagi, sudah. Teman tuh punya pengaruh luar biasa. Ibu, tadinya salon murahan sudah merasa cantik. Begitu ketemu yang kaya, ternyata ini salon murahan. Wah, mulai. Itu salon artis di sana, jadi bangga. Saya sudah ke salon artis, padahal tidak signifikan, gitu-gitu aja. Maksud saya, salah bergaul itu bahaya. Lain halnya kalau antum bertemu dengan orang, ternyata dia ingatkan akhirat. Sudah zikir belum? Wah, luar biasa. Ada tumben, ada ingatan kita, zikir. Jadi berzikir. Ada si fulan sakit, sudah dia jenguk belum? Oh, subhanallah, ada yang ingatkan kita untuk apa? Iyadatul marid. Masya Allah. Ketemu orang yang dermawan luar biasa, kaget. Ada orang dermawan luar biasa. Berkorban untuk orang lain. Masya Allah. Maka kita kalau diberi taufik oleh Allah bertemu dengan orang-orang seperti itu, kita sangat berbahagia. Saya waktu ke Madinah ketemu teman-teman Arab yang saya tidak duga mereka sangat sangat luar biasa. Artinya teman sepantaran saya, teman sekolah. Tapi luar biasa dermawannya, mengorbankan waktu buat kawan, membantu kawan tanpa pamrih. Luar biasa. Tidak perhitungan sama sekali. Sampai saya ketemu teman yang polisi intel, Masya Allah, bantu saya, bantu. Kita ketemu di masjid doang. Ketemu di masjid, baca Quran, saya baca Quran, dia kenalan. Dia bantu saya, sering bantu saya, sampai safar kemana, pakai mobil dia, disiapkan tempat tinggal, ya. Luar biasa. Sampai sekarang kalau saya kesana, saya telepon dia, makan, ayo makan. Biasanya kan dia traktir saya. Kali ini saya bilang, enggak, saya sudah lebih kaya dari kau, saya yang traktir. Maka saya taruh uang 500 riyal ke kasir, dia bilang, wallahi, orang kasirnya takut sama orang Saudi, jangan ambil. Ini orang Saudi, ya udah langsung. Saya bilang, saya juga wallahi, enggak, saya wallahi duluan katanya. Ya sudah, ini uang saya kembali, dia lagi yang bayar. Enak punya teman kayak gitu. Jadi Masya Allah, kita dapati, dengan kita lihat, ada pengaruh lah, maksudnya ada pengaruh. Tadinya kita pelit, mudah-mudahan pelitnya jadi kurang gitu. Karena lihat teman-teman, ada yang berkorban. Kok bisa mereka berkorban? Kita gak bisa pikir bisa berkorban. Saya dulu belajar mobil, teman saya orang Saudi. Sekarang dosen. Firanda, nanti kamu datangkan, kamu pasti bawa istri. Kamu pasti nanti akan perlu bisa naik mobil. Sekarang kau belajar sama saya. Subhanallah. Saya gak pikir sekali, dia yang kasih ide. Udah saya naik mobil ke residennya dia, kita pergi ke tempat-tempat jauh, dia ngajarin. Saya langsung belajar mobil, langsung setir apa, setir kiri ya, Saudi kiri ya. Iya, makanya sekarang saya setir kanan kagok ya. Makanya pakai supir aja. Wah, saya, subhanallah, banyak ide-ide mereka yang luar biasa ya. Dan saya sudah sering cerita dalam banyak kajian. Maksud saya, dengan circle yang baik, kita akan bisa berubah. Kalau kita circle orang-orang gak suka gibah, kita gak akan gibah, kita gibah nih sendiri. Tapi kalau kita circle suka gibah, gibah jadi apa? Biasa. Boleh kalau gibah ya? Gak boleh. Oh iya, astagfirullah ya. Jadi hati-hati, circle punya pengaruh. Circle-nya penuntut ilmu, rajin belajar, yang lain akan terpengaruh. Tapi kalau circle temannya jalan-jalan melulu, ya, kuliner melulu, ya udah terbawa tanpa terasa waktu kita bertahun-tahun dengan gaya hidup seperti itu. Waktu kita terbuang tanpa kita sadari. Kita sadari. Ayo kemana? Pergi ke tengah pulau. Ngapain? Mancing. Oke. Kamu penelayan bukan? Bukan. Terus tiap dua minggu ke tengah pulau, waktu habis gak? Sewa ini kesana, terus nungguin ikan. Ya. Tapi kalau sesekali oke lah kan, happy-happy. Setahun dua kali. Tapi tiap dua minggu kesana, apa enggak habis waktu?

Terserah, boleh-boleh saja. Taib, karena saya pernah mancing susah ya, saya pernah mancing sekali. Mancing terus, gak dapat-dapat, lagi liburan. Terus bahkan bawa nelayan yang bantu mancing, gak dapat-dapat. Alasan Ustaz ini lagi angin utara lah, angin selatan lah. Gak dapat-dapat. Sampai saya habis waktu pulang pergi, saya sama kawan itu. Mungkin pulang pergi dari duhur sampai maghrib. Subhanallah. Dari duhur atau sebelum duhur, saya lupa. Karena jalan jauh, nongkrong terus, tebar ini, mancing. Dapat ikan kecil sedikit. Terus saya pulang dalam hati saya, insya Allah saya kalau beli ikan saya tidak akan nawar lagi karena kasihan. Ternyata cari ikan itu enggak gampang. Kalau sekali-sekali oke, tapi kalau sering-sering ya kecuali nelayan. Ya pernah lagi jalan-jalan lagi mancing ke apa? Mancing ke kolam apa? Kolam yang ikannya sudah ada, jadi tinggal apa? Ya saya mancing. Kan beberapa teman-teman mancing ya hiburan. Pas mancing enggak keluar-keluar ada yang tegur, Ustadz sabar Ustadz. Saya emosi, saya bilang kau enggak usah ajarin saya tentang sabar. Saya bercanda, saya bilang, kau enggak usah ajarin tentang sabar, saya lebih ngerti tentang sabar. Dia ketawa, saya candain aja, pengalaman hidupmu seberapa sih, masih kecil masih muda ngajarin Ustadz sabar. Kalau saya bukan ikan, maksudnya, ya, ya, maksudnya akhirnya waktu kan banyak. Karena sebenarnya pas azan malah ikannya goyang-goyang azan. Intinya mancing boleh, tetapi kalau bukan nelayan jangan berlebihan. Kalau ada hobi yang tidak menghabiskan banyak waktu, pilih yang itu. Kalau hobi tersebut menghabiskan banyak waktu, sayang maksud saya, sayang sehingga waktu kita terbuang. Karena jadi style hidup gara-gara salah. Circle. Baik. Yang keberapa sekarang? 8 dan 10 kan? Di antara yang buat kita optimal ini itu modal dasar kita waktu. Modal dasar kita adalah waktu. Maka seorang mukmin menghargai waktu. Kalau ada orang tidak menghargai waktu, dia bukan orang beriman. Karena Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya dan berpaling dari perkara sia-sia. Ini ciri orang beriman. Perkara sia-sia, tidak ada manfaatnya dia berpaling. Demikian juga ketika Allah sebutkan tentang ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal hawna dalam akhir surat Al-Furqan, kata Allah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati perkara sia-sia, maka mereka meninggalkannya dengan elegan. Jadi tidak mampir, tidak nongkrong, tidak ikut komentar, tidak menggubriskan hal itu semua. Maka orang beriman dia pasti menghargai waktu dan dia tahu bahwasanya umurnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba. Bahwasanya tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba yaitu menuju hari kiamat, menuju surga atau neraka kecuali pasti ditanya terlebih dahulu dihisab tentang empat perkara di antaranya an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Oleh karenanya orang beriman menghargai umurnya dan umur adalah modal dasar untuk beraktivitas. Selama kita punya umur kita bisa bersedekah, bisa baca Quran, bisa belajar, bisa menelaah, bisa mendengar, bisa ikut ceramah, ikut kajian. Selama kita punya umur. Kalau kita enggak punya waktu enggak bisa. Kalau kita enggak punya waktu enggak bisa. Maka umur itu adalah modal dasar untuk aktivitas segala kebaikan. Kita bisa berzikir, bisa berbakti sama orang tua, bisa berbakti sama istri, bisa sama anak, bisa sama tetangga. Kalau umur enggak ada, enggak bisa. Maka orang beriman jangan buang-buang umurnya. Jangan buang-buang umurnya, jangan buang-buang waktu. Maka berusaha setiap waktu yang kita lewati harus ada faedahnya. Harus ada faedahnya. Di alam nyata maupun di online. Di alam nyata banyak sekali. Contoh kita buka search, banyak hal yang lewat. Kalau kita klik satu saja, tidak terasa 10 menit. Klik kedua 10 menit lagi. Ternyata satu jam umur kita hilang. Niatnya tadi ingin klik cuma 15 menit, jadi 1,5 jam. Tanpa kita sadari, subhanallah, umur kita sia-sia. Seandainya buat zikir, untuk baca Quran, telepon keluarga, untuk ngobrol sama istri, jelas pahalanya. Jelas pahalanya. Oleh karenanya, mulai saat ini kita jangan buang-buang waktu. Dan

alat yang paling banyak mencuri waktu kita adalah gadget, HP. Ini HP ini bahaya. Menghabiskan umur kita banyak. Apalagi ikhwan-ikhwan yang akunnya 10, wah itu habis umurnya. Buka akun ini, buka akun ini, bukan ini, bukan ini. Habis waktu. Bikin status, apalagi yang hobi bikin status. Kecanduan bikin status. Makan bikin status. Olahraga bikin status. Apalagi jalan-jalan bikin status. Bantu orang bikin status. Apa semua bikin status. Candu, kecanduan. Kenapa hobi lihat komentar orang mengomentari dia. Jadi sebagian sifat orang suka berkomentar dan hobi dikomentari. Dia suka dikomentari. Eh sudah mau diapain? Udah candu. Udah candu. Hanya waktu habis. Waktu habis. Kalau waktu habis kita mau ngapain? Baca komentar orang. Jengkel, senang, bangga, sombong, ria. Macam-macam mau baca komentar orang. Makanya ikhwan, hati-hati dengan HP. Jangan ngeklik sembarangan. Enggak perlu diklik. Karena umur kita akan terbuang. Mulai sekarang kita lihat kegiatan kita. Kegiatan yang ngabisin waktu, faedahnya sedikit, tinggalkan. Tinggalkan, cari kegiatan lain yang bermanfaat. Nah bagaimana kita mau optimalkan waktu? Waktu kita supaya tidak terbuang, harus semuanya bermanfaat. Apapun, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara hal agar kita optimal. Semua kegiatan kita harus karena apa? Allah. Ngobrol sama istri, niatkan meskipun sebentar, menyenangkan istri dapat pahala. Belikan sesuatu karena istri, menyenangkan istri dapat pahala. Ibunya anak-anak, udah mengandung anak-anak saya, ngerawat anak saya, menjaga pandangan saya, kita muliakan. Ada waktu kosong, telepon keluarga, niat silaturahmi, telepon tante, telepon siapa kayak. Udah lama enggak telepon kawan, ingat ah saya sudah lama enggak telepon kawan. Dulu kita punya hubungan baik. Niat untuk apa? Apa namanya? Untuk menambah tali ukhuwah. Telepon, gimana kabar? Ada kabar-kabar apa? Gimana teman-teman? Gimana si fulan? Niat untuk menyenangkan. Udah lama enggak ngobrol. Bukan tiap hari, tapi waktunya waktu saya waktu kadang-kadang kita bingung mau ngapain. Baca Quran capek, zikir apa? Capek, nonton ceramah capek. Apalagi ya udah yang happy-happy, telepon sana, telepon sini, ngobrol sama istri, canda sama anak-anak, niatkan karena Allah. Mencium anak dapat pahala. Sampai ketika Rasulullah SAW mencium salah satu cucunya, Hasan atau Husain, Hasan, kemudian Al-Aqra bin Habis komentar, Inna li ashratan minal awlad, maqabaltu ahadan minum. Saya punya 10 anak lagi, saya tidak mencium dia sama sekali. Maka Rasulullah mengatakan, apakah saya mampu jika Allah mencabut rahmat dari hatimu? Maksudnya mencium anak rahmat. Rasulullah mengatakan man yarham yurham, siapa yang merahmati dia akan dirahmati. Maka sayang sama anak, gendong anak, ngobrol sama anak dapat pahala. Sampai Rasulullah SAW ketika ada Abu Umair, adik tirinya Anas bin Malik yang kemudian peliharaan burungnya kemudian mati, Rasulullah sempat datangi. Rasulullah bertanya, "Ya Abu Umair, ma fa'ala nugair?" Rasulullah sempatin waktu untuk ngobrol sama dia. Padahal apa hubungannya anak ini dengan Nabi? Apa hubungannya dengan urusan umat? Tetapi Rasulullah menurunkan levelnya berbicara dengan anak yang mungkin usia 4 tahun. Gimana kabarnya? Gimana kabar burung? Lagi Rasulullah hibur dia karena burungnya mati. Maksudnya pahala itu banyak. Jadi waktu ini bisa kita manfaatkan. Yang penting ada diselipin niat karena apa? Allah. Niat karena Allah. Niat karena Allah. Maka dengan demikian waktu kita enggak ada yang terbuang. Hati-hati, semua kegiatan yang buang waktu tinggalkan. Tinggal, sering kumpul-kumpul, terlalu banyak grup WhatsApp, enggak usah. Antum grup WhatsApp banyak, waktu antum habis. Lihat komentar, digri tung, tang, ting, tung, tung, tang, ting, tuh, lihat terus. Waktu habis enggak? Habis waktu. Habis waktu. Paling tidak meskipun antum enggak balas, siapa ini ya? Enggak lah. Paling tidak antum sudah waktu lihat siapa ini, meskipun antum enggak balas. Makanya grup WA dikurangi, yang perlu-perlu saja. Grup keluarga, grup silaturahmi, grup kerjaan, grup dakwah, udah. Ini grup banyak sekali. Ibu-ibu juga, dia terlalu banyak grup. Grup dia tapi enggak diet-diet. Grupnya banyak sekali. Grup sedikit saja sehingga waktu kita bermanfaat. Jangan juga terlalu banyak kawan. Terlalu banyak kawan, terlalu banyak kesibukan, bukannya tidak baik punya kawan banyak, baik, tapi akhirnya gara-gara kita punya kawan banyak, terkadang kita enggak bisa mengontrol diri,
sehingga kita melakukan sesuatu yang tidak prioritas dan meninggalkan yang prioritas. Kalau kawan terlalu banyak, istri jadi tumbal, anak jadi tumbal, enggak diperhatikan. Kenapa terlalu banyak kawan, terlalu banyak tamu, terlalu banyak ini, terlalu banyak telepon, terlalu banyak relasi, terlalu banyak. Yang perlu-perlu aja. Hidup cuma sebentar. Kita habis, waktu kita habis untuk demikian-demikian, akhirnya yang prioritas kita tinggalkan. Taip, yang berikutnya, yang keberapa? 9 atau 11 ya. Zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud terhadap dunia? Yaitu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini kelanjutan dari sebelumnya. Maka sebelum kita beraktivitas, kita harus nilai ini ada manfaatnya di akhirat atau tidak. Di antaranya untuk kita tahu, kita tes dulu. Siap enggak untuk dihisap kalau saya melakukan ini? Kalau siap lakukan, kalau enggak jangan. Apapun. Saya kesana ada manfaat di akhirat buat saya kalau saya bikin ini ada manfaat. Kalau ada lakukan, kalau enggak usah. Karena di antara makna zuhud, tarku ma la yanfa'u. Zuhud apa? Zuhud kepada dunia. Berarti tamak kepada akhirat. Sifat yang sebaliknya, tamak kepada dunia, zuhud kepada akhirat. Meremehkan akhirat, tamak kepada dunia. Sifat yang benar, tamak kepada akhirat, meremehkan apa? Dunia. Oleh karenanya pertimbangannya ada enggak manfaat buat akhirat, bukan untuk dunia. Ini saya begini, manfaatnya ada enggak di akhirat? Kalau ada, kerjakan. Kalau enggak. Ngobrol sama kalian ada manfaatnya enggak di akhirat? Kalau ada, kalau enggak. Kumpul-kumpul sama kalian ini ada manfaat ya? Coba renungkan. Ada manfaat? Lakukan. Kalau enggak. Kegiatan ini, rutinitas ada manfaat akhirat? Ada. Kalau enggak usah. Sehingga setiap kita melakukan aktivitas apapun, kita tanya, saya akan dihisap. Saya bisa jawab enggak kalau saya dihisap atas kegiatan ini? Karena setiap kegiatan kita pasti apa? Ada hisapnya. Ada hisapnya. Makanya di antara hal yang mungkin membantu kita untuk bisa menghargai waktu, kalau kita lagi buka gadget, kita mau ngeklik, sebelum ngeklik tanya, ini saya akan melihat klikan ini selama setengah jam dan akan dicatat oleh malaikat, dihadirkan, saya akan ditanya, saya siap jawab enggak? Kalau siap jawab, klik. Kalau enggak siap, enggak usah. Misalnya saya tenis meja. Terus kadang-kadang saya ingin termotivasi, saya lihat orang bagus juga pukulannya. Saya enggak bisa kayak gitu, cuma wah, saya enggak bisa. Kalau saya cuma lihat Allah tanya, saya bisa jawab untuk motivasi. Tapi kalau saya lihat sampai satu hari, satu jam, dua jam, buat apa? Hanya buang-buang apa? Buang-buang apa? Enggak bermanfaat, enggak ada manfaatnya di akhirat. Enggak ada manfaat. Padahal saya suka. Sina, drain, drama India. Drakul, Drakula. Ada enggak manfaatnya? Kalau manfaatnya klik, kalau enggak ada jangan nonton. Harus kita paksa diri kita. Ada, saya siap dihisap enggak? Ada manfaat. Kalau Allah hisap saya bisa jawab. Kalau bisa jawab, klik. Kalau enggak usah. Karena kalau kita scroll internet, banyak sekali berita. Banyak sekali. Kadang kita hanya perlu tahu judul-judulnya aja. Kadang kita ingin tahu, enggak apa, kita ingin tahu perkembangan negara kita seperlunya. Kalau Allah tanya, kita bisa jawab. Kadang ingin tahu kondisi apa? Negara. Apalagi misalnya da'i ingin tahu sesuatu. Tapi tidak harus tahu semuanya. Tidak harus tahu semuanya. Maka inilah zuhud, meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk apa? Akhirat. Bermanfaat, kerjakan. Bermanfaat, kerjakan. Dulu istri pernah minta beli tas. Abi belikan tas. Saya bilang, kok siap dihisap enggak di akhirat beli tas ini? Abi itu, beli hanya cuma segini kok. Iya, siap enggak dihisap? Ya udah enggak usah katanya. Ya, itu yang saya harapkan. Kalau dia bilang siap, saya bilang saya enggak siap. Oleh karenanya, kalau demikian kita akan terkontrol. Kita namanya kalau enggak punya duit ya sudahlah. Maksudnya kalau punya duit, ingin beli ini, siap enggak dihisap? Kalau siap, beli. Ada masalah. Saya beli mobil mahal, oke. Buat apa? Buat safar, buat ini. Kalau langsung biar segar karena harus kerja. Enggak apa-apa. Silakan. Ada masalah. Yang penting, harus siap dihisap. Dan yang penting tahu bahwasanya ini bermanfaat untuk akhirat saya. Maka zuhud harus diterapkan dalam segala aktivitas kita, yaitu
Semua yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita tinggalkan. Berikutnya yang harus kita pastikan sebelum kita meninggal dunia. Pastikan dalam hidup ini ada hak dan kewajiban. Pastikan semua kewajiban kita terlaksanakan. Hak kita kalau bisa kita ambil, ambil. Kalau enggak bisa ya sudah, akan kita ambil di akhirat. Ini hidup. Pastikan semua kewajiban kita sudah kerjakan. Kita kewajiban banyak, kepada anak ada kewajiban, kepada istri ada kewajiban. Ingat, kewajiban bukan cuma kasih makan, nasihat. Sama orang tua ada kewajiban, sama tetangga ada kewajiban. Tetangga sakit, tetangga apa, tetangga miskin, enggak boleh seorang tidur sementara tetangganya kelaparan. Enggak boleh. Sama bos ada kewajiban, sama pegawai ada kewajiban. Mungkin sama penguasa ada kewajiban. Kalau penguasa sama rakyat ada kewajiban. Maka dalam hidup ini ada hak dan kewajiban. Setiap orang pasti diliputi oleh hak dan kewajiban. Maksud saya sebelum antum meninggal, pastikan semua kewajiban antum sudah antum kerjakan. Sehingga ketika antum meninggal, nanti di akhirat tidak ada seorang pun yang menuntut haknya dari antum. Tidak ada. Pastikan. Pastikan. Jangan sampai istri datang nuntut. Jangan sampai suami datang nuntut. Hati-hati ibu-ibu. Pastikan semua hak suami ditunaikan. Kalau enggak nanti suami ibu nuntut. Dan bilang, tenang Ustaz, suami saya pemaaf. Waktu di dunia saya omelin pun dia maafin. Di akhirat beda. Semua orang butuh apa? Butuh pahala. Ibu bisa nuntut anak. Anak bisa nuntut apa? Ibu. Di dunia seorang ibu mungkin rela mati untuk anaknya. Seorang ayah rela mati. Di akhirat dia nuntut anaknya. Dia bisa tuntut apa? Anaknya. Makanya Allah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana seorang akan kabur dari saudaranya, kabur dari ayah ibunya, kabur dari anak istrinya. Di antara tafsiran karena takut dituntut, karena takut dituntut. Semua orang ingin selamat. Kalau bisa dia ambil pahala dari suaminya dia ambil, kalau dia bisa ambil pahala dari istrinya dia ambil. Maka hidup ini pastikan hak istri semua tunaikan, bapak-bapak ya. Semua hak istri apa? Tunaikan. Kalau istri empat hati-hati. Istri satu alhamdulillah lebih aman. Tapi hak harus ditunaikan. Anak-anak semakin banyak, hak mereka semakin banyak. Anak sedikit lebih kurang. Tetapi hak anak semua tunaikan. Hak kakak adik kalau mereka punya hak, pastikan. Bahwasanya tidak ada hak mereka yang saya tahan. Hak pegawai. Hak pembantu rumah tangga misalnya. Misalnya mereka kerja, terus mereka minta berhenti. Secara peraturan mungkin mereka belum berhenti. Tapi kalau kita ragu, kasih aja lah. Kita ragu, kasih aja. Daripada ternyata nanti ada hak dia yang kita pegang, kita musibah di akhirat. Kalau lebih ya pahala. Maksud saya, hidup ini semua hak orang harus kita tunaikan. Jangan sampai ada kita tahan hak orang. Makanya, kata Ibnu Umar, ini istata'a an talqallah. Kalau kau mampu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khafifat dhahr, punggung yang ringan, itu tidak ada hak orang lain yang kau bawa. Khamisal batan, perut kosong, tidak ada harta haram yang kau makan. Kafal lisan, jaga lisan, tidak menyakiti orang dan lisan, dan tidak keluar dari jamaah, fafal, maka lakukanlah. Maka itu harus kita perhatikan. Oleh karenanya kalau kita punya dosa sama orang, minta ampun sekarang, sebelum kita meninggal atau dia meninggal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mangkanat lahu mangkaratlahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an yakuna dinar wal dirham. Siapa yang punya kezaliman sama saudaranya, minta dihalalkan sekarang sebelum meninggal dunia. Pernah mencaci orang, segera minta maaf. Pernah mengambil harta orang, segera minta. Pernah nipu orang, pernah partner bisnis ternyata nipu, dan ini sangat mungkin terjadi, ada laporan yang disembunyikan, itu duit urusannya enggak mudah, minta dihalalkan sekarang. Pernah menggibah orang, pernah menghina orang, minta maaf. Masalahnya berat nanti. In kana lahu amalun saleh ukhidha minhu qadra mazlamati. Kalau dia punya pahala akan diambil amal salehnya sesuai dengan kadar kezalimannya, kemudian diberikan kepada orang yang dia zalimi. Maka hati-hati. Ada kawan atau kawan pernah dizalimi sekitar tahun 2000-an. Ada yang datang marah-marah, kemudian pegang kerahnya, kemudian mau pukul tapi enggak dipukul, tapi dia pegang kerahnya begini. Berjalan waktu sampai COVID 2000 berapa? 19. Itu tahun 2000.
19 tahun kemudian atau sekitar itu, 19-20 tahun, saya lupa, menjelang COVID, setelah COVID. Ini orang yang pernah pegang tangannya, pegang kerah bajunya, datang ketemu kawan tersebut, minta maaf. Dia bilang, wahai fulan, aku masih ingat dulu saya pernah, oh ingatlah. Ingat. Enggak dilupakan orang, orang dizolimi, disakiti, dia enggak lupa. Ingat, saya minta maaf. Orang Indonesia itu pemaaf. Pemaaf enggak? Sangat pemaaf. Bahkan koruptor masuk penjara, keluar masih dipilih lagi. Sangat mudah dimaafkan. Jadi kalau kita punya salah sama orang, kita minta maaf, insya Allah dia maafkan. Orang Indonesia itu maaf. Orang secara orang timur, secara umum apa, Asia, mudah maafkan. Maka ngapain kita sombong tidak minta maaf. Dan benar, akhirnya kawan saya maafkan, kemudian yang minta maaf ini meninggal. Tidak berapa lama kemudian dia meninggal. Itu Allah beri taufik kepada dia, sebelum meninggal dia bereskan dulu segala urusannya. Dan dia datang kepada banyak orang. Dulu-dulu lisannya agak berat. Bilang sini, bilang sana, bilang sini. Akhirnya dia minta maaf semuanya, kemudian meninggal dunia. Pernah kejadian saya lagi sama istri. Ada orang pernah punya salah sama uminya anak-anak. Kemudian masalah besar, sampai masalah besar. Akhirnya perempuan itu akhirnya sakit. Sakit parah. Menjelang dia meninggal, dia telepon istri. Umu, saya gini, saya minta maaf. Istri bilang, Abi, maafin enggak? Ya maafin lah, kasihan. Ya sudah, usah dipikirin. Habis itu meninggal. Setelah sekian lama tahun berpisah dan dia punya salah, kemudian sebelum meninggal dia minta maaf. Coba kalau dia enggak minta maaf, urusannya di mana? Di akhirat. Makanya kita kalau punya salah, kita minta maaf. Dan benar-benar kita minta maaf tanpa kesombongan. Karena ada orang datang, Umu, kalau saya punya salah, saya minta maaf ya. Kalau kamu enggak punya salah, ngapain minta maaf? Enggak usah minta maaf sama saya. Enggak, saya punya salah. Kita kalau minta maaf, enggak usah sok-sok gitu. Kalau saya punya salah, bilang saya punya salah, jangan bilang kalau, seakan-akan kita enggak punya apa? Salah. Enggak usah sombong, salah-salah daripada urusan di akhirat. Mohon maaf kemarin saya salah, saya emosi, saya maaf ya. Mau minta maaf aja masih sombong. Kalau saya punya salah, ya, kalau saya punya salah. Enggak ada isu ngapain minta maaf kalau enggak punya salah. Jadi, mumpung dia masih hidup, kita minta maaf. Betapa banyak kita masalah sama orang, belum kita maaf, minta maaf dia meninggal. Urusannya jadi panjang. Di akhirat bayarannya dengan pahala. Kamu masih hidup apa susahnya? Tinggal datang ketemu. Saya bilang orang Indonesia itu mudah maafkan. Benar atau tidak? Benar. Oleh karenanya, kalau hak orang lain kita tunaikan sebelum kita meninggal dunia. Sudah habis waktu? Sudahlah ya. Mungkin sampai sini saja. Ikhwan dan akhwat yang telah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa, usia tinggal sebentar, kita enggak tahu kapan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita, ini nasihat buat saya pribadi ya, dan juga buat para hadirin hadirat semua, untuk termotivasi agar umur yang sedikit ini kita optimalkan. Jangan kita buang-buang. Apalagi yang rambutnya sudah putih semua ya. Berarti menjelang kematian biasanya. Meskipun bisa jadi yang rambut hitam mati di luar, tapi biasanya yang sudah rambut putih di luar dipanggil Allah. Maka semakin kita usia semakin bertambah, berarti umur kita semakin berkurang. Maka semakin optimal dalam beramal soleh. Kegiatan tidak bermanfaat kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Fokus. Disebutkan, Nawawi menyebutkan dari Imam Malik, bahwasanya penduduk Madinah, kalau salah seorang mereka sudah usia 40 tahun, maka mereka akbala alal akhirah. Fokus kepada akhirat. Kalau sudah usia 40 tahun. Demikianlah kebiasaan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau sudah 40 tahun, fokus ke akhirat. Sementara kita 40 tahun baru berkembang-berkembangnya. Baru banyak relasi. Baru tahu duit. Baru tahu dunia. Yang jahat baru di puncak-puncak kejahatan. Harusnya sudah 40 tahun, kita sudah semakin sadar bahwasanya umur kita semakin sedikit. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama Alustaduna Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama dapat memberikan manfaat serta tambahan ilmu sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Raja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: Muslim.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: Munjir.
1: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah, serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.
1: Qala

Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.

maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Tidak.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: Untaian Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah, dimanapun anda berada, sudah tidak hidupan dunia ini hanyalah sementara. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap ataukah belum siap, setiap hamba akan datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala setelah dijemput oleh ajalnya. Itulah yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsi dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Artinya, setiap jiwa akan menghadapi kematian. Lebih daripada itu, sesungguhnya yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana agar setelah kematian, kemudian kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin berjumpa dengan Allah dalam kondisi yang terbaik. Apa yang perlu kita persiapkan? Di antara yang perlu kita persiapkan adalah

0: adalah kesucian hati kita, kebersihan kalbu kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman mengingatkan, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari tersebut, di hari kiamat, itulah hari yang tidak lagi bermanfaat harta serta anak keturunan. Sebanyak apapun harta yang dimilikinya, sehebat apapun anak keturunan yang terlahir darinya, itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan akhirat nanti. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan kalbu yang salim, dengan kalbu yang bersih, dengan kalbu yang suci. Dan tentu saja banyak hal yang perlu diperhatikan agar kalbu kita menjadi bersih dan suci. Dengan iman, dengan takwa, dengan amal salih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salaha al-jasadu kulluh. Wa idza fasadat, fasada al-jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di setiap raga manusia terdapat organ yang kecil, hanya seukuran yang dapat dikunyah saja. Namun organ kecil itu, jika ia baik, menjadi baiknya seluruh anggota tubuhnya. Menjadi baik seluruh anggota tubuhnya. Namun apabila organ yang kecil itu rusak, menjadi rusak pulalah seluruh anggota tubuhnya. Nabi menyatakan, organ itu adalah jantung atau kalbu. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus untuk umat manusia di akhir zaman ini, mengajak mereka untuk mensucikan jiwa, untuk membersihkan kalbu, menjadi seorang hamba yang siap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat kelak. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kalangan yang buta huruf seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Nabi tersebut membawa tiga misi utama. Yatlu alaihim ayatihi, beliau membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka, membersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Al-Hikmah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus agar menjadikan manusia berjiwa bersih, berkalbu bersih, sehingga kelak nanti ia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kalbunya salim, kalbunya bersih. Dan kalbu harus dijaga, dirawat, dipelihara agar ia senantiasa berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalbu seorang hamba lurus, maka akan menjadi luruslah segenap anggota tubuhnya. Karenanya doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimohonkan kepada Allah, adalah agar dikokohkan kalbunya di atas ketaatan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Maka jika ini adalah doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas bagaimana dengan kita? Saudara-saudariku rahimakumullah, terkadang di antara kita ada yang meremehkan hal-hal kecil, padahal itu akan mengganggu kebersihan kalbunya. Mulai dari syirik barangkali. Syirik yang besar atau syirik yang kecil yang dilakukan di dalam kalbu kita. Menggantungkan diri kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Mencari pujian pada saat beribadah kepada Allah. Maka ini adalah penyakit-penyakit kalbu. Bersihkan kalbu kita dari kesyirikan. Bersihkan kalbu kita dari segala bentuk penyakit hati. Ada riya, ingin dipuji oleh orang ketika melakukan kebaikan. Ada sum'ah, ingin kebaikannya didengar oleh orang, menjadi populer dia, menjadi tenar dia. Ada ujub, bangga diri. Apa yang dilakukannya membuatnya bangga. Padahal, wa ma taufiqi illa billah. Tidak seorang pun di antara kita bisa melakukan kebaikan kecuali dengan seizin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan saja kepada diri kita masing-masing. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan salat 5 waktu? Apakah kita akan katakan karena diri kita sendiri melakukannya? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk melakukannya. Apakah kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, apakah kita bilang bahwa itu semua adalah usaha kita semata-mata kita berhasil? Tidak. Tidaklah yang kita dapatkan kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati ini dari ujub. Bersihkan hati ini dari berbagai bentuk penyakit hati. Niscaya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi qalbun salim, kalbu yang salim. Belajarlah, menuntut ilmulah, kaji Al-Qur'an, pelajari tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, itu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah dan gerak kita, mengambil ubun-ubun kita hanya untuk berjalan di jalan menuju ridhanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita dengan taufik dan hidayah darinya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai olehnya, dilimpahkan taufik serta mendapatkan kenikmatan husnul khatimah sehingga berhak masuk ke dalam surganya yang abadi. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
1: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
6: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
0: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun min al-Qur'an.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban, rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, sesaat lagi kita akan kembali menyimak program kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, wal-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di awal pertemuan kita, Ana mengajak diri sendiri dan mengajak kita semuanya agar kita berusaha sekuat tenaga, berusaha semaksimal mungkin agar kita mendidik diri kita untuk mampu mahir melihat datangnya curahan rahmat dan nikmat Allah, agar kita mahir melihat nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang kita pergunakan, yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Karena sungguh di zaman kita yang sekarang ini terlalu banyak orang yang tidak mahir melihat curahan rahmat dan nikmat Allah, membuat dirinya kemudian tidak melihat bahwa dia benar-benar telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala nikmat-nikmat yang sangat banyak. Waqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala.

وهو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا. Allah telah berfirman dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, dan siapa lagi yang lebih benar daripada firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, saking banyaknya nikmat itu, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sadaqallahul azim. Dan Allah maha benar. Man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar perkataannya lebih daripada perkataan Allah. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita disuruh menghitung, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Begitu yang Allah katakan. Dan hal yang mustahil, Allah salah. Allah keliru. Namun betapa banyak orang sekarang tak mampu melihat curahan rahmat yang banyak itu. Curahan nikmat yang banyak itu. Yang Allah katakan kalau kalian hitung, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya tak terhitung. Namun lihatlah banyak manusia mengira bahwa curahan rahmat Allah kepada dirinya enggak banyak kok. Allah mengatakan saking banyaknya tak terhitung, dia tak mampu melihatnya. Kalau bolehlah diberikan permisalan untuk orang yang seperti ini, ibarat orang yang berada di tengah curahan hujan yang sangat deras, dia pun mengatakan, kenapa hujan begitu gerimis ya? Padahal dia sedang berada di curahan hujan yang sangat, sangat deras. Bukankah ini suatu hal yang aneh? Di tengah curahan hujan yang sangat deras, dia mengatakan hujan itu hanya gerimis doang. Kalau boleh dibuat perumpamaan, itulah perumpamaan orang-orang yang mengatakan nikmat Allah yang dia rasakan sedikit. Sementara Allah mengatakan saking banyaknya tak terhitung. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk mengatakan, dan ana yakin 100% akan kebenaran apa yang ana katakan ini. Kalau apa yang Allah katakan dengan apa yang kita rasakan berbeda, yang pasti salah itu adalah kita. Kalau apa yang Allah katakan berbeda dengan apa yang kita rasakan, Allah mengatakan begini, yang kita rasakan beda. Itu yang pasti salah itu kita. Karena satu hal yang mustahil, Allah salah. Adapun kita memang gudangnya salah. Sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai insan. Maka di poin ini, sering manusia di zaman kita sekarang seperti itu. Dia tidak merasakan banyaknya nikmat yang Allah katakan itu. Penyebab apa? Penyebab yang tadi. Tidak mahir, tidak berlatih untuk mahir melihat curahan nikmat Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari mulai semenjak kita tadi bangun dari tidur sampai sekarang ini, sudah tidak terhitung nikmat Allah yang kita gunakan. Dan nikmat yang kita dapatkan saja dari mulai bangun tadi dari tidur sampai sekarang, itu tidak bisa digantikan oleh emas sebesar Masjid Darussalam ini. Cobalah untuk memahami. Dan apa yang ana katakan tadi kebenaran mutlak, yang tidak dikarang-karang dan bukan kalimat motivasi dari seorang motivator, bukan.
Dari mulai kita bangun tadi sampai detik ini, sudah terlalu banyak nikmat Allah yang kita gunakan. Yang nikmat yang kita gunakan itu, yang diberikan oleh Allah yang kita gunakan itu, tidak bisa diwakili oleh emas sebesar Masjid Darussalam ini. Kalau ada bongkahan emas sebesar masjid ini, Masjid Darussalam kita ini, itu gak bisa menggantikan curahan nikmat yang kita dapatkan dari Allah mulai dari bangun tadi sampai sekarang. Ustaz, begitu besarkah? Iya. Suatu hal yang nyata, emas mana yang bisa menggantikan oksigen? Emas mana yang bisa menggantikan jantung? Seberapa bongkahan emas yang bisa menggantikan darah? Seberapa bongkahan emas yang bisa menggantikan akal sehat? Seberapa bongkahan emas yang bisa menggantikan nikmat dihidupkan? Terwakili oleh emas sebesar masjid ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira saya salah enggak ya? Atau Ustaz terlalu berlebihan melihat nikmat Allah terlalu besar? Enggak sebesar itu juga loh nikmat-nikmat yang disebut tadi. Kalau saya melihatnya begitu. Izinkan saya berbagi apa yang mudah-mudahan dengannya kita mengerti kenapa Allah menyebut bahwa nikmat-nikmat Allah saking banyaknya tak terhitung. Allah memberikan kepada kita setiap hari nikmat yang lebih mewah daripada bongkahan-bongkahan emas itu. Namun manusia mengkerdilkannya dan membesarkan bongkahan emas itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, emas sebesar masjid ini dengan air, lebih kita butuhkan yang mana? Lebih kita butuhkan yang mana? Air. Maka hidup kita akan sengsara kalau nggak ada air. Enjoy-enjoy aja, nggak punya emas, enjoy aja. Gak punya emas, enjoy aja, gak ada masalah kok. Masalahnya apa kalau gak punya emas? Kenapa kita merasa tak dapat nikmat kalau tak dapat emas, sementara kita hilangkan rasa nikmat tak mendapatkan air? Ayolah. Ayolah berpikir benar. Inilah yang Anda maksud tadi bahwa di zaman kita sekarang ini terlalu banyak orang yang tidak mahir melihat curahan nikmat. Kenapa? Nikmat-nikmat besar karunia ilahi yang maha pengasih, maha penyayang, dia kerdil-kerdilkan. Nikmat yang tak seberapa besar, tak seberapa penting dalam hidupnya, dia besar-besarkan dan itu pun dia gak punya. Yang dia besar-besarkan tadi, gak punya pula. Selamat menderita. Yang besar-besar dikerdil-kerdil no. Yang tak seberapa besar dibesar-besar no. Itu pun gak punya. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Merasa curahan nikmat gak seberapa. Subhanallah. Emas mana yang bisa menggantikan nikmat mata? Coba lah. Kalau ada orang membeli mata kita ini dengan emas, berapa emas yang mau kita tawar? Berapa? Kalau orang yang berakal gak mau dia, sebesar apapun emas yang ditawarkan untuk mengganti kedua bola matanya, diambil dia gak bakal mau. Kalau orang yang berakal, orang waras. Dan hukum kepepet berbeda kali ya. Tapi kalau normal dan waras, enggak bakalan. Biarlah, ambil emasmu.
saya lebih membutuhkan. Melihat curahan rahmat dan nikmat Allah, yang terjadi adalah tak pandai bersyukur. Ingin menjadi hamba yang bersyukur? Kata kuncinya, mahirlah melihat curahan rahmat dan nikmat Allah. Bapak Ibu tadi malam tidur, itu nikmat Allah yang sangat besar. Baru kita tahu betapa besarnya kalau kita sudah bertemu orang yang Allah cabut nikmat tidur dari dia. Mungkin dalam pengalaman hidup kita, Bapak dan Ibu mungkin pengalamannya lebih panjang daripada saya, pernah bertemu dengan orang-orang yang sudah Allah cabut nikmat tidur. Lihat bagaimana menderitanya. Dan subhanallah, setiap hari kita diberi nikmat Allah, nikmat tidur itu. Diberi nikmat tidur itu. Diberi nikmat tidur itu. Diberi nikmat tidur itu. Permasalahannya, lihat enggak? Apa normal-normal saja sih, enggak ada apa. Enggak ada yang spesial. Saya ngantuk lalu saya tidur gitu, enggak ada yang spesial gitu. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Maksud wafat di sini adalah tidur. Karena tidur adalah saudaranya wafat, adik. Adiknya wafat. Dan tidur adalah wafat, wafat kecil namanya. Dialah Allah yang telah menidurkan kalian di malam hari dan mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Dialah Allah yang menidurkan kalian. Artinya apa? Kita manusia ini gak mampu tidur. Oleh karena itu Allah mengatakan, dia yang menidurkan kalian. Kalau bapak disuruh ngomong, bisa. Ibu disuruh jalan, bisa. Bapak disuruh lari, bisa. Bapak disuruh tengkurap, bisa. Disuruh tidur, gak bisa. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Murni anugerah Allah. Yang kita lakukan apa? Berbaring. Matikan lampu. Setel suhu ruangan. Masuk selimut. Yang menidurkan? Allah. Kalau sekarang nih, bapak saya suruh berdiri, bapak saya suruh berjalan, bisa kan? Itu kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Tidur gak begitu. Tidur murni anugerah Allah. Sehingga tidur Allah katakan dalam ayat, dia yang menidurkan kalian. Nah itu bukan kemampuan kita, murni anugerah Allah. Lihat betapa seringnya, kadang-kadang juga kita, kadang-kadang bukan, tapi sering, kadang gimana ya, kadang-kadang tapi sering gitu maksudnya. Mata udah ngantuk tapi gak bisa tidur. Padahal mata udah ngantuk, udah capek. Tapi gak bisa tidur. Ketika Allah sedang tidak kasih tidur, ya gak tidur. Kebalikannya mau bangun, ternyata tidur. Terutama khutbah Jumat. Ya kan? Terutama khutbah Jumat. Mana yang mau bangun sebenarnya? Tapi kenapa? Karena memampukan kuasa kita tidur itu. Allah yang menganugerahkannya. Dan tidur adalah istirahat yang tak ada lagi istirahat yang lebih daripada tidur. Oleh karena itu Allah menyebut tidur adalah istirahat. Wa ja'alan nauma subata. Kami menjadikan tidur itu istirahat. Ketika kita ditidurkan Allah, walau hanya satu jam setengah, tiga jam mungkin tadi malam, Allah masing-masing kita tergantung berapa lama tidur tadi malam, itu adalah istirahat yang luar biasa. Murni anugerah dan kasih sayang Allah, bukan kemampuan kita. Jangan kira tidur itu gara-gara kita ngantuk. Bukan. Betapa banyak orang ngantuk gak tidur. Betapa banyak orang tidak ngantuk tidur. Yang kita sebut ketiduran. Ala kulli hal, ana ingin sekali pada pagi yang berbahagia ini, di awal pertemuan kita sekarang ini, mengajak diri sendiri, mengajak bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah, untuk mari kita menjadi hamba yang mahir melihat curahan rahmat dan nikmat Allah.
Terlalu banyak nikmat-nikmat besar penting yang kita gunakan setiap hari, manusia sekarang kerdil-kerdilkan, padahal dia nikmat besar. Lihat besarnya dari pentingnya dia dalam hidup kita. Jangan lihat besar dan kecil dari harganya. Sekarang orang melihat besar dan kecil dari harga, salah. Harga yang terlalu besar pun kalau kalau nggak ada gunanya untuk kita, nggak ada gunanya juga, bukan harta yang besar. Apa gunanya untuk kita? Kapal induk. Walau walau harganya sekian triliun, wallah berapa nggak tahu saya berapa harga triliunnya. Nggak ada gunanya bagi kita, untuk apa? Ibu-ibu di atas, ada dua putih, satu bernama garam, satu bernama berlian. Mana yang lebih penting untuk hidup kita? Garam apa berlian? Gak punya berlian gak apa-apa. Seumur-umur gak punya berlian gak apa-apa. Kurangnya apa hidup kita gak punya berlian? Tapi gak punya garam? Problem besar. Gak boleh makan garam? Problem besar. Ya tak? Maka kita membutuhkan apa? Garam, bukan membutuhkan berlian. Allah yang maha adil. Ketika melihat sesuatu itu sangat-sangat-sangat penting untuk kehidupan manusia, Allah banyakkan di permukaan bumi sehingga semua dapat mendapatkannya dengan gampang dan mudah dan murah. Ketika melihat sesuatu nggak terlalu penting, Allah langkakan dia di permukaan bumi, mendapatkannya sulit dan membayarnya harus mahal. Karena nggak butuh, manusia nggak terlalu butuh dengan yang mahal-mahal itu. Apa sih butuh manusia baju dari kulit harimau itu butuhnya apa sih? Harus punya gagang pisau dari gajah apa? Gadingnya gajah. Apa sih gagang pisau? Apa sih? Ketika sesuatu sangat dibutuhkan manusia, manusia nggak bisa hidup tanpanya, Allah buat dia sebanyak-banyaknya, semudah-mudahnya untuk didapatkan, kalau harus dibeli, semurah-murahnya. Itu justru bukti Allah sayang kepada kita dengan nikmat-nikmatnya yang luar biasa. Kalau itu yang nggak dapat, hancur hidup kita. Maka menjadi manusia yang dapat oksigen itu daripada menjadi manusia dapat presiden. Ya atau tidak? Apakah saya terlalu berlebihan? Atau memang itulah realita nyata dalam kehidupan yang sering dilupakan manusia? Dapat air minum ini, dapat air setiap hari, itu lebih penting daripada jabatan menteri. Kita aja yang salah lihat. Saya berharap Bapak dan Ibu setuju dengan apa yang saya katakan. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Saya hanya bisa menyampaikan sesuatu yang memang saya berusaha mendidik diri saya untuk melakukan itu. Agar apa? Terwujud dalam hati ini apa yang Allah katakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi suha. Kalian tidak akan bisa menghitung apa yang kalian telah dapatkan dari nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kalian. Saking banyaknya, kalian tak akan bisa menghitungnya. Dan kapan kita bisa merasakan seperti yang Allah katakan?
Bagaimana caranya kita bisa merasakan seperti yang Allah firmankan? Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya diberikan Allah pilihan. Silakan pilih wahai Muhammad. Mau kembali kepada aku atau tetap hidup di dunia sampai kiamat dengan perbendaharaan harta dunia. Silakan ambil dunia dengan perbendaharaan dunia diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kaya raya sepanjang sepanjang dunia masih terbentang sebelum akhir, sebelum kiamat tiba. Dipilih Nabi yang mana? Ku ingin kembali kepada Engkau wahai Rabbku. Apa? Karena ia tahu dia akan menghadap siapa, di sana akan bertemu siapa, apa yang akan ia dapatkan. Tak ada apa-apanya dunia. Dunia dengan seluruh kenikmatannya sampai hari kiamat. Itu ditawarkan kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mau kekal di dunia sampai sampai hari kiamat dengan seluruh perbendaharaan harta dunia? Gudang harta diberikan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Atau menghadap Allah. Maksudnya meninggal dunia, menghadap Allah. Ketika Rasul menyampaikan itu di masjid, langsung Abu Bakar mengatakan, Ya Rasulullah, bi'abi anta wa ummi ya Rasulullah, pilihlah kekal di dunia dan perbendaharaan, gudang perbendaharaan harta dunia ya Rasul. Itulah pilih ya Rasulullah. Namun Rasulullah kemudian mengatakan, namun hamba itu telah memilih untuk kembali kepada Rabb-nya. Rasul katakan di atas mimbar, seorang hamba dari hamba Allah telah diberikan pilihan, kembali menghadap Allah atau kekal hidup di dunia dengan perbendaharaan harta dunia, gudang harta dunia. Rasul belum menyelesaikan, Abu Bakar langsung jeletuk, Ya Rasulullah, pilihlah hidup di dunia, kekal di dunia, maksudnya sampai dunia kiamat maksudnya, dan gudang perbendaharaan harta dunia. Kata Abu Bakar, jeletuk di bawah. Namun Rasulullah melanjutkan, dan ia telah memilih untuk kembali kepadanya, kepada Allah. Rasul bangun dari istirahat siang, di badannya berjejak bekas alas tidurnya yang sangat kasar, sehingga membuat Umar menangis. Dilihat sekeliling rumah, gak ada perabot mewah. Dilihat rumah itu hanya ada di pojok itu ada gandum sedikit, di atas ada kirbah tempat isi air. Umar menangis ya Rasulullah. Penguasa Persia dan Romawi, Kisra dan Kaisar hidup dalam kemewahan ya Rasulullah. Kenapa tidak mengambil sedikit daripada kenikmatan dunia? Jawaban Rasul kita tercinta apa? Biarkan untuk mereka dunia wahai Umar. Untuk kita akhirat. Ketika kita mahir melihat curahan rahmat dan nikmat Allah, hati itu akan tenang. Hati itu akan tenteram. Ketika curahan rahmat dan nikmat Allah yang besar-besar ini kita kerdil-kerdilkan, namun harta dunia yang kita kejar, yang kita targetkan, sering sekali yang terjadi adalah manusia merasa dia tidak mendapatkan curahan rahmat dan nikmat yang besar dari Rabb-nya. Padahal seperti yang kita katakan tadi, setiap hari kita bergelimang dengan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak, yang itu tadi, dari bangun tidur sampai sekarang itu nikmat yang kita gunakan itu tidak bisa digantikan emas sebesar masjid ini. Wallahi, itu yang terjadi. Andai kita mau sedikit
memperhatikannya dengan seksama, melihatnya dengan baik. Nikmat Allah yang kita gunakan

Apa yang Allah bicarakan berbeda dengan apa yang kita lihat. Pasti ada yang salah. Yang salah itu pasti kita. Yang Pak salah itu pasti kita. Allah nggak mungkin salah. Allah mustahil salah. Bukan Allah namanya kalau salah. Iya kan? Kalau bukan, bukan kalau salah bukan Allah namanya. Oleh karena itu takdir nggak bisa dirubah. Kenapa? Takdir itu datang dari Allah, nggak mungkin salah, nggak bisa dirubah udah. Kalau bisa dirubah, salah dong. Yang pertama harus direvisi dengan yang kedua, bukan Allah itu yang merevisi takdir. Takdir nggak bisa dirubah. Kalau takdir dirubah berarti ada kesalahan dalam takdir yang pertama sehingga yang benar takdir yang kedua. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran surat Qaf, ma yubaddalul qawlu ladayya, di sisiku keputusan tak dirubah. Ketika kita merubah, ada kekurangan, kekeliruan, kesalahan pada aturan pertama sehingga harus direvisi menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih pas, lebih benar di posisi yang kedua. Begitu. Itulah posisi perubahan. Kembali kepada ayat tadi, surat Thaha 124. Wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling daripada zikirku. Zikirku di sini agama, syariat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, kami yang menurunkan zikir dan kami yang akan menjaganya. Zikir di sini Al-Qur'an, syariat, agama yang mulia ini, kami yang menurunkannya dan kami yang akan menjaganya. Zikir juga dalam ayat ini surat Thaha makna yang sama. Barang siapa berpaling daripada zikir kepada aku, agama ini berpaling dari agama Allah, apa yang akan Allah berikan kepadanya? Fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka untuknya kehidupan yang sempit. Allah mustahil salah. Ingat, ustaz dia kaya raya, hidupnya pasti sempit. Ustaz punya pesawat pribadi, hidupnya pasti sempit. Ustaz properti di mana-mana, hidupnya pasti sempit. Ustaz kebunnya 500 ribu hektar, hidupnya pasti sempit. Kalau tidak kembali kepada agama Allah, kita mau percaya yang mana? Percaya dia dengan penampilannya, dengan propertinya, dengan jam mahalnya dan jaket mahalnya, atau percaya apa yang Allah katakan kepada kita? Hidupnya sempit. Saya melihat dia selalu nyaman namanya aja, Ustaz. Dia saya melihat hidupnya selalu enjoy, Ustaz. Ya karena gak cerita sama kita sempitnya ada di mana. Ya. Karena gak cerita doang. Bukan gak sempit, mustahil gak sempit. Karena dia gak ceritakan kepada kita sempitnya ada di mana. Kita gak tahu cerita aslinya dia. Yang dia tampilkan kepada kita itu cerita gak asli.

وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Orang-orang yang Allah sesatkan, maka Allah jadikan hatinya sempit, galau, tenang. Ini potongan ayat, ada ayat sebelumnya, tapi yang berhubungan dengan yang sedang kita bicarakan di potongan yang di tengahnya. Waman yurid an yudillah, orang-orang yang Allah sesatkan, Allah takdirkan dia sesat karena perbuatannya mengarah kepada setan, lalu Allah tabaraka taala berikan kepadanya kesesatan itu. Apa yang Allah lakukan kepadanya? Yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah akan jadikan dadanya sempit. Itu sempit yang Allah katakan tadi di dalam surat Thaha. Lalu apa? Haraj, selalu gelisah, gak tenang, galau dalam bahasa kita. Dalam tumpukan harta, yes, dalam kumpulan harta. Di dalam jabatan yang tinggi, yes, dalam jabatan yang tinggi. Kalau tidak kembali kepada agama Allah, kalau tidak mau hati itu diisi dengan ayat-ayat Allah, tidak mau diisi dengan syariat Allah, tidak mau kembali menata hati dengan agama Allah, itu yang pasti akan terjadi. Berpaling dari agama Allah itu yang akan terjadi. Kalau kita melihat seorang manusia, apalagi sudah pasti-pasti dia tidak muslim ya, non-muslim, dengan hartanya yang mewah, kendaraannya yang mewah, bajunya yang mahal, dan lalu kita anggap dia orang yang hidupnya nyaman, tenang, tenteram. Berarti tidak sama apa yang kita lihat dengan apa yang Allah katakan. Kaidahnya sudah kita katakan tadi. Beda apa yang Allah katakan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, yang salah itu kita.

Maka agama Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, dialah yang akan memberikan ketentraman, ketenangan, kenyamanan, hilang galau dari hati kita. Itu tanda ceramah sudah selesai, Pak? Belum atau gimana? Oh, enggak ya. Kirain di setting dari ceramah selesai. Enggak ya. Kalau kita lihat dia dan lalu kita merasa, oh, ini hidupnya nyaman banget begini. Enggak ada aturan sholat, enggak ada aturan puasa. Boleh ke tempat apapun yang dia mau, gitu ya. Boleh minum apapun yang dia suka. Bisa terbang kemanapun, tempat-tempat yang penuh dengan kenyamanan. Bisa beli apapun yang dia suka. Hidupnya nyaman banget ya. Kalau kita katakan nyaman, berarti kita tidak. Lalu bagaimana iman kita dengan ayat ini, gitu loh maksudnya. Allah mengatakan sempit kok. Allah mengatakan hidupnya galau kok. Allah mengatakan hidupnya susah. Mau kita percaya tampilan dia atau firman Rabb kita? Hai orang-orang yang beriman,

maka agamalah, kembali kepada syariat Allah lah, mengamalkan agama Allah inilah menjadi seorang muslim. Dengan aneka ragam ketaatan kepada Allah lah yang akan menghilangkan kesempitan dada itu dan kegalauan yang ada di dada itu. Masih di ayat yang tadi, surat Al-An'am. Awal ayatnya. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Orang-orang yang Allah ingin berikan kepadanya hidayah, Allah jadikan dadanya lapang. Kebalikan yang tadi. Yashrah. Allah lapangkan sadrahu, dadanya, lil Islam, untuk agama Islam. Ia terima agama itu, ia amalkan agama itu, ia praktekkan agama itu, ia isi hatinya dengan nasihat-nasihat yang Allah turunkan di dalam agama itu. Ini orang-orang yang hatinya akan lapang. Wallahi, kenyamanan hidup di dunia tidak tergantung fasilitas. Tak ada yang bisa menjamin orang yang sedang berada di atas mobil dengan harga sekian miliar, tak ada yang bisa menjamin dia lebih bahagia daripada orang yang sedang berada di atas sepeda motor. Sangat boleh jadi petani yang setiap hari pergi mencangkul ke sawah lebih bahagia hidupnya dibanding orang yang bergelimang dengan kenikmatan harta yang melimpah ruah. Karena memang sarana prasarana bukan jaminan. Karena sarana dan prasarana hanya menservis badan. Ketenangan hidup, ketentraman hidup itu letaknya di hati. Nyaman pun badan, kalau hatinya galau. Oleh karena itu kenapa Allah menyebut bahwa Al-Quran itu Allah turunkan, di dalamnya ada obat untuk hati yang ada di dalam dada. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un. Surah Al-Isra. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian dari Rabb kalian peringatan, yaitu Al-Quran. Dan di dalamnya ada obat untuk apa-apa yang ada di dalam dada. Yang menservis badan, tidak menservis hati dengan agama Allah, itu yang akan terjadi. Dongka, sempit. Dayyikan, sempit. Harajan, galau. Itu yang akan terjadi. Kenapa? Yang disepis badan. Sementara ketentraman, kenyamanan letaknya di hati. Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Isal ghina kasratil 'arad." Walakinnal ghina ghina nafs. Kaya itu bukan letaknya engkau punya banyak harta, bukan situ letak kaya, kata Nabi. Walakinnal ghina ghina nafs. Kaya yang sebenarnya hati. Manusia paling kaya adalah orang yang punya hati paling kaya, bukan harta paling banyak, kalau pandangan syariat. Allah berfirman dalam ayat lain, surat Ar-Ra'd. Jelas sekali Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa
hati kita itu bisa tentram kalau dibawa beribadah kepada Allah, dibawa taat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka tentram dengan ibadahnya kepada Allah, dengan ketaatannya kepada Allah, dengan zikirnya kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan lihat Allah mengatakan tentang hati kita, dan Allah yang menciptakan hati itu, dan Allah Maha tahu isi hati manusia karena Allah yang menciptakannya. Hanya dengan ibadah kepada Allah hati itu bisa menjadi tenang dan tenteram. Firman dari pencipta hati kita, pencipta hati manusia, hanya dengan ketaatan kepadanya, dengan aneka ragam iman, dengan aneka ragam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, mulai daripada iman yang ada dalam hati, mulai daripada iman yang ada di dalam anggota badan, mulai daripada iman yang diucapkan dengan lisan seperti yang sekarang ini, iman yang didengarkan melalui telinga seperti keadaan kita sekarang ini bagian keimanan semuanya. Mulai daripada kita melangkah ke masjid tadi, duduk, sholat sunat, kemudian berzikir dan berdoa, membaca ayat atau beristighfar sebelum sholat berjamaah, lalu sholat berjamaah mendengarkan imam membaca ayat Allah, lalu kita berzikir setelahnya, lalu kita mengadakan duduk kajian. Ini adalah bab keimanan semuanya. Ini yang membuat hati tenang dan tenteram. Di antara sekian banyak yang membuat hati dan tenang dan tenteram adalah yang seperti ini. Oleh karena itu, kenapa Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarusunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Orang yang duduk di rumah Allah membaca sebagian ayat-ayat Allah, memahaminya, mempelajari sesama mereka, Allah akan turunkan ketenangan, ketentraman. Di mana Allah turunkan? Di hati. Karena kita sedang berada di atas ketaatan, Allah turunkan ketenangan dan ketentraman itu. Ketenangan dan ketenteraman inilah pengusir galau. Dia yang membasmi kegalauan di dalam hati itu, ketidaknyamanan di dalam hati itu. Lawannya yang akan mendatangkan kegalauan. Gak mau duduk di majelis taklim, gak mau baca Al-Quran, gak mau diisi firman-firman Allah, gak mau mendekat kepada rumah Allah, tidak mau. Lihatlah orang yang benar-benar ingin beragama, ingin ke masjid, ingin mendengarkan agama Allah disampaikan, ingin mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dia, baik apa yang ada di dalam akhlak yang harus dia perbaiki, baik apa yang harus ada di dalam anggota badan yang harus dia kerjakan, dia berusaha sekuat tenaga di atas itu, rumah tangganya aman dan nyaman. Adapun yang menjauh darinya, jumlah hari seminggu bertengkarnya bisa 10 kali. Padahal jumlah hari hanya 7 hari dalam seminggu. Tapi dia bertengkar suami istri bisa 10 kali dalam seminggu. Lebih banyak dari jumlah hari. Subhanallah. Kenapa? Karena yang satu sempit, yang satu sempit. Cuman depan kamera nyaman, Pak. Nah, yang kita lihat kan hasil depan kamera. Bertengkarnya gak diperlihatkan. Allah mustahil salah. Kalau Anda tidak taat kepada aku, aku akan berikan kepadamu hidup yang sempit. Kau tidak bawa dirimu untuk patuh dan taat kepada aku, mengamalkan agamaku, kembali kepada syariatku, kembali kepada iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, aku akan jadikan hidup Anda sempit, kata Allah. Galau, gak nyaman, gak tentram. Jangan tertipu dengan senyumannya di depan kamera.
jangan tertipu dengan penampilannya di depan kamera. Karena seperti yang kita katakan tadi, bahwa ketenangan dan ketenteraman tubuh letaknya bukan apa yang kita pakai, apa yang kita kendarai, apa yang kita kenakan, enggak. Sul, kita telah mendapatkan kedamaian tingkat tinggi di permukaan bumi ini dengan kehidupan rumah yang sangat sempit. Saking sempitnya, kalau Rasul sholat malam di dalam kamar, itu enggak ada lagi tempat untuk sujud kecuali kaki istrinya. Enggak ada space di kamar itu. Beda dengan kamar kita yang masih bisa untuk lapangan tenis meja. Kamar Rasul, kalau Rasul mau sholat di dalam kamar, itu nggak ada space untuk sujud kecuali kaki istri beliau, sehingga beliau perlu colek dulu kasihnya istri beliau Ummul Mukminin, lipat kaki baru Rasul bisa sujud di situ. Kamar yang cukup untuk dua orang manusia berbaring, itulah kamar Rasul kita tercinta. Tapi hidup di dalam rumah itu, manusia paling kaya di permukaan bumi dengan hatinya. Manusia paling tentram jiwanya. Saking tentramnya beliau gak pernah marah. Orang kalau hidupnya tentram, dia gak pernah marah itu. Itu terlihat dari dia tidak pernah marah. Jiwanya lapang. Kata Anas bin Malik, 10 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul tercinta, saya gak pernah menemukan Rasulullah itu marah kepada keluarganya, gak pernah. 10 tahun. Gak pernah marah Rasul. Saking beliau itu hidupnya nyaman gitu. Tenang. Dadanya itu lapang. Apa kata ada? Tidak ada dalam masa itu hal-hal yang membuat orang itu penyulut emosi. Ada, bukan tidak ada penyulut emosi, ada. Namun Rasul gak pernah emosi, gak pernah marah. Gak ada orang hidup di dunia ini gak bertemu dengan penyulut emosi, itu gak ada. Beliau itu dadanya lapang, jiwanya tentram, hatinya damai. Orang yang jiwa tenang, orang yang jiwanya tenang dan tentram, hatinya damai, sulit untuk kepancing emosi itu sulit. Dua kali kayaknya ini. Coba lihat kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Taala. 10 tahun terakhir ini berapa kali kita marah? Pada senyum nih. Anak tahu makna senyum itu. Anak tahu makna senyum itu. Tak perlu diomongkan, anak tahu maknanya. Kalau belum bisa menghitung dalam 10 tahun, ambil 10 bulan. Dalam 10 bulan ini berapa kali kita marah? Kalau 10 bulan masih bisa, belum bisa menghitung, enggak terhitung kalau 10 bulan. Kurangi lagi. Itulah kualitas kita. 10 hari. Rasulullah 10 tahun, kata Anas. Itu pun, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 10 tahun. Karena memang setelah 10 tahun Rasul wafat. Rasul hidup di kota Madinah hanya 10 tahun. Sehingga Anas radhiyallahu anhu bertemu Rasul hanya 10 tahun. Karena Anas Ansari, orang Ansar, orang Madinah.
Wallahi di dalam agama Allah yang mulia ini terlalu banyak di dalamnya sesuatu yang bisa mengusir galau. Membaca Al-Quran mengusir galau. Duduk pengajian mengusir galau. Iman kepada takdir mengusir galau. Keyakinan bahwa rezeki telah tertulis oleh Allah mengusir galau. Nasib anak kita bagaimana ke depan, iman kita bahwa Allah telah mengaturnya mengusir galau. Dia telah membawa catatan rezekinya mengusir galau. Terlalu banyak hal yang membuat hati ini sulit untuk dihinggapi penyakit galau. Kalau seandainya memang kita amalkan seperti yang Allah ajarkan kepada kita, seperti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita.

Wah, banyak Masya Allah pertanyaannya. Ini udah siap buat di rumah kayaknya, bagaimana nih tadi? Masih ada kah? Oh, ini dari ibu-ibu. Masya Allah. Oh, berarti kita adil kayak satu-satu, satu dari bapak, satu dari ibu-ibu. Nggak nyangka saya pertanyaan sebanyak ini. Apakah karena materi galau kah? Ustadz, mohon nasihatnya untuk orang yang selalu terlalu banyak memikirkan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendalinya. Dia memikirkan sesuatu terlalu banyak, pertanyaannya terlalu banyak memikirkan sesuatu di luar kendalinya dia. Untuk apa dia pikirkan ya? Sesuatu yang tidak bisa di luar kendalinya dia, untuk apa dia pikirkan? Ini hal yang aneh memang. Namun aneh tapi nyata. Termasuk ya, termasuk memikirkan bagaimana nasib anak kita nanti kalau kita tinggalkan. Di luar kendali kita. Pikirkan, difikirkan, difikirkan, difikirkan. Di luar kendali kita. Allah saja tidak memberikan kepada kita beban kecuali sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Maka jangan ikut campur dalam urusan Allah. Itu yang mungkin bisa Anda sampaikan ya, dalam nasihat ini. Sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Allah itu maha adil, maha kasih, maha sayang, maha memberi rezeki kepada hamba-hambanya, maha mengatur. Serahkan kepada Allah yang memiliki sifat yang luar biasa itu. Jangan kita pikirkan terlalu jauh nanti bagaimana nasibnya, bagaimana ininya, bagaimana tunangannya, bagaimana suaminya nanti, bagaimana istrinya, apakah dia dapat istri yang soleha, bagaimana rumah tangganya nanti, padahal umurnya masih 3 bulan. Atau 3 tahun. Kan aneh. Kita sering merasa bahwa seolah-olah kita bersuudzon, anak saya ini kalau saya tidak bekali dari sekarang harta, hidupnya pasti susah. Banyak manusia sekarang punya suuzon seperti itu pada anaknya. Kalau enggak saya bekali dari sekarang harta, dari penghasilan saya, nanti hidupnya enggak bakalan susah si anak ini. Salah, salah total. Mungkin ayah daripada Bapak Presiden Soeharto enggak nyangka anaknya bakal jadi Presiden 32 tahun di Indonesia ini. Mungkin, wallahualam, mungkin ya. Hanya mengatakan mungkin, Anda tidak tahu. Mungkin, karena beliau anak petani kan. Dan mungkin ayahnya Bapak B.J. Habibie, Pak Presiden B.J. Habibie, gak menyangka bahwa anaknya dibutuhkan Jerman. Mungkin, wallahualam. Mungkin. Tapi kita terlalu memikirkan masa depan. Jangankan masa depan anak, masa depan kita aja kita enggak tahu gimana. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Setiap manusia yang hidup hari ini, dia tidak tahu besok akan dia melakukan apa. Besok apa yang terjadi pada dirinya. Dan ini salah untuk difikir-fikirkan. Dan boleh

untuk diikhtiarkan saja. Jangan dipikirkan. Ikhtiarkan boleh. Saya nabung ya untuk anak saya, mudah-mudahan tabungan saya ini bermanfaat untuk dia nanti. Ditabungkan. Boleh, enggak ada masalah. Asal keluarkan zakatnya kalau sudah kena nisab. Ikhtiar boleh. Ikhtiar itu kemampuan kita. Dan Allah nyuruh kita ikhtiar. Enggak ada masalah nabung. Tapi kan kita enggak tahu. Apakah kita yakin anak kita ini bisa mencapai usia kuliah? Enggak yakin kan? Enggak ada yang jamin gitu loh maksudnya. Yakin maksudnya di sini, enggak ada yang jamin. Anak kita yang sekarang SD, apakah dia akan sampai ke bangku kuliah? Kita enggak ada yang jamin kan? Ikhtiar enggak ada masalah. Saya nabung untuk anak saya nanti enggak ada masalah. Itu namanya ikhtiar. Hati tetap tidak ikut campur dalam bagaimana nasib dia nanti. Enggak. Semoga kalau nanti dia kuliah, sudah ada uang tabungan untuk dia kuliah. Tapi kalau sudah kena nisab, harus keluarkan zakatnya. Jangan nabung di pola tabungan yang salah dengan syariat. Tabungan sesuai syariat saja. Wallahu a'lam. Jadi hal yang aneh di luar kemampuan kita, lalu kita sibuk memikirkannya. Termasuk kita sebagai rakyat ini sibuk memikirkan urusan Pak Presiden. Kan aneh tuh. Kita rakyat yang kita pikirkan urusan Pak Presiden. Kan aneh. Itu aneh menurut anak. Aneh. Aneh menurut anak itu aneh. Kerjakan urusan kita. Allahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara menghalau rasa kekhawatiran terhadap tauhid akhlak dan di dalam diri dan keluarga di zaman fitnah seperti saat ini? Lakukan ikhtiar seperti yang anda katakan tadi. Jangan dikhawatirkan masa yang akan datang. Lakukan apa? Ikhtiar. Khawatirkan masa yang akan datang itu enggak boleh. Namun lakukan ikhtiar, berikan nasihat, sampaikan nasihat. Ingatkan anak dan keluarga, ingatkan diri. Bentengi, bawa kepada pengajian. Sekolahkan di sekolah-sekolah agama, kalau kita mampu untuk membayar uang sekolahnya. Jangan jauhkan dia daripada ayat-ayat Allah, jangan jauhkan dia daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Berikan kepadanya sifat jujur, berikan kepadanya sifat amanah, tanamkan kepadanya akhlak-akhlak mulia sebagai ikhtiar kita bagaimana dia kedatang. Jangankan dia, kita pun tak tahu. Diri kita enggak tahu. Yang ada ikhtiar. Kata para ulama, wahai manusia, hari-harimu ada tiga. Hari yang telah engkau lalui. Hari yang nanti akan engkau hadapi. Dan hari yang sekarang sedang engkau lakukan. Hari yang lalu, solusinya taubat. Hari yang akan datang, solusinya serahkan kepada Allah. Pikirkan harimu yang sekarang. Berbuat apa, melaksanakan apa, berikhtiar apa. Subhanallah. Jadi seorang mukmin itu memikirkan yang sekarang dia hadapi apa. Dia ngerjakan apa. Soal besok, besok lagi. Kalau ketemu besok, dihadapi lagi. Dia tidak gentar dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dan salah satu cara orang membuat hidup kita tidak nyaman, ditakut-takuti dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ditakut-takuti. Itu salah satu perangkap syaitan. Karena
Di antara yang diinginkan oleh syaitan setelah tidak berhasil menghalangi orang yang beriman untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang akan dia lakukan adalah liyahzunal ladina amanu. Dia ingin orang yang beriman itu sedih. Maka kalau kita mikirkan masa yang akan datang kemudian berakhir kepada kesedihan dan kekhawatiran dan kegalauan, itu perangkap syaitan. Namun memikirkan bagaimana masa yang akan datang lalu berikhtiar sekarang, agar kemudian mudah-mudahan dengan ikhtiar sekarang, masa depan anak saya menjadi masa depan yang baik, mudah-mudahan. Namun ikhtiar hari ini itu benar. Tidak mengkhawatirkan, maksudnya tidak mencemaskan urusan dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sadarkah kita bahwa Nabi kita lahir yatim, kemudian kehilangan ibu dalam usia belum sampai 10 tahun? Sadarkah kita bahwa Imam Syafi'i juga anak yatim? Tapi apakah tidak memiliki ayah itu artinya masa depan seorang anak akan gelap? Allahu a'lam. Maka jangan ikut campur sesuatu yang memang urusan Allah. Jadikan sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita. Kemampuan kita berikhtiar bukan masa yang akan datang. Dari ibu-ibu pertanyaannya, Pak Ustadz, kalau apa ini, ada konser musik dengan artis-artis terkenal, apakah kita boleh nonton? Niatnya mencari hiburan. Kalau Anda katakan haram, nanti takut ekstrim. Ini aja, Bu. Ini dari ibu-ibu, maka saya kembalikan kepada ibu. Gini aja. Kalau ingin menjawab, silakan jawab sendiri saja. Ya. Sekiranya sedang nonton konser itu, yang katanya hiburan tadi, meninggal. Kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah ya? Udah jawab sendiri aja. Nanti hukumnya ketahuan itu. Lagi joget-joget tuh, nonton artis yang tadi terkenal ditanyakan tadi. Artis terkenal lagi konser, lalu kita datang ke konser itu, kemudian nonton dan ikut hiburan. Hiburan rakyat atau hiburan apalah namanya. Meninggal di situ. Kalau meninggal hanya dua, husnul khatimah atau kira-kira ini larinya ke husnul khatimah atau husnul khatimah ini? Silahkan jawab sendiri. Kalau kira-kira menurut ibu husnul khatimah, urusan ibu, bukan jawaban ibu, bukan jawaban saya. Wallahi fitrah manusia muslim tak ingin wafat dalam kondisi seperti itu. Dengan ini kita yakin bahwa yang seperti itu tak benar. Kata fitrah, kita tidak ingin kita wafat dalam kondisi seperti itu. Dan nyaris orang yang wafat dalam kondisi seperti itu, kita apabila mungkin ada tontonan orang wafat dalam kondisi seperti itu, hati kita langsung mengatakan ini wafatnya enggak benar ini. Karena amalannya enggak benar. Hiburan boleh selagi tidak haram. Bukan dilarang hiburan, tapi selagi tidak haram. Tapi sudah haram masih disebut hiburan, hiburan juga, tapi hiburan haram gitu loh. Hiburan juga, sama hiburan juga, tapi hiburan haram.
Kita mengimani segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Tetapi ketika musibah datang, hati kita sedih dan gelisah. Sedih boleh, tapi galau jangan. Sedih boleh, galau, galau jangan. Karena galau itu mengkhawatirkan masa yang akan datang. Kalau sedih karena sedang merasakan sesuatu yang terjadi sekarang, gak ada masalah, sedih boleh. Rasul kita saja sedih kok. Rasul kita sedih. Dan saking sedihnya beliau meneteskan air mata. Dan ketika orang Quraisy mengucapkan kata-kata kasar kepada Nabi kita tercinta menolak dakwah, Rasul bersedih juga. Jadi sedih suatu hal yang normal. Sedih itu normal, sifat manusiawi. Dan akan datang sifat sedih itu apabila datang pemicunya. Ayah wafat, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Anak wafat, apalagi wafatnya mendadak misalnya. Kita sedih. Ditipu orang bisnis misalnya. Lalu kita sedih. Sedih itu normal. Tapi galau di masa yang akan datang itu enggak boleh.

Sering sekali yang membuat galau bukan masalahnya, tapi pikiran dan kekhawatiran kita. Iya, galau itu adalah kekhawatiran kita di masa yang akan datang. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang akan terjadi sebelah ini? Apa yang terjadi sebelah ini? Kalau begini nanti bagaimana nasib saya? Bagaimana nasib anak saya? Bagaimana kejadian nanti? Nanti urusan nanti. Nanti urusan nanti. Sekarang hadapi. Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman, bagaimana hati mereka ketika hidup di dunia. Dalam ayat yang sangat banyak Allah mengatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Sepakat ahli tafsir mengatakan tidak takut berhadapan dengan masa-masa yang akan datang, tidak sedih memikirkan kesalahan masa lalu. Di orang yang beriman tidak gentar berhadapan dengan masa yang akan datang. Ustaz, BBM begini, Ustaz, ini begini, ekonomi kita akan begini, enggak gentar. Enggak takut. Kita hadapi sesuai dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ikhtiar sekarang boleh. Mulai saya nyimpan sekarang Ustaz, silakan. Dalam bentuk emas Ustaz, ya silakan. Dalam bentuk mata uang yang kokoh enggak turun, iya silakan. Ikhtiar boleh, takut enggak boleh. Nanti cadangan minyak Ustaz, Selat Hormuz, Babul Mandab, Yaman sudah hancur, nanti emas, ya sudah. Kalau nggak bisa naik sepeda, naik mobil, naik motor kita, rame-rame. Nggak ada juga BBM untuk motor, kita beli sepeda rame-rame. Udah naik sepeda aja kita ngapain, nggak ada yang rumit. Ayah kita juga dulu naik sepeda, aman-aman aja, ada kita lahir. Lebih sehat. Jangan dikhawatirkan, hadapi. Lapang, syukuri, sempit, sabar. Ini hidup ini memang itu-itu aja. Dari lapang, sempit, lapang, sempit, lapang. Oh, kita pernah bertemu dengan masa-masa sempit. Alhamdulillah, lewat juga. Selesai juga, sempit itu lapang lagi. Lihat betapa orang Indonesia ini ketakutan di masa bakteri kecil yang tak nampak itu. Betapa ketakutannya. Wajah-wajah ketakutan di mana-mana kita lihat. Sampai pakai penutup wajah. Pakai gak mau bersentuhan dengan orang. Berpapasan dengan orang semprot. Kita nyaksikan sendiri kelakuan seperti itu. Gitu. Saking takutnya. Mungkin lebih parah mungkin rasa takut dan kekhawatiran di zaman itu dibanding informasi sekarang minyak akan naik dan semacamnya perang ini perang itu mungkin lebih parah yang tapi lewat kan kita lewati selesai juga. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an tidak mungkin salah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sangat sangat saat usri sulit sabar. Saat yusra, syukur. Itu rumus hidup. Udah. Rumus hidup ini diajarkan Allah di dalam Al-Quran, diajarkan Rasul tercinta SAW dalam hadis. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakar. Fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar. Fakana khairan lah. Menakjubkan urusan orang mukmin. Seluruh perkara yang menimpanya, seluruh urusannya, semua kebaikan. Kalau sedang diberikan Allah kepadanya, hal-hal yang membuat dia bahagia, dia pandai bersyukur dan itu yang baik untuknya. Kalau yang datang mudarat, petaka dan bencana, dia bersabar dan itu yang baik untuknya. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa hidup kita dua. Sabar dan syukur. Kalau kita pandai meletakkan syukur di tempat syukur, sabar di tempat sabar, itulah dunia. Dunia itu aja kok. Enggak berubah. Cuman dengan keadaan yang berbeda-beda, tapi pindahnya dari lapang ke sempit, dari sempit ke lapang, dari lapang ke sempit, dari sempit ke lapang, begitu-begitu aja. Dari dulu sampai sekarang. Kadang kemudahan, kadang kesempitan, kadang kelapangan, kadang kesempitan,
Kadang yang membuat kita bahagia, kadang yang datang membuat kita sedih. Muter-muter di situ aja hidup. Karena di saat kita sempit, kita bersabar. Rasanya tidak pernah rakyat Indonesia lebih dahsyat dibanding dijajah oleh penjajah yang luar biasa menjajah negeri kita. Tapi ayah kita hidup. Kakek kita melewati masa sulit itu. Sampai mereka harus lari ke hutan menyelamatkan keluarga dan anaknya. Itu dialami oleh kakek. Saya sendiri yang pernah bertemu dengan beliau di saat masa penjajah datang menjajah kita. Tapi alhamdulillah selesai. Wallahualam. Jadi memang jangan terlalu di cemas khawatir, cemas khawatirkan. Ustaz, bagaimana meyakinkan hati bahwa kelak di akhirat kita mendapatkan kenikmatan, sedangkan di dunia kita sudah banyak menikmatinya? Kalau kita banyak menikmati di dunia, datangkan rasa syukur. Datangkan rasa apa? Rasa syukur. Kalau memang kenikmatan-kenikmatan itu adalah alhamdulillah diberikan oleh Allah dengan jalan yang halal, datangkan rasa syukur. Kenikmatan datang dari jalan yang halal. Hati-hati. Karena kalau kenikmatan datang dari jalan yang haram, itu harus ditinggalkan. Bukan disyukuri, tapi ditinggalkan yang haramnya itu. Karena prinsip seorang mukmin, seberapa mudah saja yang penting halal. Seberapa dapat saja yang penting halal. Kalau dapatnya sebulan hanya 150 juta ya gak apa-apa, yang penting halal gitu. Seberapa dapatnya aja, gak harus target 1,5 miliar gak. Seberapa dapatnya saja yang penting halal. Kalau memang mudah hanya diberikan oleh Allah 100 juta ya 100 juta, alhamdulillah yang penting halal. Kalau mudahnya 500 juta, alhamdulillah yang penting halal. Biarlah teman-teman kantor dapatnya 5 miliar, saya 500 juta, gak apa-apa, yang penting halal gitu. Seberapa mudahnya saja, yang penting halal. Seberapa yang Allah berikan saja, yang penting halal. Seberapa yang Allah berikan itu tidak mesti harus 300 ribu ya Pak ya. Seberapa yang Allah mudahkan, penting halal. Berapa yang Allah mudahkan, terserah Allah memudahkannya. Yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah yang melapangkan untuk orang yang Allah inginkan, Allah juga yang tidak melapangkan untuk orang yang Allah inginkan. Seberapa yang Allah mudahkan saja, seberapa yang Allah takdirkan saja, yang penting halal. Seberapa dapatnya, yang penting halal. Ini prinsip hidup orang mukmin. Seberapanya saja, terserah. Kalau memang ternyata sebulan Allah kasih 1 miliar, alhamdulillah. Gak apa-apa 1 miliar. Gak dapat 10 miliar juga gak apa-apa. Hal yang sama berlaku, kalau 5 juta, 10 juta, 30 juta, 35 juta, 50 juta, terserah. Yang penting halal. Seberapa yang Allah mudahkan, yang penting halal. Kita ikhtiar wajib. Seberapa yang Allah mudahkan, kita terima, yang penting halal. Dan jangan sekali-kali tergiur dengan melakukan yang haram demi mendapatkan rezeki. Begitu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau memang kenikmatan datang dengan jalan yang halal, alhamdulillah, syukuri. Dan tunjukkan bahwa kita diberikan kemudahan dengan nafkahi keluarga sesuai dengan kemudahan itu. Lakukan amal-amal saleh sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan juga. Wallahu a'lam. Apakah takdir tidak bisa berubah sama sekali? Kalau takdir yang dimaksud catatan lauhul mahfuz, tidak berubah sama sekali. Rasul yang mengatakan tidak berubah. Rasul SAW mengatakan, apa yang telah dituliskan menimpamu, takkan tidak datang menimpa. Dan apa yang dituliskan tidak menimpamu, tak akan datang menimpa. Pena sudah diangkat dari catatan takdir, dan catatan takdir telah kering. Nas tegas dari Nabi, takdir tidak berubah. Yang ada di lauhul mahfuz. Lalu apa makna doa merubah takdir? Perubahan terjadi dalam apa yang kita rasakan, bukan catatan takdir.
apa yang kita rasakan terjadi berubah. Kenapa? Buah daripada doa. Bukankah takdir awalnya Nabi Zakaria istrinya mandul tak punya anak? Takdir awalnya begitu. Kemudian Nabi Zakaria, Allah ceritakan kepada kita, berdoa di usia yang sudah 70 atau 80 tahun. Ada sebagian ulama mengatakan 70 tahun, sekian. Ulama lain mengatakan sudah 80 tahun. Dan nas tegas dalam Al-Quran, rambut dan jenggot beliau semua sudah putih. Bayangkan. Istri beliau ketika lagi usia subur saja enggak punya anak, karena mandul. Sekarang usia istri beliau usianya juga segitu. Sudah nenek-nenek. Mandul usia tua. Satu saja dalam realita kehidupan tak punya anak. Namun Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala dan Allah mengatakan, "Kami kabulkan doanya, kami perbaiki istrinya." Terjadi perubahan? Iya, dirasakan Nabi Zakaria buah daripada doa. Semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Bukan Lauhul Mahfuz yang dirubah, bukan. Nabi sudah mengatakan rufi'atil qalam. Pena sudah diangkat. Rufi'atil qalam. Pena sudah enggak turun lagi untuk menuliskan sesuatu yang baru, enggak. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, boleh jadi harta yang sedang Allah berikan kemudahan kepada kita sekarang, boleh jadi dia adalah buah daripada doa kita sekian tahun yang lalu. Boleh jadi. Kita enggak tahu. Tapi suatu saat kita pernah berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat khusyuk, dengan doa yang sangat luar biasa, berlinang air mata karena kondisi ketika itu kita dizolimi dan semacamnya, atau kita merasa dihina oleh seseorang, sehingga kita benar-benar menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati. Dan dikabulkan oleh Allah setelah 10 tahun baru Allah lapangkan. Boleh jadi rezeki yang lapang sekarang buah daripada doa kita di masa lalu. Kita enggak tahu, semua itu adalah catatan takdir. Hal yang sama seperti doa Nabi Zakaria tadi. Namun semuanya sudah ada dalam catatan takdir, bukan tidak ada dalam catatan takdir. Wallahu a'lam. Adapun catatan takdir, Allah sudah mengatakan ma yubaddalul qawlu ladayya. Keputusan di tanganku, di sisiku tidak dirubah-rubah. Tidak dirubah-rubah keputusan.

0: Ketika, ini mungkin pertanyaan terakhir pada hari ini, kesempatan ini, ketika kehilangan sesuatu yang kita cintai, seperti pekerjaan, bisnis, atau sedang dapat rezeki yang sempit, apa langkah pertama yang harus dilakukan seorang muslim? Introspeksi, istighfar, ikhtiar, atau tawakal? Pertama, sabar. Dan tidak menyalahkan Allah dalam takdirnya. Tidak ngedumel dengan takdir Allah. Tidak merasa Allah salah dalam mentakdirkan itu kepada kita. Jadi dia sabar. Hati legowo menerima walau sedih. Ini sifat perdana di saat yang datang adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah itu kita introspeksi diri. Apa yang salah dari diri kita, apa yang salah dari amal kita, apa keteledoran dari pekerjaan tersebut sehingga merugikan, apa keteledoran kita dalam hal tersebut sehingga kita ditipu orang. Dan kita mulai ikhtiar menutupi kesalahan-kesalahan yang mungkin telah ditemukan dalam introspeksi tadi. Kalau ikhtiar sudah dijalankan, tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mohon maaf atas beberapa pertanyaan yang masih ada yang tidak sempat untuk kita bacakan dan kita jawab. Sampai di sini pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita seorang mukmin dan mukminah yang menikmati hidup dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan syariat Allah, dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa Allah tidak turunkan Al-Quran kecuali untuk menjadikan kita hidupnya indah dan nikmat. Karena Allah menurunkan Al-Quran adalah rahmat. Dan Allah mengutus Rasul adalah rahmat. Maka ketahuilah bahwa mendekat kepada agama Allah dan mengamalkannya adalah agar semakin banyak rahmat-rahmat dan nikmat Allah yang Allah curahkan dalam hidup kita. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Dan semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya dan jauhkan kita dari nerakanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai di sini pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, program kajian Islam ilmiah di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah bersama pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah Elsi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang telah kita simak tadi menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan amal soleh, dan kita dimudahkan untuk taat kepada apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami pamit undur diri, kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar.
4: Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir.
3: Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal al-khafi. Rawahu Muslim.
7: Dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
8: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
9: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
8: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: محتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal

0: لكم في سقر.
1: عن المجرمين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
2: karena ada orang yang sholat tapi dia riak, tidak peduli dengan waktunya,
1: tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Kita lanjutkan suara kuasa iman. Kemarin sampai hatta idza kana akhiru tawafin 'alal marwah, sehingga ketika Rasulullah SAW di akhir tawaf di Marwah, karena sa'i itu kan 7 ya, dimulai dari Safa, Marwah, dan pasti berakhir di Marwah. Qala law anni istaqbaltu min amri mastadbartu, seandainya aku istaqbaltu min amri, artinya aku mengetahui tentang urusanku ini, mastadbartu lam asuk al-hadiyah, tentu aku tidak akan membawa hewan hadiyu. Dan ini akhi menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Sebab kalau Rasulullah SAW tahu yang gaib, tentu Rasulullah SAW tidak akan menyesal seperti ini. Iya. Waja'altuha umroh, dan aku akan jadikan umroh saja. Pamangkana minkum laysa ma'ahu hadyun falyahil, maka siapa di antara kalian yang tidak membawa hewan hadyu, yaitu hewan sembelihan, hendaklah ia tahallul. Artinya dijadikan umroh saja. Ini disebut dengan haji apa? Haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu. Setelah selesai umroh, tahallul, sudah biasa lagi. Baru kemudian tanggal 8 kembali berihram. Ya. Kemudian meniatkan untuk haji. Itu namanya haji tamattu. Dan haji tamattu ini memberikan kemudahan terutama bagi mereka yang, apalagi kalau kloter-kloter awal ya, yang menunggunya lama sampai 40 hari lagi baru haji gitu. Maka yang lebih baik buat haji tamattu, itu lebih memudahkan. Sebab kalau haji ifrad, dari semenjak datang ya ke kota Makkah, terus berihram sampai tak ya selesai haji tanggal 10. Itu tentu sangat menyusahkan. Beda kalau antum datangnya pas tanggal 7 misalnya. Tanggal 7 Zulhijjah. Maka kalau antum mau haji ifrad enggak masalah. Tidak menyusahkan. Ya. Makanya terjadi ikhtilaf para ulama tentang mana yang lebih utama, haji tamattu atau haji qiran atau haji ifrad. Ibnu Abbas pendapatnya bahwa haji tamattu itu wajib. Sementara Abu Bakar dan Umar lebih memilih haji ifrad. Dan sebagian sahabat lebih memilih haji qiran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dahulu hajinya haji qiran. Iya. Masing-masing berhujah dengan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Nah, di sini Nabi SAW menyesal. Seandainya aku tahu urusanku ini, aku tidak akan membawa hewan hadyu. Aku akan jadikan umroh saja. Maka kemudian Rasulullah menyuruh orang yang tidak membawa hewan hadyu untuk tahallul. Aqama Suraqah ibn Malik bin Ju'shum. Lalu berdirilah Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Faqal, ya Rasulullah, Ali amina hadha amli abad. Wahai Rasulullah, apakah ini khusus untuk tahun kita, tahun ini saja atau untuk selama-lamanya? Fashabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wahidah fil ukhra. Maka Rasulullah SAW menyilang-nyilangkan jari jemari. Ini menunjukkan bahwa menyilang-nyilangkan jari jemari boleh, Pak, jika dibutuhkan. Ya. Kata Rasulullah, dakhalatil umrah fil haji marratain. La bal li abadin abad. Umroh masuk ke dalam haji. Umroh masuk ke dalam haji. Kalau umroh masuk ke dalam haji artinya apa? Haji qiran. Dan ini hujah mereka yang mengatakan bahwa haji qiran lebih utama. Ya. Dan ini untuk selama-lamanya kata Rasulullah SAW. Faqadima Aliyun minal Yaman bibutnin Nabi SAW. Lalu Ali bin Abi Thalib datang dari Yaman. Karena waktu itu kan Rasulullah SAW mengirim Ali untuk berdakwah di mana? Di Yaman. Kemudian ketika pas Rasulullah haji, Ali masih di Yaman dan berangkatnya dari Yaman. Dengan membawa hewan sembelihan juga. Fawajada Fatimah mimman halla walibas walibas walabisat thiyaban sabighan waqtahalat. Lalu Ali bin Abi Thalib mendapati Fatimah termasuk yang sudah tahallul dan memakai baju yang dicelup dan memakai celak. Fa ankara dzalika 'alayha, maka Ali pun mengingkari Fatimah. Ya. Kok bisa? Faqalat inna abi amarani bihadha. Maka Fatimah berkata, sesungguhnya ayahku yang menyuruhku begini. Karena Rasulullah menyuruh untuk tahallul. Iya. Qala fa kana Ali yaqulu bil Iraq. Dan Ali waktu itu pernah bercerita di Irak. Fadhahabtu ila Rasulullah SAW muharrishan ala Fatimah liladhi suna'at. Maka aku pun pergilah kepada Rasulullah SAW ya sambil cemburu terhadap Fatimah ya karena perbuatannya tersebut. Mustaftian li Rasulullah SAW fi ma dhakarat anhu, untuk meminta fatwa kepada Rasulullah SAW pada apa yang diceritakan oleh Fatimah itu. Yang disebutkan oleh Fatimah tadi. Wa akhbartuhu anni ankartu dzalika 'alayha. Maka aku pun mengabarkan kepada Rasulullah bahwa aku mengingkari itu terhadap Fatimah. Faqala sadaqta, sadaqta. Madza qulta hina faradta al-hajja? Sadaqat, sadaqat, maaf. Faqala sadaqat, sadaqat. Maka Rasul bersabda, Fatimah benar, Fatimah benar. Artinya Fatimah tidak berbohong. Benar Rasulullah SAW yang menyuruh untuk tahallul. Ya. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha radhiyallahu anhu ya datang kepada Rasulullah dalam rangka tasabut tentang kebenaran yang diucapkan oleh Fatimah. Bukan berarti Ali menuduh Fatimah itu berdusta, tidak. Ya. Madza qulta hina faradta al-hajja? Apa niatmu ketika kamu pergi haji dari Yaman? Qala qultu Allahumma inni uhillu bima ahla bihi rasuluk. Aku berkata begini, ya Allah, aku berihlal seperti ihlalnya rasulmu. Karena Ali tidak tahu rasul ihlalnya apa. Karena Ali berangkatnya dari Yaman, rasul dari Madinah. Qala fa inna ma iyal hadiya fala tahil. Kata Rasulullah, aku membawa hewan haji sembelihan, maka jangan tahallul kalau begitu. Artinya Rasulullah SAW hajinya haji apa? Qiran. Qala fa kana jama'atul hadji alladhi qadima bihi aliyun minal yaman walladhi ata bihi nabi SAW mi'ah. Dan adalah jumlah hewan haji yang dibawa oleh Ali dari Yaman. Demikian pula yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dikumpulkan jadi 100 semuanya. Qala fahallan nas kulluhum wa qassaru, maka orang-orang pun semua tahallul dan mereka mentaksir. Karena kan orang yang muhajjit yang haji tamattu kan umrah dulu, Pak. Maka ketika tahallulnya bagusnya jangan dibotak lenang. tapi cukup dipendekkan saja. Nah, sebagian orang Indonesia ada yang berbuat kesalahan, Pak. Di mana mereka laki-lakinya ketika tahalul itu hanya menggunting segini saja, udah. Ini kesalahan besar. Karena itu khusus untuk perempuan. Adapun laki-laki kalau taksir ya harus semuanya. Semua seluruh kepala rambut itu kena. Ya. Tidak boleh hanya sebatas segini. Karena itu khusus untuk wanita saja. Ahlul Islam saudaraku seiman. Kita lanjutkan ahlul Islam. Illa Nabi SAW wa man kana ma'ahu hadiyun. Kecuali Nabi SAW yang dan orang-orang yang membawa hewan hadiyu, maka mereka tidak tahallul. Falamma kana yaumut tarwiyah, ketika di hari tarwiyah, hari tarwiyah itu tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Tawajjahu ila Mina. Mereka pun pergilah menuju Mina. Sunnahnya begitu, tanggal 8 itu pergi ke Mina. Banyak jemaah haji di Indonesia itu, mereka enggak ke Mina, banyak sekali. Tanggal 8 itu, Pak. Mereka lebih memilih sorenya langsung ke Arafah. Tentu ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Memang, ya, ke Mina tanggal 8 itu hukumnya sunnah tidak wajib sahih. Kita lanjutkan surah Qus'iman. Fa'ahallu bilhajj, dan mereka pun berihlal dengan haji. Artinya mereka-mereka yang haji tamattu setelah selesai umroh, maka tanggal 8-nya itu mereka memakai pakaian ihram lagi. Lalu kemudian berihlal dengan haji dan berangkat ke Mina. Warakibah Rasulullah SAW fasalla biha dhuhra wal asra wal maghrib wal isya wal fajr. Dan Rasulullah SAW pun kemudian berkendara menuju Mina. Dan di Mina Rasulullah salat zuhur dan asar, maghrib dan isya dan subuh. Ya. Tsumma makatha qalilan hatta thala'atis syamsu. Kemudian beliau menunggu sebentar sampai matahari terbit. Wa amara bi qubbatin min sya'rin tudrabu lahu binamirah. Rasulullah menyuruh agar dibuatkan kemah yang terbuat dari sya'ar, rambut hewan, yang untuk dipancangkan di sebuah tempat namanya Namirah. Namirah itu, Pak, dekat Arafah. Di Arafah itu ada namanya Masjid Namirah. Dan Masjid Namirah itu bagian depannya itu tidak termasuk Arafah. Di mana di situ Rasulullah SAW berkhutbah di hari Arafah. Ya, makanya kalau antum ke wukuf di Arafah, jangan sampai wukufnya di bagian depan Masjid Namirah. Ingat, bagian depan Masjid Namirah tidak termasuk Arafah. Ya. Bagian lapannya, bagian belakangnya ya termasuk. Fasara Rasulullah SAW. Wala tashukku Quraishun illa annahu waqifun indal mash'aril haram. Kama kanat Quraishun tasna'u fil jahiliyah. Maka Rasulullah SAW berjalanlah setelah dari Mina berjalan menuju Arafah. Dan waktu itu orang-orang Quraisy merasa yakin bahwa Rasulullah akan wukuf di Masy'aril Haram, yaitu di Muzdalifah. Sebagaimana halnya orang-orang Quraisy biasa melakukan itu di masa jahiliyah. Karena orang Quraisy itu, Pak, bikin aturan sendiri, Pak. Jadi khusus Quraisy katanya wukufnya di Muzdalifah. Selain Quraisy wukufnya di Arafah. Itu orang Quraisy bikin bid'ah itu, Pak. Jadi orang Quraisy itu bukan hanya berbuat syirik. Mereka juga mengubah-ubah agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Fa ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata'arafa. Pokoknya Rasulullah melewati Muzdalifah terus sampai ke Arafah. Ya. Fawajadal qubbah qad duribat lahu binamirah. Dan Rasulullah mendapatkan kemah sudah didirikan di Namirah. Fanazala biha, beliau pun singgahlah di situ. Ya, hatta idza zaghati syamsu amara bil qaswa. Sehingga apabila matahari telah tergelincir, ya, Rasulullah menyuruh mempersiapkan untanya yang bernama Al-Qaswa. Baru hilatlahu, maka kemudian dipersiapkanlah untuk Rasulullah SAW unta tersebut. Fa'atabatnal wadi, lalu Rasulullah SAW mendatangi perut lembah, karena antara Muzdalifah dengan Arafah ada perut lembah itu, Pak. Nah, di situ Rasulullah berkhutbah. Ya, yang sekarang bagian depannya Masjid Namirah. Ya. Fakhotoban nas. Maka dia, beliau pun berkhutbah dengan khutbahnya yang masyhur. Ini menunjukkan disunnahkan untuk berkhutbah dulu. Dan sampai hari ini alhamdulillah sunnah itu terus berjalan, Pak. Faqala inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian, sebagaimana haramnya di hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Ya, karena kan di situ berkumpul tiga keharaman, keharaman hari, keharaman bulan, dan keharaman negeri. Ternyata Rasulullah mengatakan bahwa keharaman seorang muslim itu seperti itu. Ya, darah dan harta seorang muslim itu haram, Pak. Tidak boleh dikucurkan kecuali dengan haknya. Tidak boleh diambil kecuali dengan hujah dan dalil. Ya, hartanya itu. Ala kullu syai'in min amil jahiliyah tahta qadamayya mawdu'. Ketahuilah, segala sesuatu dari perkara jahiliyah telah diletakkan di bawah kakiku ini. Artinya sudah dihapuskan, tidak boleh lagi kita melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atas dasar hadis ini beliau menulis sebuah buku judulnya Al-Masail Masail Jahiliyah. Ada 128 yang termasuk perangai-perangai jahiliyah. Antum penting ya beli buku itu supaya kita tidak jatuh kepada perangai-perangai jahiliyah. Emang kenapa kalau kita jatuh kepada perangai jahiliyah? Kita sudah melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wadima'ul jahiliyati mawdhu'. Dan darah jahiliyah pun juga sudah diletakkan. Artinya sudah tidak berlaku lagi. Wa inna awwala damin adau min dima'ina damu ibni Rabi'ah ibn al-Harith. Kana mustardian fi bani Sa'ad faqatalatu Hudail. Dan sesungguhnya awal darah yang pertama yang aku letakkan dari darah kita adalah darah ibnu Rabi'ah bin Harith. Di mana ia disusui di bani Sa'ad. Lalu ia dibunuh oleh Hudail. Waribal jahiliyati mawdu'. Demikian pula riba jahiliyah pun telah diletakkan, artinya dihapus, sudah diharamkan. Ya. Wa awwalu riba adau ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluh. Dan riba yang pertama aku hapuskan, aku hilangkan adalah riba ya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Maka itu pun telah diletakkan seluruhnya. Artinya sudah dihilangkan semuanya. Bertakwalah fin nisa. Maka bertakwalah kamu kepada Allah terhadap wanita. Artinya terhadap istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena kalian sudah mengambil istri-istri kalian dari bapak-bapak mereka dengan keamanan Allah. wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian pun menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Kamu tahan dia dengan cara ma'ruf atau kamu ceraikan dengan dia dengan cara ihsan. Ada yang mengatakan yang dimaksud kalimatullah yaitu kalimat tauhid. Kalimat apa? Tauhid. Karena ketika akad nikah kan apa namanya ada khutbah hajat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud kalimatullah yaitu surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Ya. Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai. Nah, ini akhwat Islam. Ada tiga pendapat ulama tentang makna kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Dan hak kalian yang wajib dilaksanakan oleh istri-istri yaitu tidak boleh istri-istri kalian ya mengizinkan orang untuk masuk ke rumah orang yang kalian tidak sukai. Artinya kalau suami enggak suka sama seseorang, maka si istri enggak boleh mengizinkan dia masuk ke dalam rumah tersebut. Kecuali dengan izin siapa? Suaminya. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Jika para istri itu tetap saja melakukan itu, silakan kalian pukul dengan pukulan yang tidak membuat memar. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Adapun hak istri yang wajib dilaksanakan oleh kalian wahai suami, kalian wajib memberi mereka rezeki, pakaian dengan cara yang ma'ruf. Aku taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu in iqtasamtum bihi kitabullah. Dan aku telah tinggalkan pada kalian selama kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang kepadanya, itu kitabullah. Wa antum tus'aluna anni, dan kalian kelak akan ditanya tentang aku, yaitu di alam kubur. Karena di kuburan pasti kita akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir tentang Rasulullah SAW. Ada tiga pertanyaan yang diajukan oleh munkar dan nakir. Yang pertama, siapa Tuhan? Yang kedua, apa agamamu? Yang ketiga, siapa nabimu? Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, di mana malaikat munkar dan berkata, ya, ma taqulu fi hadza rajul alladhi bu'itha fik? Apa pendapatmu tentang laki-laki yang diutus padamu itu? Maksudnya Rasulullah SAW. Adapun seorang mukmin dia akan menjawab, huwa Muhammad. Aman Nabi, wasaddaqna, wattaba'na. Ia adalah Muhammad SAW. Kami dahulu di dunia beriman kepadanya. Kami dahulu membenarkannya dan mengikutinya. Adapun orang kafir, kata Rasulullah, dia akan berkata, ha, ha, la adri. Aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Ya. Wa antum tus'aluna anni. Ya, dalam hadis begitu, fabi tus'alun. Kalian akan ditanya tentang aku. Wa antum tus'aluna anni. Dan di sini Rasulullah bersabda kepada para sahabat, kalian semua akan ditanya tentang aku. Fama antum qailun, bagaimana pendapat kalian tentang aku? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Apa kata para sahabat? Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah. Engkau telah melaksanakan amanah dan engkau telah memberikan nasihat. persaksian para sahabat, Pak, bahwa Rasulullah SAW sudah menyampaikan risalah. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada. Makanya kata Imam Malik, man ibtada'a fid dini bid'ah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang berbuat satu bid'ah saja dalam agama ini, sama saja menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Seakan-akan ada yang tidak yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka para sahabat berkata, kami bersaksi engkau telah menyampaikan risalah. Engkau telah melaksanakan amanah dan engkau telah memberi nasihat. Faqala bi ismihi sababah yarfu'uha ila as-sama' wa yankutuha ila an-nas. Maka Rasulullah pun dengan jari telunjuknya menunjuk ke langit, kemudian menunjuk kepada manusia sambil bersabda, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Ini menunjukkan, Pak, boleh kita menunjuk ke atas. Ya, tidak seperti kaum Asy'ariyah. Asy'ariyah mengharamkan, enggak boleh nunjuk ke atas katanya. Karena mereka mengingkari bahwa Allah berada di atas. Ini keyakinan yang sesat, yang bertabrakan dengan dalil. Rasulullah jangan nunjuk ke atas kok. Allahumma syahad. Allahumma syahad. Ya. Thumma adzana thumma aqama fa shalla dhuhr. Kemudian adzanlah setelah selesai apa? Khutbah. Adzan. Kemudian iqamah. Lalu salat zuhur. Ya, di sini Rasulullah tidak salat Jumat. Karena waktu itu hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat yang disebut dengan Hajjul Akbar. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa musafir itu tidak wajib Jumatan. Buktinya di sini Rasulullah SAW tidak Jumatan. Makanya kata perawi ini, kemudian Rasul pun sholat duhur. Makanya musafir tidak ada Jumat dengan ijma seluruh ulama. Ya. Thumma aqama fa shalla al-'ashr. Kemudian diiqamahkan lagi lalu beliau pun salat asar. Artinya beliau menjamak zuhur dan asar, jamak qasar. Sehingga jadi perselisihan para ulama, Pak. Kalau antum salat Jumat boleh enggak dijamak dengan asar? Ikhtilaf para ulama. Jumhur mengatakan boleh. Alasannya bahwa Jumat itu ganti zuhur. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-badal fi hukmil mubaddal. Ganti itu hukumnya sama dengan yang diganti. Sedangkan sebagian ulama mengatakan tidak bisa dijamak Jumat dengan asar. Alasannya apa? Alasannya karena Rasulullah SAW tidak sholat Jumat. Tidak sholat Jumat tapi menggantinya dengan sholat apa? Zuhur. Lalu menjamaknya dengan sholat asar. Juga dikarenakan kata mereka sholat Jumat itu lebih menyerupai sholat hari raya. Dengan hujah ketika bertemu antara hari raya dengan hari Jumat, maka hari Jumatnya jadi tidak wajib. Sholat Jumatnya jadi tidak wajib. Sebutkan dalam hadis begitu, di zaman Rasulullah pernah bertemu antara hari raya dengan hari Jumat. Kata Rasulullah apa? Man arada an yujammi fal yujammi. Ya. Siapa yang mau sholat Jumat silahkan, yang enggak juga silahkan. Wa inna la mujammi'un, adapun kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Kok bisa sholat Jumat bisa gugur gara-gara ketemu dengan hari raya? Kata Syekh Utsaimin, ini memberikan kepada kita faedah, berarti Jumat itu lebih mendekati hari raya daripada sholat duhur. Sehingga atas dasar itu kata Syekh Utsaimin tidak bisa digabung dengan sholat asar. Makanya antum kalau lagi safar, kemudian antum mau jamak dengan asar, lebih baik dengan Jumatan, Pak. Tapi antum sholat zuhur saja. Karena sudah kita sebutkan musafir tidak ada Jumat untuk mereka. Ya, tidak ada Jumatan. Kita lanjutkan. Walam yusalli bainahuma syai'an. Dan Rasulullah tidak sholat sunnah di antara keduanya. Ya, kata Ibnu Qayyim, Rasulullah SAW ketika safar tidak pernah sholat sunnah rawatib. Ya, Rasulullah SAW ketika safar tidak pernah sholat sunnah rawatib. Adapun sholat tahajud, sholat duha, Rasulullah tetap melaksanakan. Yang tidak dilakukan itu hanya sholat sunnah rawatib saja. Nah, terjadi para ulama perselisihan. Gimana kalau kita sholat di belakang imam yang mukim, kita musafir. Dan tentunya kita tidak mengqasar. Apakah kita tetap disyariatkan sholat sunnah rawatib lagi atau tidak? Sebagian mengatakan tetap tidak. Sebagian mengatakan disyariatkan lagi. Sebab kenapa Rasulullah SAW meninggalkan sholat sunnah rawatib? Karena yang wajibnya jadi diqasar. Berarti ilatnya karena dikosor yang wajibnya itu. Berarti kalau yang wajibnya kembali sempurna, maka sholat sunnah rawatibnya pun kembali yang disunnahkan. Paham gak Pak? Hah? Ini bangun ini. Masih muda. Duduknya kayak gitu, kayak orang sudah tua. Ya. Kita lanjutkan surah Qusaiman. Thumma rakiba Rasulullah SAW hatta atal mawqif. Kemudian Rasulullah SAW pun naik unta, terus berjalan hingga mendatangi tempat wukuf. Faja'ala batna naqatihi al-qaswa ila sakharat. Waja'ala hablal musyati baina yadayh. Wastaqbala al-qiblah. Dan beliau menjadikan perut untanya itu, yaitu al-qaswa, ya, dia apa ila sakharat, yang apa menghadap ke batu, yaitu gunung yang ada di Arafah, namanya Gunung Jabal Rahmah, ya. Jadi Rasulullah SAW itu Pak ketika wukuf di Arafah itu tidak naik gunung, Pak. Enggak kayak kita pada naik ke atas, ditulis-tulisin lagi, Pak. Ya. Makanya kata para ulama tidak disunahkan dan tidak ada keutamaan apapun naik ke Gunung Jabal Rahmah yang ada di Arafah. Adapun tentang kisah bahwasanya Nabi Adam dan Hawa ketemu di Jabal Rahmah, ini dongeng, Pak. Ya. Tidak ada dalilnya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Dan beliau menjadikan hablal musyah, ya, hablal musyah, tali orang yang berjalan kaki, baina yadaihi, di hadapannya. Artinya Rasulullah SAW itu Pak ketika wukuf itu menghadap ke kiblat. Menghadap ke mana? Ke kiblat. Dan Jabal Rahmah antara beliau dengan kiblat. Jadi di situ tempatnya Rasulullah SAW wukuf, ya. Falam yajal waqifan hatta gharabati syams. Dan beliau terus wukuf. Dia, ya. Dengan cara berdoa, terus berdoa. Jadi ketika wukuf itu yang disyariatkan apa, Pak? Hanya zikir dan doa saja sudah. Banyak yang berdoa terus. Karena di siang hari Arafah Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan mereka yang wukuf itu di hadapan para malaikatnya. Lalu Allah berfirman, ma arada ula unzuru ila ibadi ja'us syu'than ghubra. Apa yang diinginkan oleh mereka? Lihat hamba-hambaku itu, wahai para malaikat. Mereka datang dari tempat yang sangat jauh. Dalam keadaan rambutnya kusut dan berdebu. Isyhadu anni qad ghafartu lahum. Saksikan aku telah mengampuni dosa mereka. Masya Allah. Ya. Wa dhahabat as-sufrah qalilan hatta ghaba al-qurs. sampai kemudian terbenam matahari dan hilang suproh, apa kekuningan sedikit sampai betul-betul matahari itu tenggelam. Wa ardafa Usamah khalfahu, dan beliau memboncengkan Usamah di atas ya untanya di belakang. Waqad syanaqa al-qaswa az-zimam, di mana Rasulullah SAW sudah mempersempit zimam. Itu zimam itu artinya tali ya. Kalau antum kuda, naik kuda itu kan ada talinya. Itu kalau disempitkan itu berarti sudah siap-siap mau jalan gitu. Ya. Demikian pula unta sama. Ngutar ngatur unta pakai tali sama dengan apa namanya? Kuda. Siapa di antara antum yang pernah belajar kuda? Ya. Kita lanjutkan. Hatta inna ra'saha la yusibu maurika rahli. Sampai-sampai kepala unta itu ya mendekati maurika rahlihi. Itu tempat ya yang apa namanya, seorang yang berkendara di atas unta itu ya kaki disimpan, kaki di situ. Jadi si sama Rasulullah ditarik sampai kepalanya begini, si unta itu ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, wa yaqulu bi yadihi al-yumna ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpun berisyarat dengan tangannya sambil berkata, hai manusia, tenang, tenang. Jangan tergesa-gesa. Kullama ata hablan mil hibal arkhalaha qalilan hatta tas'ad. Ya. Setiap kali mendatangi tali ya, maka beliau pun menurunkan sedikit sampai naik. Hatta atal Muzdalifah, hingga kemudian datanglah ke Muzdalifah. Jadi berangkat dari Arafah itu setelah matahari tenggelam. Banyak saya lihat jemaah haji Indonesia itu Pak, sebelum matahari tenggelam sudah pada berangkat. Jelas ini menyelisih perintah apa perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berangkat dari Arafah itu setelah matahari benar-benar tenggelam. Ya. Baru berangkat. Sehingga kemudian sampailah di Muzdalifah. Fasallah bihal maghrib wa isya bi adhanin wahidin wa iqamatain. Nah, di Muzdalifah Rasulullah SAW salat maghrib dan isya di jamak qasar, dengan sekali adzan dan dua iqamat. Ya. Walam yusabbih bainahuma syai'an, dan Rasulullah tidak salat sunnah di antara keduanya. Tsumma taja'a Rasulullah SAW hatta tala'al fajr, kemudian beliau pun berbalinglah ya untuk tidur hingga terbit fajar. Ya, di Muzdalifah itu antum enggak bakal ada kemah, Pak. Ya. Antum sampai di Muzdalifah, udah tidur di mana aja terserah dah. Udah tinggal berbaring di situ tidur. Ya. Kita lakukan akhul Islam. Fasallal fajr hina tabayyana lahu subh bi adhanin wa iqamah. Maka beliau pun sholat subuh ketika betul-betul tampak subuh itu. Karena kebiasaan Rasulullah SAW itu ditunggu sampai betul-betul yakin masuk subuh. Nah, di Indonesia ini waktu subuh jadi perselisihan, Mas. Ada yang mengatakan udah tepat waktu, ada yang mengatakan kecepatan 10 menit kayak Muhammadiyah. Ada yang mengatakan 25 menit. Yang lebih bagus mana? Lebih baik undurkan saja sampai betul-betul yakin sudah masuk subuh. Iya. Ini sudah masuk isya ya. Oh. Hadisnya panjang banget ya, belum selesai juga ini. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah.

0: وأكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد.
1: Demikian Ikhwatal Islam kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah kajian rutin yang disiarkan secara langsung bersama Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala dalam bahasan Mukhtasar Sahih Muslim. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semuanya. Baik, untuk selanjutnya dikumandangkan azan Isya wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang

0: menebar cahaya sunnah.
1: Surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif Lam Mim.
1: Alif Lam Mim.
2: Tilka ayatul kitabil hakim.
1: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
2: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
1: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
2: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
1: Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.
2: Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
1: Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang-orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan.

0: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka berilah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim.
0: Mereka kekal di dalam surga sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Dan di bumi, Dia memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku tempat kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya.

Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan memberikannya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Ya

Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

0: Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
0: Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu, dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu dan petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api neraka yang menyala-nyala?
1: وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.
1: وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa yang kafir, maka kekafirannya janganlah membuat engkau Muhammad menjadi sedih. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.
0: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

0: Dan sesungguhnya, jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Alam.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar. Alam.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.

0: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di belahan bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.
1: Qala Allahu ta'ala.

0: Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra." Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali."
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid."
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah, solawat, sanjungan, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia.
1: Qala Rasul, Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik." Riwayat Abu Dawud.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
4: Ya.

manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Ya.

Pada hari kamu melihatnya, mengguncang itu, semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras.

Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti setiap langkah dan tipu daya setan yang sangat jahat.

0: ditetapkan di atasnya setan, bahwa siapapun yang berteman dengannya akan disesatkan dan dibawanya ke azab neraka yang menyala-nyala.
1: Yeah.

sebagai manusia. Jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya, kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami menjelaskan kepadamu tanda kekuasaan dalam kami ciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian, kami mengeluarkanmu saat masih bayi. Lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu, ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan udara hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tetumbuhan yang indah.

0: qadir.
1: Demikianlah penciptaan manusia itu. Karena sesungguhnya Allah, Dialah yang maha benar. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati. Dan sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu.

benar-benar berhenti itu pasti datang. Tidak ada keraguan di bawahnya. Dan sesungguhnya, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang memberi penerangan.

0: fariq.
1: Sambil didengarkan dengan congkak untuk memutar manusia dari jalan Allah. Bagi dialah kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami mencicipkan kepadanya azab neraka yang membakar.
0: Zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, hal itu disebabkan apa yang terlebih dahulu kamu lakukan. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Jika memperoleh kebaikan, dia pun tenang. Akan tetapi, jika ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, kembali kufur. Dia merugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Yeah.

menyeru sesuatu selain Allah yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak pula memberikan manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. Ya.

kepada sesuatu yang mudaratnya benar-benar lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sesungguhnya, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya selalu Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat? Hendaklah merentangkan tali ke langit-langit selat rumahnya untuk mencekik lehernya, lalu memutuskan tali tersebut. Kemudian hendaklah dia memperhatikan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan selatu hatinya.

Demikianlah kami telah menurunkannya, selatu Al-Quran, sebagai ayat-ayat yang jelas. Dan sesungguhnya, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

0: شهيد.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, akan Allah berikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah, siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia? Akan tetapi, banyak selatu manusia yang pantas mendapatkan azab. Siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

0: dua golongan, selatu mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur, dibuatkan pakaian dari api neraka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan selatu air mendidih itu, akan diluluh lantakan apa yang ada dalam perut mereka, dan juga kulit selatu mereka.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Darda radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أرواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
4: بالله من الشيطان الرجيم
5: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
6: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya, ini penjelasan mengenai waktu-waktu sholat. Bab pertama beliau menjelaskan tentang mawaqitus sholat. Itu dalam sebagian naskah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Sebagian naskah yang lain, bismillahirrahmanirrahim, baru babun mawaqitus shalah. Ada tambahan pada sebagiannya, wa fadluha, dan seterusnya. Penjelasan mengenai waktu-waktu salat dan keutamaannya. Dan ia berdasarkan firman Allah, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib atas tiap-tiap muslim, mu'min, yang telah ditentukan waktu-waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban. Kitaban itu terjemahannya wajib. Sesungguhnya salat itu wajib atas tiap-tiap mukmin, mauquten, yang ditentukan waktu-waktunya. Berdasarkan ayat yang mulia ini, maka salat itu mempunyai waktu-waktu khusus, yakni salat lima waktu. Dan kewajiban salat di waktu yang telah ditentukan. Tidak boleh sebelum atau di luar dari waktu itu. Di luar dari ketentuan. Kecuali terdapat uzur. Seperti pertama, lupa, ya lewat waktu sholat zuhur atau asar dan lain lupa. Maka ketika ingat, itulah waktu bagi dia. Yang kedua, tertidur, ketiduran. Maka ketika bangun, walaupun sudah lewat waktu zuhur atau waktu asar atau waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, maka ketika bangun itulah waktu baginya, tidak bagi orang lain, bagi dia. Yang ketiga, dalam kondisi yang tidak dapat tidak, salat itu harus tertunda. Seperti terjadi peperangan yang berkecamuk, yang sulit bagi para prajurit untuk salat di waktunya. Atau kejadian pada bencana, musibah, gempa bumi dan lain sebagainya, yang seseorang disibukkan dan tidak sempat. Ya, ini keadaan tertentu. Dan itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ketika perang Ahzab. beliau dan juga para sahabat tidak sempat sholat asar sehingga masuk waktu maghrib. Karena perang sangat dahsyat saat itu. Dan beliau mendoakan agar mereka kuburnya dipenuhi dengan api karena membuat terlambat, atau beliau sholat di luar waktunya. Nanti akan kita baca ada hadisnya. Nah, beliau sholat asar, kemudian sholat maghrib, dan itu terjadi di waktu maghrib setelah matahari terbenam. Selebihnya seseorang wajib sholat pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian al-imam membawakan hadis 521 yang menjelaskan bahwa Jibril alaihi salam setelah pada malam harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dan menerima perintah dari Allah tabaraka wa taala salat lima waktu, maka pada siang hari datang waktu zuhur, Jibril turun menjelaskan kepada beliau langsung waktu-waktu sholat. Sholat zuhur begini, sholat asar waktunya ini, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Bukhari Abdullah bin Maslamah Ma'ruf bin Qa'nab Al-Qa'nabi, murid besar dari Al-Imam Malik, yakni termasuk salah satu tilmid dari Al-Imam Malik. Dan Abdullah inilah yang salah satunya yang meriwayatkan kitab Al-Muwatta. Dan hadis ini hadis pertama di dalam kitab Al-Muwatta. Dia mengatakan qara'tu 'ala Malik, yakni syekhnya, menunjukkan bahwa talamid atau ruwat, para murid dan rawi dari Al-Imam Malik dalam meriwayatkan kitabnya Al-Muwatta dengan jalan qiraah. Umumnya atau bahkan semuanya, karena kebiasaan Al-Imam Malik itu duduk dan mendengarkan rawi membacakan kitabnya. Lihat, qara'tu 'ala Malik, itu qira'ah. Berarti Abdullah membaca kitab Al-Muwatta kepada Al-Imam Malik dan ia rawinya. Begitu juga yang lainnya seperti Asy-Syafi'i dan selainnya. Al-Imam Malik menerima riwayat ini dari syekhnya, Imam Ahli Hadith, dan beredar hadis darinya Ibnu Shihab atau Az-Zuhri. Ia menceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz, khalifah saat itu, mengakhirkan salat pada suatu hari yauman, ia mengundurkan salat. Yang dimaksud salat ini salat asar sehingga sore petang. bahkan mungkin lebih dari itu. Lalu Urwah bin Zubair masuk menemuinya dan memberitahukan kepadanya bahwa Mughirah bin Syu'bah, sahabiyun jalil radhiyallahu ta'ala anhu, pun pada suatu hari, dan ia amir di Irak dari pemerintahan khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, pada suatu hari mengundurkan waktu salat yakni salat asar, salat yang sama. Lalu Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun jalil juga, masuk menemui Mughirah. Lalu dia berkata, "Ma hadza ya Mughirah? Apa ini yang kau lakukan, hai Mughirah? Alaysa qad 'alimta? Bukankah sungguh engkau telah mengetahui?" Menunjukkan bahwa Mughirah tahu akan hadisnya, hadis yang akan dibawakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, bahwa Jibril salawatullahi wasalamuhu alaihi pernah turun, yakni di waktu siang hari ketika zawal, masuk waktu zuhur. Lalu ia salat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti salatnya. Diberitahukan oleh Jibril ini waktu salat zuhur. Kemudian Jibril salat lagi pada waktu asar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut salat. Kemudian Jibril salat lagi pada waktu maghrib, salat ketiga. Salat pertama tadi zuhur, kedua asar, ketiga maghrib. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut atau menjadi makmum kepada Jibril. Thumma salla fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril ketika masuk waktu salat Isya, maka dia salat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ikut salat. Jadi Jibril menjadi imam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makmum, dan dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa para sahabat berimam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma salla fa salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril salat lagi di waktu subuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat. Lengkap. Salat lima waktu dijelaskan waktu-waktunya oleh Jibril. Pada hari itu, yang malam harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, dan kewajiban salat telah sampai, maka harus dilaksanakan. Oleh karena itu, begitu orang masuk Islam, maka dia harus salat. Diajarkan. Begitu juga anak-anak yang sampai balik, wajib sholat. Sebelumnya tidak wajib. Kewajiban orang tua memerintahkannya. Anak-anak itu tidak wajib. Dari mulai umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Karena umur 7 tahun tentu sudah siap menerima penjelasan tamyiz, sehingga jika dibawa ke masjid tertib dia. Nah, apabila ia meninggalkan sholat di usia 10 tahun, pukul. Tetapi pukulan litakdib, untuk pengajaran, bukan penyiksaan atau menyakitkan. Nah, itu dia. Berarti itu ada kewajiban dari orang tua. Sampai balik, maka kewajiban ada pada dia. Segera sholat. Tidak boleh ditinggalkan sepanjang hayatnya. Karena sholat demikian besarnya. Nanti kita akan lihat. Dan di hadis ini kita pun melihatnya begitu besar sholat itu. Kemudian selesai sholat lima waktu, Jibril mengajarkan, menyampaikan dari Allah waktu-waktu salat. Maka Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thumma qala, bihadza umirtu." Dengan ini, dengan waktu-waktu ini, aku Jibril diperintah oleh Allah untuk tabligh, menyampaikannya kepadamu. Jika kita huruf ta'nya kita dhammah, karena ada dua qira'ah, dua bacaan. Boleh umirtu atau umirta, dua-duanya boleh. Tadi dibaca Suhail itu umirtu. Berarti Jibril diperintah oleh Allah Tabaraka wa ta'ala untuk tabligh, menyampaikan waktu-waktu salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ta'nya fathah, umirta, yakni dengan waktu-waktu inilah engkau hai Muhammad diperintah oleh Allah dalam menegakkan salat. Jadi kalau ta itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dengan waktu-waktu inilah engkau diperintah untuk menegakkan salat. Yani yang memerintah Allah, yang mengajarkan Allah, Jibril alaihi salam, tidak mungkin turun kecuali atas perintah Rabbul Alamin. Jadi waktu-waktu itu besar sekali. Allah langsung yang memerintahkannya, Allah yang mewajibkan salat lima waktu, Allah yang menentukan waktu-waktu salat itu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan perkataan Jibril, thumma qala bihadza umirta, au bihadza umirtu. Mendengar itu Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang ditegur oleh Urwah bin Zubair, mengatakan kepada Urwah, i'lam ya Urwah, dalam riwayat yang lain disebut namanya Urwah, ketahuilah wahai Urwah, ma tuhadditsu bihi, apa yang kau ceritakan ini, perhatikan benar-benar. Ya ini jangan-jangan kau lupa. Ini cermatnya di dalam menerima hadis. Begitu tabi'in. Umar ini kan tabi'in, Urwah tabi'in. Perhatikan ya Urwah, apa yang kau ceritakan. Awa anna Jibril huwa aqama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqta shalah? Apakah Jibril yang menegakkan salat, waktu-waktu salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menjadi imam? Qala Urwah, Urwah menyandarkan sanadnya. Karena tidak ada hadis tanpa sanad. Bukan hadis kalau tidak ada sanad. Urwah berkata, "Kadzalika kana Bashir bin Abi Mas'ud yuhadditsu an abihi." Seperti itulah Bashir bin Abi Mas'ud menceritakan hadis ini kepadaku dari bapaknya Abu Mas'ud. Lengkaplah sanadnya. Jadi Urwah menegur khalifah yakni Umar bin Abdul Aziz karena mengundurkan waktu salat. asar sehingga jauh sampai ke petang. Itu ada dasarnya hadis Rasulullah. Maka dari sini keluar hukum, ulama memberikan nasihat, pengarahan, teguran kepada pemimpin atau khalifah atau apalah namanya, raja, presiden dan lain sebagainya. Itu hal biasa di kalangan sahabat, tabi'in, biasa. Ya. Karena memang dahulu para pemimpin itu terbuka pintunya. Ulama ini, urwah kan ulama. Salah seorang fuqaha dari 7 fuqaha atau 10 fuqaha di Madinah. Dan anak sahabiyun jalil, salah seorang yang dijamin masuk surga, itu Zubair bin Awam. Dan cucu dari Abu Bakar Siddiq, cucu dari pihak perempuan, yakni kejadian Urwah dan Abu Mas'ud, menjelaskan atau memberikan ilmu bahwa ulama senantiasa meluruskan, memberikan pengarahan dan nasihat-nasihat yang baik kepada umara, tetapi langsung dan tidak mencaci maki. Teguran boleh, bahkan teguran keras. Berdua, ma hadza ya Mughira, apa nih ya Mughira, itu kan keras. Mahadha ya Mughira, apa yang antum lakukan ini? Tapi berdua. Dan kedua-duanya kan sahabat besar radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Ulama yang bisa atau yang dapat berhubungan dengan umara atau yang suaranya, perkataannya didengar. Jadi bukan dari mimbar-mimbar. Dia di sini, pemimpinnya di sana. Kedengeran enggak? Itu bukan nasihat namanya. Begitu dalam Islam, menasihati umara, datang. Datang nasihati, walaupun agak keras kalau diperlukan. Ini Abu Mas'ud cukup keras, kalau Urwah dengan Umar tidak keras, dia memberitahukan. Umar rujuk, karena sebagian umara khususnya di keluarga Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah, sebagiannya itu biasa mengundurkan waktu sholat. Maka berubahlah sikap Umar bin Abdul Aziz. Sejak ditegur oleh Urwah, berubah dia. Tidak mengundurkan lagi sholat. Ya. Kemudian sambungan hadis yang juga dari jalan Urwah dengan sanad sebelumnya, itu hadis 522, qala Urwah, itu dari Ibnu Syihab dengan sanad sebelumnya, bukan muallaq. Keliru orang yang mengatakan ini muallaq. Ini sambungan sanad sebelumnya. Urwah mengatakan, sungguh Aisyah, yakni Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, telah menceritakan kepadaku. Ini kan bibinya, tantenya, khalahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat asar, sedangkan matahari masuk ke rumahnya dan matahari itu di fi hujratiha, fi hujrati di biliknya, ya ini masuk ke dalam rumahnya mungkin melalui jendela, ya. Qabla an tadhhara, sebelum matahari itu meninggi, yakni masih terang. Sebelum meninggi maksudnya sebelum turun terbenam. Ya. Yakni di waktu yang matahari masih terang. Terang. Nanti kita ada al-imam ada waktu khusus tentang salat asar dan dibawakan juga hadis Aisyah ini. Yani Urwah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar masih terang. Yakni matahari tidak menurun, tidak meninggi, itu dia tidak sampai terbenam. Ini untuk menjelaskan bahwa orang-orang yang mengundurkan salat sehingga masuk petang. Oleh karena itu waktu sholat perlu dijaga. Dijaga masuknya waktu sholat. Dan benar-benar sholat di waktunya. Dan itu seutama, utama amal. Akan ada babnya nanti. Silakan Suhail.
1: باب قول الله تعالى منيبين إليه واتقوه أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من ورائنا فقال آمركم بأربعين وأنهاكم عن أربعين الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب ابن أبي صفرة الأزلي المهلبي أبو معاوية البصري عباد بن عباد بن حبيب ابن المهلب ابن أبي صفرة الأزلي المهلبي أبو معاوية البصري ثقة ربما وهم أبو جمرة اسمه نصر بن عمران ابن عصام الضبعي
0: عصام نصر بن عمران بن عصام عينه كسرة
1: الضبعي أبو جمرة البصري
0: الضبعي
1: أبو جمرة البصري نزيل خراسان ثقة ثبت
0: يعني بصري نزيل خراسان ثقة
1: ثبت
0: يا الإمام رحمه الله تعالى menjelaskan pada bab kedua firman Allah تبارك وتعالى untuk memberikan penjelasan mengenai keutamaan dan kebesaran serta kemuliaan dan ketinggian as-salat. Karena salat selalu beriringan dengan tauhid, dengan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan salat menjadi lawan dari kesyirikan itu sendiri. Karena kaum musyrikin tidak salat. Istinbat hukum yang menunjukkan faqihnya Al-Imam Al-Bukhari. Beliau membawakan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala ini berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 31, munibina ilaihi, orang-orang yang kembali kepada Allah, yakni bertobat. Wattaquhu, dan bertakwa kepada Allah. Asyahid di sini, wa aqimus salata, dan mendirikan salat. Rabbuna iringi tauhid, mentauhidkannya dengan as-salah. Karena tidak ada ketakwaan tanpa tauhid. Setinggi-tinggi takwa dan asas takwa, at-tauhid. Tidak mungkin ada ketakwaan tanpa tauhidullah. Dan diiringi dengan orang-orang yang kembali kepada Allah. Alangkah besarnya salat itu. Itu yang dimaksud oleh al-imam untuk menjelaskannya, dibawakan ayat ini. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu menjadi atau seperti orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin tidak salat. Berarti pemisah antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang bertauhid, as-salah. Ada hadis riwayat Imam Muslim, bainar rajuli wasyik wasyirki, atau dalam riwayat yang lain wal kufri tarkus salah. Perbedaan antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran, meninggalkan salat. Ini ayat ini. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang-orang musyrik yang tidak bertauhid dan tidak salat. Ya? Min alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolongan-golongan, berpuak-puak, berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada padanya, pada sektenya, pada firqahnya. Ahlus sunnah tidak demikian. Kemudian dibawakan ayat yang juga mengiringi antara salat dengan tauhid. Hadisnya sudah pernah kita baca di hadis nomor 53 di bagian Kitabul Iman. Asyahid adalah أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله ثم فسرها لهم. Lihat, ثم فسرها لهم. يعني التفسير dari الإيمان بالله. Yaitu apa? شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة. Dan menegakkan as-salat. Ini setinggi-tinggi, sebesar-besar ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah. Besar sekali. Kedua dari syahadat. Haji juga ibadah badaniyah. Bukan ibadah mal. Haji itu ibadah badaniyah. Bukan ibadah mal secara mutlak. Yang ibadah mal az-zakah wa ita'uz zakah. Ra'sun, ketuanya peribadatan harta itu adalah zakat. Ketuanya peribadatan badania fisik as-salah. Yang disebutlah wa iqamus salati wa ita'uz zakati. Dan kemudian tentang harta rampasan perang dan sudah kita membahasnya. Ya Suhel, sekali lagi Suhel baca sekali lagi.
1: باب البيعة على إقام الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يحيى هو يحيى بن سعيد القطان. إسماعيل هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي ثقة ثبت. قيس هو قيس بن أبي حازم البجلي ثقة وهو مخضرم ويقال له
0: مخضرم
1: مخضرم ويقال له رؤية ويقال له رؤية.
0: باب البيعة على إقام الصلاة. Bab bayat atas menegakkan salat. Ini bayat di dalam Islam. Bayat Islam. Bayat dengan Islam. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa orang yang masuk Islam wajib langsung salat. Karena itu ada bayatnya ala iqamis salat. Orang masuk Islam. Karena yang dimaksud bayat di sini al-bayatu ala iqamis salat. Yakni bayat atas Islam, masuknya Islam. Oleh karena itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh ya, yang pertama orang masuk Islam itu kan syaratnya tauhid, dia bersyahadah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian menegakkan iqamatus salah. Al-Hafiz matan li annaha ra'sul ibadatil badaniyah. Karena salat itu adalah ketuanya ibadah badaniyah. Sedangkan zakat ketuanya peribadatan maliyah. Ya, itu dulu. Begitu Nabi SAW masuk Islam, salat, tegak salat. Dan zakat apabila ia memiliki harta. Kemudian beliau mengajarkan kepada tiap-tiap orang yang datang kepada beliau, apa hajat mereka, apa yang dibutuhkan mereka. Begitulah. Ya. Kemudian al-Imam membawakan hadis 524 Yahya. Di situ tadi sudah dijelaskan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, yakni bin Sa'id bin Farrukh Al-Qattan, orang Basrah, Irak. Dan imam besar, sampai Al-Hafidh mengatakan thiqatun mutqinun hafidhun imamun qudwatun. Berapa banyak itu lakopnya, thiqatun dalam periwayatan hadis, mutqin kuat dobitnya, hafalannya, hafidh Ya, biasanya hafiz itu katakan orang-orang yang menghafal hadis. Imam. Jadi imam min a'immatid din dan juga imam ahlul hadis. Karena dari beliau keluarlah dari madrasahnya maksudnya. Madrasahnya saya katakan madrasah maksudnya pengajaran. Bukan madrasah ada sekolah gitu, enggak. Keluar imam-imam besar seperti Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, dan para imam lainnya yang jadi imam. Dan beliau pun dikatakan imam, imam dalam al-jarh wa ta'dil. Walaupun dalam menjarah kadang-kadang beliau syadid, keras. Qudwah, diikuti oleh para imamnya, para murid muridnya. Dan orangnya penuh wibawa, hebat. Ya, ini karismatik gitu. Kalau dia mengajar berdiri, berdiri semua. Gitu. Berdiri semua. Enggak ada satupun yang berani duduk. Walaupun itu berjam. Pernah selesai salat asar, beliau berdiri menjawab pertanyaan Ahmad bin Hanbal, ada beberapa orang di situ, anak-anak muda mungkin waktu itu. Itu enggak ada yang duduk. Terus belajar sambil diri sampai datang waktu maghrib. Gitu. Jadi betul apa yang dikatakan Al-Hafiz imam, betul imam. Haqqan. Dan beliau berani. Dan termasuk orang-orang yang menjarah para rawi ini. Kan itu dibutuhkan kekuatan jiwa. Ada orang-orang baik, orang-orang saleh dijarah. Karena hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Sehingga para imam, para ahli hadis itu katakan, antum enggak takut nanti mereka nuntut pada hari kiamat pada antum. Antum menjarah, bilang ini do'if, bilang ini, begini, itu orang-orang saleh. Barangkali mereka sekarang sedang bersenang-senang di jannah, di alam arwah ruh. Jawabannya mantap mereka ini. Lebih ringan bagi saya dituntut oleh mereka pada hari kiamat oleh orang-orang yang saya, daripada saya dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini kenapa engkau tidak memberitahukan orang ini meriwayatkan hadisku, orang ini lemah. Mati itu orang. Tidak punya hujah, mati hujahnya maksudnya. Hujah. Karena sebagian orang-orang saleh yang dibilang lemah. Orang saleh, betul-betul saleh ini. Takwa. Abid ahli ibadah. Tapi lemah dalam hadis. Hadisnya dhaif, hafalannya rusak. Begini. Ada lagi orang-orang pendusta dan lain sebagainya. Dan itu dijarah. Salah satunya Yahya Al-Qattan ini yang sangat terkenal sekali. Bilang ini siqah, bilang ini siqah. Dhaif. Dan begitu berarti para imam itu jiwanya kuat. Hatinya kuat sekali, mentalnya itu. Karena dia menjarah banyak orang. Imam Ahmad duduk gitu. Lalu jadi, fulan do'if, fulan do'if, fulan do'if, fulan siqah, fulan siqah, fulan do'if, gitu terus. Itu berapa ratus, berapa ribu orang. Datang seseorang. Negur Imam Ahmad. Ya Syekh itu menggibahkan para ulama. Dijawab Imam Ahmad, ini bukan ghibah, ini nasihat. Ad-dinun nasiha. Orang-orang ini yang memberi, membawakan hadis dhaif harus diberitahukan kepada manusia. Begitu. Abdullah bin Mubarak juga bilang gitu juga. Wah, banyak para imam kisah-kisahnya menarik, tapi para imam itu punya jawaban yang mematikan hujjah mereka. Karena tujuan para imam itu membersihkan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari orang-orang yang lemah. Orang-orang yang pendusta dan lain sebagainya. Itu dibela betul oleh mereka. Bela oleh mereka. Oleh Bukhari, Muslim, para semua para imam ahlul hadis. Dan mereka ini dituduh menggibahkan manusia. Dan mereka mengatakan, saya bukan menggibahkan, tapi saya menasehati. Dan mereka kan tidak mencaci maki, mereka menjelaskan, ini dia begini keadaannya. Nah, orang ini seperti ini, tidak boleh dipakai. Bahkan pernah kejadian salah seorang imam ahli hadis menjarah orang yang lemah riwayatnya. Orang itu masih hidup. Lalu didatangi oleh orang-orang, antum jangan jarah dia, dia begini, begini. Nasihat. Baiklah, saya pikir dulu. Selang tiga hari, dia berapa hari itu saya agak lupa. Bahwa tidak mungkin saya diam. Karena ini berkaitan dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberitahukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katakan ini palsu hadis ini. Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala pernah menangkap dan akan dihukum mati pemalsu hadis, zindiq, orang-orang tukang memalsukan hadis, tangkap. Lalu orang itu mengejek khalifah ini. Apa yang antum bisa perbuat lagi? Saya sudah memalsukan sekian ribu hadis. Saya halalkan yang haram dan saya haramkan yang halal. Lalu khalifah mengatakan, hey musuh Allah, apa yang antum juga bisa perbuat? Saya ada Abdullah bin Mubarak dan Abu Ishaq Al-Fazari yang akan mengkikis habis huruf per huruf. Paling gitu kan nama Harun al-Rashid. Huruf per huruf dari hadis-hadis yang kau palsukan. Huruf per huruf. Harun al-Rashid membanggakan bahwa dia punya dua orang imam ahlul hadis yang akan mempreteri, menjelaskan per huruf hadis-hadis yang kau palsukan itu. Habis hujahnya, penggal. Kumati zindik itu. Ada Abdullah bin Mubarak, imam besar, ahli hadis, dan mujahid. Tidak pernah absen dalam peperangan. Dan hartawan, orang kaya, kaya raya. Dan dermawan. Sehingga dikatakan oleh ulama, semuanya ada pada Abdullah bin Mubarak. Ilmunya, ya, ulama besar, imam ahlul hadis dari tabi'ut tabi'in, kaya raya dan ahli bersedekah, dermawan orangnya, dan enggak pernah absen dalam peperangan, selalu ikut mujahid betul-betul, mujahid. Perang terus ikut dia, kalau perang dia ikut. Mm-hmm. dan sering berbuat kebaikan. Itu Abdullah bin Mubarak. Abu Ishaq Al-Fazari, imam besar, ahli hadis, sekaligus ilmuwan yang menemukan ini, menemukan teropong bintang apa itu. Itu dia Abu Ishaq Al-Fazari, imam ahlul hadis. Sehingga terkenal nama Astrolab, yang kemudian orang-orang barat mengganti jadi astronomi. Dia ada kitabnya, Abu Ishaq Al-Fazari. Muhaddis, tapi juga ilmuwan, ahli sains saat itu. Abu Ishaq, ma'ruf Abu Ishaq Al-Fazari, imam ahlul hadis. Jadi dua orang imam inilah yang diandalkan oleh Harun Ar-Rasyid pada zaman dia ya, untuk menghabisi hadis-hadis palsu itu. Rabbuna menjaga hadis itu sebagaimana firman-Nya, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya, termasuk hadis. Allah bangkitkan orang-orang yang ahli dalam hadis, karena hadis yang menafsirkan Al-Quran. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Menunjukkan bahwa hadis yang memberikan bayan. Surat apa itu? Surat An-Nahl. Ayat 44 ya. Bil bayyinati waz-zubur. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Kami turunkan kepadamu Al-Quran supaya engkau memberikan penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka berfikir. Agar mereka berfikir maksudnya mengerti. Yang menunjukkan bahwa apabila tidak ada sunnah, maka orang tidak akan mengerti terhadap Al-Quran. Oleh karena itu Al-Imam selalu membawakan ayat, kemudian hadis, ayat, hadis. Lihat kitab terbaik dalam kumpulan hadis mengenai at-targhib wa tarhib dan fadailul a'mal dan selainnya, kitab Riyadus Salihin al-Imam al-Nawawi yang ditulis khusus untuk orang-orang berangkat ke negeri akhirat, persiapan di muqaddimahnya. Itu selalu ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis. Beliau bawakan ayat, hadis, ayat, hadis. Sampai hampir 2000 hadis, kurang 100-an, 100-100-an, 1900 atau 1890 sekian, tergantung orang yang menghitungnya, muhakkiknya, karena itu tidak bernomor oleh Imam An-Nawawi. Ya. Maka untuk hadis Allah bangkitkan orang-orang yang mengetahuinya. Diperiksa. Satu persatu periksa. Ya, demikian ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104

0: wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
2: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya
1: atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan,
0: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka
1: dan ucapkanlah kepada mereka
0: perkataan yang mulia. Ya.

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan
1: dan ucapkanlah,
0: wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya
1: sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
0: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
9: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: البحر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fillah, dan kaum muslimin wal muslimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu kabar gembira. Kabar gembira itu dituangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah." Ketika datang bulan Ramadan, kalau datang kita sambut, dari kalimat jaa itu disimpulkan oleh sebagian ulama dibolehkan mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin. Dibelenggu syaitan-syaitan pada waktu bulan Ramadan. Sehingga di dalam hadis yang lain, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dan juga disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwala lailatin min Ramadan atau idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Ini isimnya. Jika malam pertama bulan bulan Ramadan, sufidat, di sini khabarnya, ini nak khabar jumlah, sufidati syayatinu, dibelenggu itu syaitan-syaitan, maradatil jin, pentolan-pentolannya. Dari sini yang kerucu-kerucu, yang kecil-kecil, mafhumnya tidak dibelenggu. Makanya, kalau takaran imannya itu, iman syaitan yang kecil-kecil, ya masih kalah di bulan Ramadan ini. Wa ghuliqat abwabu an-nar, ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, yang sebelumnya tidak ada yang dibuka sama sekali. kecuali pada hari-hari tertentu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannati kulla yawmal itsnain wal khamis, fayaghfirullahu ta'ala likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a, wa ghuliqat abwabun nar, di tutup pintu-pintu neraka, falam yuftah minha babun, wa futihat abwabul jinan, dan dibuka pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, falam yughlaq minha babun, tidak pernah ditutup selamanya. Artinya, ketika bulan Ramadan sejak awal waktu, di awal malam Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala sudah membelenggu pentolan-pentolan syaitan, maradatul jin, dan ditutup pintu-pintu neraka, tidak akan pernah dibuka sama sekali, dan dibuka pintu-pintu surga dan tidak akan ditutup sama sekali. Ada munadin ya baghiyal khair, ada datang panggilan, wahai orang yang ingin mencari kebaikan, akbil, maka berhadaplah, menghadaplah, konsentrasilah, kejarlah. Kenapa pendengar sekalian? Karena Ramadan merupakan peluang bagi orang-orang baik untuk mengejar kebaikan. Artinya peluang untuk melakukan kebaikan hampir tiap detik ditawarkan oleh Allah. Wa ya baghiya syarr aqsir, wahai orang yang ingin mengejar keburukan, kejahatan, kemaksiatan, tahan. Karena pada hakikatnya berbuat maksiat pada waktu bulan Ramadan itu enggak bisa maksimal. Walillahi utaqa'u minan nar, dan sejak awal sampai akhir Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka. Dari hadis ini menunjukkan lemahnya hadis bahwa Ramadan 10 pertama itu rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, 10 yang ketiga adalah ikun minan nar, bahkan bebas dari neraka itu setiap malam sejak awal bulan Ramadan. Nah, sekarang kita akan bahas bekal apa. Pertama yang harus kita siapkan adalah bekal mental. Kemudian setelah itu bekal ilmu. Nah, yang ketiga adalah bekal kesehatan. Adapun bekal mental yang pertama kali, mental orang yang paling siap menyambut Ramadan adalah, pertama, mental orang yang punya tauhid kuat. Hatinya lapang untuk menerima perintah Allah, sesusah apapun. Karena ibadah itu ada dua macam, Mas. Ada ibadah yang sifatnya al-kafu anil mahbubat, menahan dari sesuatu yang dicintai, atau yang kedua al-badlu lil mahbubat, yaitu mengerahkan sesuatu yang dicintai, menahan dari apa yang dicintai, seperti puasa, jihad, dan yang lainnya, memberikan sesuatu yang paling tercinta, yaitu infak, sedekah, zakat. Nah, ibadah itu imma menahan dari sesuatu yang paling dicintai dalam rangka mencari ridha Allah, dan yang kedua memberikan sesuatu yang paling dicintai dalam rangka juga mencari ridha Allah. Nah, siapa mereka? Tidak lain adalah orang yang hatinya penuh dengan nilai tauhid. Makanya di dalam firman Allah disebutkan surat Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, siapa yang dadanya telah dilapangkan untuk menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbihi, dia di atas cahaya dari Allah, cahaya tauhid, cahaya iman. Dan ini hanya diberikan oleh Allah hati-hati yang telah memiliki tauhid. Al-hidayah wa tauhid, lawan daripada asyirku wa dalal, selalu berhadap-hadapan. Dan puncak keadilan tauhid, puncak kedzaliman adalah syirik. Makanya orang itu semakin syirik, semakin zalim. Dan semakin melampaui batas. Dan semakin tidak siap untuk kembali ke akhirat. Dan semakin orang itu tauhidnya matang, semakin adil dan semakin gampang untuk kembali ke akhirat. Apalagi perbekalan ditawarkan sekarang di depan kita ada Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, idza dakhala nurul qalban fasaha wa syarah. Jika cahaya itu, yaitu cahaya al-iman wa tauhid, cahaya keimanan, cahaya tauhid sudah masuk ke dalam hati manusia, maka dada akan lapang, jiwa akan tenang, dan hati akan tenteram. Qalu wa ma'ana natu dhalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Qabatu ila daril khulud, kembali kepada kampung penuh kekekalan yaitu akhirat. Jadi orang yang beriman, orang yang bertauhid, itu orang yang paling siap untuk kembali ke akhirat, karena dia faham dunia ini adalah sementara, dunia ini adalah tempat fitnah, dia tidak akan kerasan di sini. Beda dengan orang yang memang hubbud dunia wa karahiyatul maut, susahnya dunia ini dijadikan sebagai surga. Makanya dikatakan oleh Rasul, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, surga udah. Dan siapa saja yang telah menjadikan dunia ini sebagai surga, tempat ketenangan dan mapan permanen, maka dia kalau seandainya muslim, qad tashabbaha bil kafir, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang kedua, ya, pelan-pelan dia pindah, latihan untuk meninggalkan kampung penuh dengan penipuan yaitu dunia. Sehingga Rasulullah pesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, hiduplah di dunia ini seperti perantau atau mampir. Dan Rasulullah mengatakan, wa mali walid dunya, apa urusan saya dengan dunia? Wa mathali wa mathalu dunya ka mathali rakib, perumpamaan saya dengan dunia seperti orang naik. Terus kemudian istadalla tahta syajara, berteduh di bawah pohon, thumma tarakaha, kemudian ditinggalkan. Enggak lama, paling banter 60-70. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Nah, tanda bahwa hati itu sudah kemasukan cahaya iman dan iman itu meresap, maka yang ketiga adalah al-isti'dadu lil mauti qabla nuzul, siap mati sebelum datangnya. Inilah bekal orang menyambut Ramadan. Insyaallah, orang kalau sudah punya hati seperti ini, al-tauhid, al-iman sudah kuat seperti ini, masya Allah, ahlan wa sahlan. Ini ditunggu, bukan hanya nunggu 2-3 bulan, bahkan setiap tahun, ya, yang ada adalah penungguan, penantian, kangen dan rindu terhadap Ramadan. Bukan rindu karena THR-nya, bukan rindu karena mudiknya, bukan rindu karena penuh kulkasnya, bukan rindu karena mall diskon-diskonnya, dan bukan rindu lagi wanita bisa berganti-ganti sandal, sepatu, dan yang lainnya, tapi rindu karena kehadiran obral pahala, rahmat Allah, maghfirah, dan itqun minan nar setiap saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya. Bulan Al-Quran, bulan kesabaran, bulan sodakoh, bulan infak, semuanya ada di dalam bulan Ramadan itu. Makanya, kalau seandainya kita disuruh untuk merindukan sesuatu yang sifatnya di dunia ini, tidak ada kecuali merindukan kehadiran Ramadan. Kemudian bekal yang selanjutnya adalah bekal ini menempa mental, ya sudah, ya cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu syar'i secara umum. Jadi orang yang faham akan ilmu syar'i, maka orang akan faham tentang makna dan hakikat ibadah. Dengan demikian dia sangat senang kalau sekarang disuruh sholat, puasa. Karena orang yang paling tahu tentang hakikat untung ruginya, untung ibadah, rugi tidak ibadah, keutamaan ibadah, itu orang yang alim. Orang yang alim, orang yang jahil itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya Rasul mengatakan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikendaki oleh Allah baik, akan difahamkan dalam masalah urusan agamanya. Kita akan teruskan. Setelah ilmu adalah al-inabah. Jadi penguasaan ilmu syar'i, penguasaan tentang ilmu agama, terutama ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bersumber dari Alkitab wa Sunnah ini merupakan sesuatu yang paling utama membekali mental kita untuk siap untuk menghadapi Ramadan. Selanjutnya, al-inabah ilallahi azza wa jal wa mahabbatuhu bi kullil qalb. Jadi kembali kepada Allah dan mencintai sepenuh hati. Menghadap dan merasakan rindu kelezatannya ibadah. Jadi siapa yang sekarang ini perasaannya tumpah, ingin merindukan ibadah, ingin merenggut kelezatan ibadah, khidmah melayani Allah, maka orang yang seperti ini paling siap untuk masuk Ramadan mentalnya. Tapi orang yang sekarang ini sudah tauhidnya lemah, lalu ilmu syar'inya juga rendah, di samping itu tidak dekat dengan Allah, iqbalnya tidak ada, merasakan kelezatan ibadah itu seumur hidupnya tidak pernah kita dapatkan, orang seperti ini paling berat untuk melakukan Ramadan. Orang ini paling lemah untuk menyambut kedatangan Ramadan. Sehingga bisa kita pastikan orang seperti ini imma kalau lanjut Ramadan itu sangat keberatan dan terpaksa, atau dia mundur di tengah area Ramadan dan mengundurkan diri, bahkan menuntaskan, menyelesaikan sebelum selesai. Bahkan ada yang tutup kendang puasa awal sama akhir, ada yang awal, tengah, akhir. Ada yang cuma sholat tok. Bahkan kalau kita lihat seandainya puasa terawihnya jeblok, di saat siang Ramadan pun berbagai macam ghibah namimah dia jalankan. Yang lebih mengerikan lagi, ikhwani wa akhwati fillah, mulutnya puasa dari makanan, minuman, ya, tetapi tidak bisa puasa dari ghibah namimah. Telinganya tidak bisa puasa dari yang diharamkan oleh Allah. Bahkan ada yang semasa siang, ya. Ya. Pada waktu siang penuh itu, telinganya dipasang walkman untuk dengarkan musik dengan alasan melupakan laparnya puasa. Subhanallah. Saya enggak habis pikir. Bagaimana kita bisa nikmat menikmati alunan musik sementara itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya pada saat kita melaksanakan puasa. Tangan kita, kaki kita, dan semuanya. Akhirnya, orang seperti ini dikatakanlah oleh Rasulullah, Rubba sa'imin laysa min siyamihi illal ju'u wal 'athas. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan puasa kecuali lapar dan dahaga. Dan inilah orang yang telah ditekankan oleh Rasulullah, Man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan keji atau omong kotor perbuatan keji, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya, alias tidak butuh puasanya. Dengan demikian, pendengar sekalian, hendaknya mental kita tempa. Ramadan ini kita siapkan hati ini penuh menghadap Allah, rela untuk melayani Allah. Dan mari kita ciptakan dalam hati ini kerinduan berat terhadap ibadah, terutama Ramadan. Dan kelezatan ibadah itu harus kita rasakan. Selanjutnya, persiapan mental adalah tidak kalah pentingnya ini, dawamu dikrillah. Kita biasakan dikir kepada Allah. Di samping ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Yang kedua kata Rasulullah, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kama tsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti orang yang hidup dan mati. Dan fadilah yang lainnya, karena hati itu tatma'in, tenang, tenteram, karena dia sudah akrab dengan Allah, biasa nyambung sama Allah. Sementara Ramadan ini adalah tempat tali kita hubungan rohani dengan Allah. maka orang yang paling siap adalah orang yang membiasakan dzikir kepada Allah setiap saatnya. Dan ini bukan hanya Ramadan saja, termasuk sholat juga dibutuhkan sifat itu. Maka di antara kiat-kiat untuk mendapatkan khusyuk di dalam sholat adalah membiasakan dzikir di luar sholat. Dan ini merupakan suatu hal yang terpenting ini. Bekal untuk menyambut menyambut bulan Ramadan, mental kita agar siap adalah menghilangkan daghal. Menghilangkan berbagai macam penyakit hati, keruhnya hati, dengki, iri, hasud, sombong, ujub, dan perasaan-perasaan tidak enak kepada sesama makhluk. Yang itu kita mintakan lewat doa, Rabbana fir lana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Makanya di antara kiat menghilangkan keruhnya hati, kebencian kepada sesama muslim, yang pertama doa. Kemudian yang keduanya adalah kita memohon kepada Allah dengan lewat keikhlasan. Ikhlas itu masya Allah cara yang paling bagus untuk menafikan penyakit hati, untuk meniadakan menggetok ya. Kita bisa totok semua rontok insya Allah dengan keikhlasan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Thalathun la yaghillu bihinna qalbu mrihin mu'min." Ada tiga perkara yang dengan tiga perkara itu seorang mukmin tidak gampang hatinya dongkol. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah. Kalau kita ikhlas masuk Ramadan, tidak ada sesuatu yang berat. Walaupun kita harus bangun pada waktu jam 4 tidak ada yang ngasih THR dan gaji. Walaupun kita kelaparan, kehausan, bahkan badan bisa kering. Itu semua kita lakukan karena Allah insya Allah akan enteng. Dan terutama sekarang kita ingin menghilang penyakit hati. Orang itu kalau sudah ikhlas. Ikhlas itu apa? Gak ada pamrih. Dicaci orang gak akan sakit. Wong saya beramal bukan karena dia. Dipuji orang juga gak akan melunjak-lunjak. Wong saya juga gak dapat surga dari dia. Bahkan sikap yang terbaik. Seperti yang dikatakan oleh ulama. Kalau kamu dipuji orang katakan. Ini adalah kenikmatan yang suatu ketika akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan kalau kamu dicaci maki oleh orang, katakan ini akibat dosa yang saya lakukan. Jadi enggak perlu sakit hati, enggak perlu dibawa hatilah itu ya. Karena pada akhirnya orang mukmin itu kalau enak syukur dapat pahala, kalau enggak enak musibah sabar dapat pahala. Nah ini dakhal. Ya. Kita ikhlas berdoa, terus kemudian tidak kalah pentingnya untuk menghilangkan perasaan-perasaan tidak enak itu, kita harus ciptakan dulu stabilitas batin kita, bahwa kita usahakan di dalam hidup ini kerja tanpa pamrih, kerja tanpa ingin dipuji orang, insya Allah. Sehingga orang yang seperti ini akan diberikan jaminan oleh Allah surga seperti sahabat Ridwanullahi alaihi, padahal tidak punya kelebihan yang sangat menonjol. Dia hanya satu, tidak pernah punya rasa ghillun lilladina amanu, maka dijamin tiga kali menjadi penghuni surga. Nah, sekarang yang terakhir ini untuk supaya mental kita siap menyambut Ramadan, maka tinggalkan berlebihan di dalam memandang. Berlebihan di dalam berbicara. Apalagi ngomong yang tidak ada gunanya. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ngomong yang baik atau diam. Dan beliau mengatakan, "Man samata naja," siapa yang diam selamat. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah menegaskan, "Aktsaru ma yudkhilun nasan nar al-ajwafan," yang paling terbanyak memasukkan ke dalam neraka seseorang masuk neraka adalah dua lubang, yaitu mulut sama kemaluan. Maka kata Umar, siapa yang banyak ngomongnya banyak keplesetnya, siapa yang banyak keplesetnya banyak salahnya, siapa yang banyak salahnya banyak dosanya, dan siapa yang banyak dosanya neraka yang paling pas untuk menjadi tempatnya. Apalagi sekarang rumpi, gosip, sungguh sangat naif. Bagaimana kita siang-siang berbuka dengan daging bangkai manusia? Padahal buka nasi aja batal. Sementara orang yang ghibah itu seperti makan daging bangkai teman sendiri coba. Tapi aneh orang kita sahur-sahur aja yang ditonton TV gosip udah. Yang digosip macam-macam itu sudah ghibah. Kemudian nanti habis subuh tontonan lagi yang enggak ini. Yang paling banter dengar-dengar kultumnya kultum pelawak. Dari mana kita dapat ilmu? Berlebihan di dalam mandang. Berbicara dan mendengar. Wal mukhalatah nongkrong-nongkrong itu juga. Berlebihan di dalam masalah nongkrong. Kita ketemu teman boleh, ngobrol boleh. Tapi kalau berlebihan sampai berjam-jam, itu merupakan suatu hal yang sangat, sangat jelek. Berlebihan di dalam makan, minum, nah, terutama Ramadan ini jangan dijadikan tempat aktivitas pindah makan. Ya siang benar enggak makan, tapi malam sampai 4 kali belum plus kolaknya, kan gitu. Nah ini enggak sehat, keluar bisa bunder malahan. Nah yang terakhir, ini merupakan suatu hal yang penting, yaitu berlebihan di dalam masalah tidur. Jangan sekarang ini habis subuh tidur, siang tidur, mau asar tidur, ini naum, ini sahur naum. Anda enggak tahu terobsesi dengan hadis palsu naumu sha'im ibadah itu apa gitu loh. Kenapa etos menjadi melorot pada saat Ramadan? Tapi kalau pegangan naumu sha'im ibadah, tidurnya orang ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah, ya amit-amit ini. Na'udzubillah hadisnya palsu melahirkan suatu kepalsuan perbuatan, kepalsuan hidup, dan ngotorin karakter muslim dan mencemarkan nama baik Islam, kan gitu. Inilah diantara dampak-dampak hadis palsu itu seperti itu. Nah ini. Nah sekarang tentang masalah bekal ilmu ya. Tadi itu bekal mental. Saya kira itu yang ingin saya tekankan. Saya ingin menjelaskan, menegaskan tentang masalah ilmu ya secara singkat saja. Saya sarankan untuk mengilmui tentang masalah dibaca. Makna puasa itu apa, keutamaan Ramadan, hal-hal yang disunahkan, amaliyah pada waktu bulan Ramadan itu apa saja, dari mulai sholat terawih, baca Al-Quran, dikir, terus kemudian setelah itu syarat-syarat puasa, rukun puasa, hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang boleh dilakukan pada waktu bulan puasa, kemudian orang yang boleh buka puasa didenda qadha, ada yang denda kafarat, ada yang qadha dan kafarat. Ini harus dipelajari semua. Tidak kalah pentingnya setelah itu bagaimana kita tata cara melakukan sholat terawih. Yeah. Yang sholat terawih ini saya ingin polemiknya jangan berkutat pada bilangan. Yeah. Karena saya ingin tegaskan bahwa Imam Ash-Shawqani di dalam kitabnya Nailul Autar mengatakan, barang siapa yang membatasi bilangan Ramadan tidak boleh kurang dan lebih dari itu, dan mematok bacaan tertentu, maka dia telah mengatakan sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Kenapa begitu? Karena Rasulullah di dalam sunnah qauliyahnya hanya mengatakan, solatul layli masna-masna. Solat malam itu dua-dua. Sampai berapa? Tidak ada penjelasan sunnah qauliyahnya. Adapun sunnah fi'liyahnya yang telah dinukil oleh Aisyah, itu merupakan suatu hal bukan membuahkan satu ketetapan harus atau tidak harus. Karena sunnah fi'liyah itu tidak akan berbunyi suatu hukum tertentu sebelum didukung dengan sunnah qauliyah. Maka dari sinilah dipahami oleh Umar bin Khattab pada saat melaksanakan sholat terawih yang dipimpin oleh Imam Ubay bin Ka'ab di dalam satu riwayat kadang 11, kadang 13, kadang 21. Dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya. Ini bukan merupakan suatu riwayat yang ittirab, karena ittirab itu baru bisa dibenarkan kalau seandainya terawih itu satu malam. Satu riwayat mengatakan 11, satu riwayat 13, satu riwayat 23, 21. Tapi ini kan sholat terawih selama 30 hari. Maka sangat mungkin sesekali 11, sesekali 13, sesekali 21. Maka Al-Hafidh mengatakan di situ tidak ada di pertentangan Kalau ingin membaca panjang, maka rakaatnya 11 atau 13. Tapi kalau ingin membaca surat-surat yang sedang atau pendek, maka rakaatnya 21. Yang kalau kita ingin tekankan di sini, tolong dicamkan bagaimana tarawih kita ini berkualitas. Bagaimana kita menghentikan tarawih-tarawih yang racing itu. Ya, 21 rakaat habis dalam waktu 20 menit, 30 menit. Kadang-kadang yang kita temui bacaan innama qulhu sampai anak kecil aja abal. Nanti kalau sudah menjelang witir, falisalamun qawlam mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan kalau masuk Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu sudah bacaan permanen paten dan mungkin sudah mempunyai hak cipta itu di sini. Dengan demikian, ini yang harus kita hentikan. Dengan demikian, pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini harus kita pelajari. Kemudian ada iktikaf dan tata cara iktikaf, ini harus dipelajari juga. Dan adab-adab membaca Al-Quran, karena itu syahrul Quran, syahrul Ramadan, syahrul Quran, ini juga harus dipelajari ilmu. Nah, yang terakhir, badan sehat dijaga. Ya, dipelihara menjelang Ramadan ini, jangan diporsir, malah memperbanyak proyek, akhirnya giliran masuk Ramadan jatuh sakit, minimal tidak konsen. Nah, ini yang enggak benar. Adapun hadis yang bunyinya sumu tasihu, puasalah agar kamu sehat, ini di samping hadis dhaifun jiddan, bahkan dikatakan oleh para ulama tidak ada hadis dhaif seputar masalah puasa yang paling lemah kecuali ini. Dan ini bertentangan dengan realita. Pertama, Quran mengatakan memang karena minkum maridun aw ala safarin, berarti orang yang sedang puasa ada peluang sakit, buktinya disuruh ngodok di luar Ramadan. Lah kalau sekarang sumu tasihu, puasalah agar kamu sehat, ternyata saya malah sakit, nanti yang disalahin siapa? Hadisnya kan, wah saya ternyata katanya puasailah agar sehat, oh, malah saya sakit. Nah ini nanti yang disalahkan adalah Islamnya. Maka hadis-hadis ini harus kita nyahkan. Sumu tasihu. Nah, ini persiapan kesehatan. Wallahu a'lam bisawab. Adapun tentang masalah hikmah. Hikmah-hikmah atau rahasia di belakang kita puasa. Yang paling nomor satu yang kita dapatkan adalah terciptanya mental amanah. Karena ketika kita puasa tidak ada yang ngontrol, tidak ada yang jaga. Bisa saya kalau mau minum, minum. Kalau saya mau makan, makan, masuk kamar, saya kunci. Tapi itu tidak saya lakukan. Padahal enggak ada atasan, enggak ada yang ngontrol, enggak ada pengawasan-pengawasan atau lembaga pengawasan. Tapi tetap saya lakukan. Kenapa? Karena berangkat dari amanah yang ini nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya orang yang puasa adalah orang yang amin amanah. Terus kemudian, puasa adalah mengekang jalannya syaitan di dalam aliran tubuh kita. Karena di dalam hadis Rasulullah kan disebutkan inna syaitana yajri fi bani adam majraddam, sesungguhnya syaitan itu lari di dalam tubuh manusia bersama aliran darah. Ketika orang puasa itu kurang makan, kurang minum, kan otomatis darahnya itu ngendor. Dan pada saat itu syahwat melemah, maka setan peluangnya ciut. Maka pada waktu bulan Ramadan, setan untuk menggoda manusia itu peluangnya sangat rendah. Sehingga dikatakan dalam hadis Rasulullah, as-sawmu junnatun yastajinnu bihal abdu anin nar, itu. Karena kalau kita lihat, pemicu utama orang masuk ke neraka itu syahwat semuanya. Dan ternyata kalau kita amati dengan baik, hikmah utama puasa adalah pengendalian syahwat. Nah kalau orang sekarang sudah terkendali syahwatnya, berarti akan selamat dari hal-hal yang bisa menjerumuskan lewat syahwat itu, yaitu perbuatan maksiat macam-macam. Coba kita lihat, satu persatu maksiat. Orang korupsi juga karena syahwat, pemicunya. Karena syahwat pingin kaya cepat, pingin ngumpulin duit. Orang zina syahwat, orang selingkuh syahwat, orang judi syahwat. Bahkan apa sekarang enggak syahwat? Oleh karena itu kalau kita ingin jelaskan secara baik, orang itu kalau sudah puasanya benar, perilaku semuanya akan baik, benar. Karena kalau kita lihat contoh, sampai kotoran lingkungan, sampai polusi udara ini akibat syahwat loh Mas. Coba sekarang kalau pertama orang yang buang limbah sembarangan tempat, Itu kan syahwat ingin ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, sampai duit jatah pengulalan limbah diembat, diambil, enggak disalurkan. Itu syahwat kan? Orang buang sampah sembarangan tempat, kencing sembarangan tempat, buang hajat sampai Kali Ciliwung berubah menjadi apa comberan, itu kan juga karena apa? Karena pengaruh imbas syahwat. Orang seenak-enaknya, sesuka-sukanya, tidak mau diatur, kontrol aturan, ini kan bagian daripada nafsu syahwat. Apa yang sekarang ini tidak dibicu oleh syahwat? Dengan demikian, kalau kita lihat sab'atun, katanya Ibnu Qayyim, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, itu akibatnya juga karena berhasil mengendalikan syahwat. Contoh imam yang adil, tidak zalim karena dia mengendalikan bagaimana supaya tidak zalim. Syahwat kedzaliman, nafsu zalim, ingin nekan, ingin melampaui batas, rampas harta rakyat, mengambil harta bukan miliknya, makan harta orang lain, semuanya ini syahwat. Kemudian yang keduanya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, orang yang betul-betul bisa tumbuh sejak kecil beribadah kepada Allah sampai gede itu, kalau enggak berhasil mengendalikan syahwat, enggak mungkin. Terus kemudian yang ketiga, jalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya selalu tertaut dengan masjid. Ya, keinginan nafsu ingin jalan-jalan ke mall, tertahan, ini sholat jamaah. Nafsu ingin nonton pertunjukan-pertunjukan ke gedung film, ditahan, karena saya harus ke masjid. Masya Allah. Orang yang rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid itu, setelah mengendalikan nafsu, benar-benar. Nah yang ketiganya, rajulun da'adhu, atau keempatnya, rajulun da'adhu datum, imra'atun datum mansibin wa jamalin, faqala inni akhafullah. Orang yang diajak serong, nah ini jelas syahwat. Ya. Kemudian dia bisa mengatakan, ya, diajak wanita untuk berbuat tidak benar, tidak senonoh, padahal wanita itu cantik lagi punya kedudukan, dia bilang, saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mengendalikan syahwat. Rajulani tahaba fillah, dua orang yang berkasih sayang karena Allah, istama ali wa tafarraqa ali, ya ketemu karena Allah, bisa karena Allah, ini juga mengendalikan syahwat. Sampai yang selanjutnya adalah rajulun tasaddaq fa akhfa hatta la ta'lam shimalu ma tunfiq yaminu, orang yang bersedekah saking disembunyikannya tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian wa fadat ainahu, orang yang berzikir kepada Allah sendirian, ya, sampai saking teduhnya, saking lezatnya ketemu Allah, hati mata batinnya khasyatullah ada di dalam hatinya, maka menangis karena Allah. Itu yang mendapatkan naungan setelah dia bisa mengendalikan pamer air mata. Ada yang dipamerkan di TV, di ini nangis, ya, itu kan enggak gampang itu. Makanya syahwat dikendalikan. Adapun hikmah-hikmah yang lainnya seperti munculnya rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dan munculnya pikiran akhirat oriented. Kalau sudah mendapatkan faedah puasa, orang itu akan hidup akhirat oriented. Orientednya adalah akhirat. Saya puasa enggak digaji, enggak ada apa-apa, kok bisa? Oh, berarti akhirat orientasinya. Kemudian hikmah puasa yang tidak kalah pentingnya adalah orang yang berpuasa akan cenderung lebih bisa menghargai nikmat Allah. Pada saat 12 jam kehilangan nikmat makan minum, ditahan semua, dan akhirnya dia menemukan nikmat. Kadang-kadang masya Allah, kurma sebutir saja menjadi bernilai. Sesuap nasi yang kadang mungkin makanan lauknya itu sepele menjadi berharga. Jadi orang yang berpuasa lebih cenderung bisa menghargai nikmat Allah dan tahu besarnya nikmat Allah. Yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah maka tidak akan bisa menghitungnya. Dan tidak kalah pentingnya, orang itu kalau sudah puasa kan pasti lemas. Kalau lemas itu kan mengakui kelemahan dirinya, siapa dia, hamba, di sana ada yang maha kuat. Maka pada saat itu betul yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, laula salasatu ma yutatiul insanu ra'sahu, kalau bukan karena tiga perkara orang tidak mau menundukkan pandangannya, kepalanya angkuh terus, sombong terus, apa? Sakit, miskin, mati. Itu makanya orang itu karena sakit dikasih pelajaran. Karena dia miskin dikasih pelajaran, mati ada pelajarannya semuanya. dan mengendalikan manusia supaya tidak angkuh dengan kekayaannya, dengan kekuatannya, karena memang manusia itu kalau sudah kaya cenderung, kata Allah, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna, sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika saat melihat dirinya merasa kaya. Nah, yang ini terakhir, saya ingin tegaskan bahwa Ramadan ini tempat peristirahatan perut. Jadi tolong dijaga makannya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya, sebagaimana saran hadis Rasul, agar betul-betul kita mendapatkan faedah puasa dari sisi jasad, kesehatan, pengistirahatan perut, untuk tidak mengunyah, untuk tidak mengolah, sehingga mesinnya diturunkan sejenak. Demikian, mudah-mudahan manfaat, dan kita lanjutkan dengan tanya-jawab insyaAllah.
3: Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian selanjutnya akan kami buka layanan interaktif bagi Anda yang ingin bertanya bersama Al-Ustaz Zainal Abidin, hafizahallahu taala. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan siapa di mana?
4: Dengan Bapak Pandi di Cibinong.
3: Silakan, Bapak.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak, silakan.
4: Ini Ustaz, di kampung saya,
2: yeah.
4: Setiap menjelang Ramadan, ada sebuah kebiasaan. Setiap menjelang Ramadan ada sebuah kebiasaan membayar uang mud. Membayar uang mud sebesar 5.000 rupiah. Adakah disyariatkanlah, disyariatkanlah, yeah, hal tersebut?
2: Iya. Yeah. Yeah. Terus ya, ada lagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Jelas ini merupakan satu tradisi, kebiasaan saja yang dikait-kaitkan dengan Islam. Karena tidak ada mud, tidak ada kafarat sebelum Ramadan. Kafarat itu sudah jelas untuk pembatalan dalam konteks jima yang sengaja, jelas. Memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, membayar, memberi kalau enggak bisa 60 orang miskin dikasih makan. Kalau hamil menyusui cukup fidyah. Memang banyak mas tradisi, bukan hanya yang mas sebutkan. Di Jawa itu ada tradisi padusan. Jadi mandi di telaga, di ini bareng-bareng laki perempuan. Katanya bebersih, katanya bukan bersih. Malah semakin ngentel dosanya. Karena laki perempuan ikhtilat campur baur, apalagi mandi yang pasti pakainya kan ngeplek, ada yang telanjang, lihat aurat. Ada lagi tradisi unggah-unggahan itu puas-puasan makan karena besok Ramadan. Itu jadi betul-betul muakan bawa makanan seenak-enaknya dibawa ke masjid semua biasanya itu. Ada lagi tradisi yang nyekar. Ini nyekar itu katanya orang Jawa itu jemput arwah para leluhurnya. Itu kadang-kadang datang dari Medan, dari Palembang, dari Kalimantan itu hanya jemput mbae itu. Ada yang ke Ponorogo, ada yang ke Wawi, ada yang ke Ploso, Jombang, ada yang ke Ponogiri. Ini semuanya, ikhwah sekalian, merupakan satu tradisi yang salah. Kita tidak melarang ziarah kubur. Cuma keyakinan bahwa ziarah kubur pada waktu itu abdal sebelum Ramadan seminggu. Dan ada keyakinan jemput arwah, ini yang tidak benar. Apalagi di situ nanti ada berbagai macam jasa, jasa pekuburan ya, ditawarkan dari mulai kembang, jasa doa, jualan doa, masya Allah, ada yang traktir doa ya. Itu semuanya merupakan satu penyimpangan-penyimpangan yang kita temukan di masyarakat. Yang lucu itu kadang-kadang yang penting baca Arab aja itu, yang dibaca apa gak ngerti itu. Ada pernah saya lihat tuh ada orang yang baca berjanji, aja berjanji. Itu bacaannya kalau pas ya Rabbi bil Mustafa kan kelenger bareng-bareng itu. Udah bid'ah ini salah kan gitu. Kemudian ada lagi acara yang kaitannya Ramadan itu ngabuburit. Ya. Menjelang buka puasa anehnya difasilitasi oleh media, disoting, diliput. Muda-mudi saling lirik, saling pandang, saling pacaran. Apakah ada kegiatan ngabuburit sambil baca Quran? Nol. Apakah mereka sambil dengar kajian? Siapa yang mau ngaji dalam kondisi seperti itu? Murni maksiat. Bagaimana Anda belum buka kurma, belum buka nasi, sudah buka dengan berbagai macam maksiat? Ada lagi tradisi petasan itu ya. Terawih diganggu petasan. Tidur istirahat sebentar diganggu petasan. Apa yang tidak ada? Inilah suatu keanehan. Padahal kalau kita lihat sejarah petasan itu dulu dinyalakan orang fasik, orang kafir untuk ganggu orang puasa. Dulu itu. Lah kok ini sekarang dinyalakan sama orang Islam gitu loh. Ini enggak, dan juga nyambungnya apa gitu loh, petasan sama Ramadan itu kalau dihubung-hubungin gitu loh. Berarti ini Ramadan bikin gaduh orang kan gitu kesannya. Kalau sudah Ramadan ribut. Kalau sudah Ramadan bikin kita itu sumpek. Makanya orang non-muslim mendingan minggat aja gue kebila. Kalau Ramadan yang beduknya, yang ininya, yang aduh, yang teriak-teriaknya, belum lagi petasannya. Ini sehingga firman Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, ya Allah janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Itu nyata di alam realita kita sekarang ini. Coba bayangkan takbiran kita ganggu orang. Truk berbondong-bondong, ada yang bawa obor, laki perempuan naik turun truk yang itu dari sisi aturan lalu lintas melanggar. Belum lagi nanti tadi itu acara padusan dengan buburit nyekar, ya Allah, kenapa yang hidup seperti itu? Makanya kita bolak-balik puasa yang tidak mendapatkan puasa tarbiyah yang betul-betul. Karena itu puasa kita puasa ala kadarnya, bukan ala syariah, ya. Wallahu a'lam.
3: Baik, demikian jawabannya. Dan kita angkat kembali dari Pak Salman di Kalimalang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat.
3: Silakan, Pak.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikum ya, akhi.
5: Yang anak tanyakan
2: gitu, yeah, Pak. Ya,
5: umumnya kan ketika masuk bulan Ramadan, sebagian besar kaum muslimin itu bertambah semangat ibadahnya.
2: Iya,
5: semangat bersama Allah Subhanahu wa taala.
2: Iya, iya.
5: Kemudian setelah lewat masa Ramadan, itu bekas-bekas Ramadan itu paling hanya nempel satu atau beberapa hari saja gitu.
2: Betul, betul, betul.
5: Yang ingin ditanyakan bagaimana supaya aktivitas-aktivitas amalia Ramadan yang kita semangat mengerjakan di dalamnya bisa
2: masih dipertahankan.
5: Bawa, ya, dipertahankan di luar Ramadan.
2: Ramadan, betul, satu ini lagi, yang satu, penting.
5: Satu lagi,
2: silakan.
5: Anak kan kalau sahur itu jelang-jelang azan atau mepet. Nah, itu biasanya kadang ketika salat subuh, itu kalau sendawa itu keluar lagi makanan itu.
2: Ya jangan ditelan aja. Ya, kalau antum telan mendingan nambah satu bakso sama mangkok gitu. Ya. Afan ya. Baik, yang pertama ini yang penting. Bagaimana kita membawa nilai puasa di luar Ramadan? Pendengar sekalian, kita telah ditarbiyah Ramadan selama training 30 hari. Dan di antara kita mungkin sudah training hampir 20, ada yang 20, ada yang 10, ada 15. Setiap kali training ada 30 kali pertemuan. Dan target training itu kita dilatih untuk meninggalkan, untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan, yaitu takwa. Makanya sertifikat yang didapat adalah takwa. Jangankan sekarang yang haram latihannya, Mas, lihat, yang halal aja enggak boleh. Makanan halal enggak boleh, minuman halal enggak boleh, istri sendiri aja enggak boleh, apalagi istri orang lain. Dengan demikian hendaknya diharapkan minimal yang halal aja saya bisa menghindarkan kok, apalagi yang haram. Nah, kalau ini kita bawa puasa, luar puasa dahsyat. Contoh aja, Mas, ya. Merokok itu pada waktu bulan Ramadan kan insya Allah perokok-perokok itu berhenti semuanya. Walaupun enggak ada satpam yang mengawalnya, walaupun tidak ada agreement MOU yang diteken, dengan sendirinya perokok itu berhenti. Masya Allah. Kenapa enggak dilanjutkan 11 bulan luarnya? Cuma kenapa bisanya 12 jam saja? Karena apa? Karena berangkat ketulusan niat untuk ninggalin rokok, bukan karena Allah, karena ngempet. Nah, kalau sudah ngempet seperti ini, giliran maghrib itu jamak takhir. Ya, pokoknya kalau enggak mati korek nyala rokok, mati rokok nyala korek itu, ampe mepet isa itu terus. Itu kalau ada rokok yang sambungannya 5 langsung dipakai itu langsung tuh, enggak putus-putus. Kadang masya Allah ya, makan belum ini belum udah ngerokok. Ya contoh aja ya, Mas ya. Penanya yang budiman tadi. Kita lihat tingkah pola orang yang haji 220 ribu. Itu giliran di Mekah itu masya Allah ya, pakainya bagus-bagus, tingkah lakunya bagus-bagus, sholatnya bagus-bagus. Jangankan nyampe Indonesia mas, nyampe Jeddah tok itu mas, wis berubah. Masya Allah. Jadi nilai haji yang dia kejar selama 40 hari kalau reguler, 25 hari kalau plus itu, hanya berkutat pada lingkaran tanah haram. Tidak dibawa itu nilai haji di luar tanah haram. Jangankan sampai kampungnya, Jeddah aja sudah berubah. Sudah mulai pakaiannya tidak syar'i, ya. Jilbabnya dicantolin, tuh ada yang enggak jilbaban, rokoknya sudah mulai kelepas-kelepus. Aduh, kembali kepada aslinya. Jadi awalnya adalah karena ibadah itu dijadikan sebagai seremonial saja, bukan sebagai nilai untuk mentarbiyah, mendidik, sebagai wahana untuk

0: itu mas sudah nyambung ayam itu. Sore Idul Fitri itu sudah main gaple nyambung ayam, yang satunya nonton dangdut, ya Allah wes maaf nggak tahu lah wes ya, subhanallah. Silakan.
1: Terima demikian, dan kita angkat kembali, ada penelponnya menunggu, Pak Supriyono di Jakarta. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustaz, saya ada sedikit permasalahan.
0: Yeah.
2: Saya minta solusinya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, mangga.
2: Di tempat kami kalau sholat tarawih khususnya itu biasanya 11 rakaat dengan langsung dengan witir gitu Ustaz ya.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Cuma di antara sholat tarawih dan witir jadi 8 rakaat ditunda terus diterusin dengan ceramah dulu gitu.
0: Ceramah ya.
2: Ah, ceramah puasa lah itu, tapi itu yeah. dilazimkan seluruh sebulan penuh setiap itu. Nah, di saat itu saya biasanya saya pulang enggak mengikuti ceramah itu dan saya sholat witir di rumah sendiri gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
2: Yeah. Nah, terus yang sebagusnya seperti itu atau saya tetap mengikuti ceramah itu dan mengapa sholat witir berjamaah di masjid itu Ustaz.
0: Iya, yeah. Cukup ya. Gini Pak, masalah kultum terawih, kita di dalam masalah ini harus kita tafsil, boleh bagaimana, enggak boleh itu bagaimana. Kalau tidak boleh, itu kalau diletakkan antara isya dengan terawih atau antara terawih dengan witir, apalagi dilazimkan. Kenapa Bapak? Karena khawatir ke depan ini, karena manusia itu semakin lama semakin berkurang pengajiannya, maka menganggap tradisi itu sebagai ajaran. Kalau sudah tertradisikan, terbiasa, akhirnya mereka menganggap itu khutbah terawih. Dan kebetulan di antara 4 sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah yang belum ada khutbahnya itu terawih tok. Idul Fitri, Idul Adha sudah ada khutbahnya. Kemudian Istisqa sudah ada khutbahnya. Gerhana matahari sudah ada khutbahnya, tinggal satu witir. Yang lebih lucu lagi, kadang-kadang yang namanya kultum kan kuliah 7 menit. Itu ustadznya yang didatangin dari Depok, ceramahnya di Tangerang tuh, berangkatnya aja 2 jam setengah. Ceramahnya berapa menit? 15 menit. Itu. Masya Allah. Aduh, kalau seandainya dipaksa karena ini kangen ustadznya terkenal, ya udahlah, namanya kultum berarti kul, terserah antum, kan gitu. Ya udah sekarang. Ya kalau sudah kul terserah antum, berarti kan sampai setengah jam. Ini bisa lama kultumnya ketimbang sholat tarawihnya. Jadi kacau balau lah ini. Terjadi tumpang tindih, ketimpangan. 20 menit tarawih yang setengah jam itu Pak, kadang-kadang sudah ditambahi beberapa bacaan itu fadlan minallahi wa ni'mah, ya tawab ya wasiat maghfirah, ya arhamar rahimin, sallu sunnata tarawih hajarakumullah, as-salatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sallu ala muhammad. Lalu itu gonceng lah masjid sampai rame semuanya, kan gitu. Nah ini yang ada, itu tuh aja udah berapa menit. Jadi kalau diperes-peres, terawihnya 23 rekaat itu cuma 15 menit itu. Selawatnya ini 10 menit, ceramahnya sejam. Lu sudah kan pas banget itu udah. Nah sekarang yang boleh itu begini. Kerjakan sholat terawih. Kerjakan sholat isya dengan baik. Lanjutkan dengan terawih, witir. Habis itu ngaji, terserah. Sekarang ustaz juga enggak usah dijadwal-jadwalin seperti model khutbah Jumat. Kadang-kadang Masya Allah jadwalnya itu kayak khatib Jumat. Persis enggak ada bedanya. Dan ini ada panitianya juga. Ini yang menjadi permasalahan itu. Jadi tolong dicamkan bahwa hal ini kalau kita biarkan tidak kita luruskan ya, kita enggak boleh sama sekali juga tafsirnya tadi itu. Anda ngaji setelah sholat, ya silahkan, nggak ada masalah. Wallahualam.
1: Baik, demikian, dan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang cukup banyak masuk. Ada pertanyaan

0: yang sama berkenaan dengan iftar dan sahur, Ustaz. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwa menyegerakan iftar dapat merusak puasa sehingga mereka mengakhirkan hingga terlihat bintang di langit. Dan yang kedua, ketika mereka sahur, mereka menyegerakan kemudian menghentikan sahur hingga jarak antara salat subuh itu masih lama untuk sebagai persiapan menghadapi puasa. Apakah ini dibenarkan dan bagaimana syariat memandang hal ini? Jazakumullah khair.
1: Inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu, maka dia telah membuat syariat. Sementara syariat sebaliknya, kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Ya? Mengakhirkan sahur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Zaid ibn Thabit ditanya, "Kam kana baina baina al-adhan wa sahuri Rasulillah qadra 50 ayat." Kemudian Rasulullah sampai mengatakan, "Man idza sami'a ahadukum an-nida' wal-ina'u fi yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jika di antara kalian dengar adzan sementara wadah makan atau minum masih di tangannya, jangan diletakkan sampai dihabiskan. Berarti mepet semuanya. Lah kok dibalik bersegera? Ada yang sampai jam 2, akhirnya jam 7 aja sudah ngelek, sudah kelaparan, lemes sudah. Nah, akhirnya pada waktu buka yang dianjurkan untuk disegerakan. Orang Jawa aja ngomong takjilan kan. Apa itu artinya takjilan? Takjilan itu dari kalimat ajala yu'ajilu. Ayo takjilan, biasanya buka puasa itu dalam bahasa Jawanya itu takjilan. Takjilan itu segera. Ini loh, kadang-kadang orang ngomong itu enggak nyambung. Diomong-omongin sendiri, ditentang-tentang sendiri. Ngomong udah takjilan kok ya, masih diakhir-akhirkan. Ada yang nunggu kelawar di Jakarta mana? Ada kelawar udah pada ditembakin orang. Ya. Kalau nunggu bintang keluar yang masih masuk akal ya. Ada nunggu kelawar, ada yang tanda ini, tanda itu. Ini semuanya bertentangan dengan syariat ketetapan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, ketika malam sudah mulai menghadap ke sini dan sirna dari sini, maka saat itu sudah masuk buka puasa, sudah selesai. Yang penting tenggelam. Itu matahari, kita makan. Dengan demikian, tradisi mengawalkan sahur, mengakhirkan buka puasa. Ada yang nunggu azan itu sampai hayya 'alas shalah. Ini ihtiyat tidak pada tempatnya. Makanya tidak boleh ihtiyat sementara dalil sudah ada. Ihtiyat itu ada di dalam sesuatu yang memang lapangannya lapangan tidak ada nas yang sharih, gitu loh. Ya, wallahu a'lam.
0: Baik, demikian jawabannya bagi para pendengar yang bertanya perihal hal ini. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz, pada bulan Syaban Rasulullah memperbanyak berpuasa. Puasa ya, apakah yang beliau lakukan? Karena saya ingin berpuasa namun tidak tahu diniatkan untuk puasa apa dan
1: ya itu. Puasa yang diniatkan adalah puasa Syaban. Puasa Syaban niatnya. Sebagaimana ucapan Aisyah, tidaklah Rasulullah banyak puasa kalau Syaban dan tidak pernah puasa sepenuhnya kecuali Ramadan. Ummu Salamah juga mengatakan seperti itu. Tidaklah Rasulullah SAW puasa banyak kecuali Syaban dan tidaklah puasa penuh kecuali Ramadan. Dengan demikian, seperti juga pernyataan Aisyah, tidaklah pernah Rasulullah menghatamkan Quran semua satu malam dan juga tidak pernah qiyamul lail semalam suntuk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah enggak tidur sama sekali, enggak ada itu. Begadang itu enggak ada. Nah, ini hal-hal yang harus kita inikan. Tetapi kalau sudah masuk pertengahan, kata Rasulullah, idan tasafa sya'bana fala tasumu, jika sudah sampai pada pertengahan Sya'ban maka jangan puasa. Maksudnya puasa sunnah Sya'ban. Tapi kalau puasa-puasa yang sudah rutin Senin Kemis atau puasa qadha dan yang lainnya, bayar kafarat silahkan. Yang penting belum masuk Ramadan diperbolehkan. Bahkan Aisyah pernah mengqadha Ramadan itu di akhir banget daripada Sya'ban itu. Wallahu a'lam.
0: Baik. Satu pesan singkat kembali kita angkat dan cukup banyak juga pertanyaan yang sama. Apakah dalil yang menyebutkan pembagian bulan Ramadan menjadi 10 hari pertama, kedua dan ketiga itu sahih, karena banyak sekali para dai atau penceramah yang menyampaikan hal ini di tablik atau di mimbar ceramah. Jazakallahu khair.
1: Ya, sebetulnya apa namanya, kalau kita cermati dengan baik, munculnya itu semua dari hadis-hadis dhaif yang menyebar di dalam lisan-lisan da'i. Patokannya ini, atakum syahrun Ramadan, sampai qad adallakum syahrun adimun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah. Ja'alallahu siyamahu faridatan, Allah jadikan puasanya sebagai kewajiban. Wa qiyama laylihi tatawwa'an, dan qiyam malamnya menjadi suatu yang sunnah. Man ata bihi, man ata fihi bi khoslatin minal khair, barang siapa yang melakukan satu kebaikan saja, kana kaman adda faridatan fi masiwah, seperti melaksanakan kewajiban di luar bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan ini sunnah jadi wajib bobotnya itu. Wa man adda faridatan fihi kaman adda 70 faridatan fi masiwah, barang siapa yang bisa melakukan satu kewajiban seperti 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Wahurun, dialah Ramadan, Ramadan itu dialah bulan. Awaluhu rahmatun, yang pertama kali rahmah. Wa awsatuhu maghfiratun, yang pertengahan adalah maghfirah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan yang paling akhir adalah itqun minan nar, terbebas dari neraka. Hadis ini dhaif, di dalam sanadnya ada Ali ibn Said ibn Jad'an, dan dinyatakan oleh Abu Hatim dia adalah hadisun munkar, dia hadisnya munkarun, sering menyelisih, meriwayatkan hadis yang dhaif menyelisih hadis yang sahih. Dengan demikian hadis ini tidak bisa dipakai sama sekali untuk menetapkan hukum, fadilah dan berbagai macam penetapan lain. Kenapa? Kalau seandainya kita dibolehkan menggunakan hadis dhaif dalam fadailul amal, dhaif yang apa dulu? Dhaif yang khafifud dhaif, yang ringan. Di sini enggak bisa, karena di sini adalah hadza hadisun munkar. Ya, hadisnya munkar. Dengan demikian ini tidak memenuhi syarat hadis dhaif yang bisa dipakai. Wallahu a'lam.
0: Kita angkat kembali penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa Umu di mana?
2: Dari Umu Khairiyah di Hutan Kayu.
0: Silakan, Umu.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam. Udah ngantuk ya, Bu ya? Oh iya, silakan, Bu.
2: Ini Ustaz, saya mau tanya nih, kebiasaan yang tradisi yang ada di masyarakat ya.
1: Iya, iya.
2: Itu kan menjelang bulan puasa ini kan katanya dari Saban.
1: Iya, iya.
2: Itu mereka itu melakukan sholat nih, Bu.
1: Malam hari ini kayaknya ya?
2: Iya, betul.
1: Ibu udah ngirim airnya.
2: Oh, enggak, Ustaz, ini mau nanya gitu.
1: Oh, gitu, iya.
2: Ustaz, ini kebiasaan kan melakukan sholat 2 rakaat, setelah itu membaca Yasin 3 kali. Baru-baru malah baru tahu sekarang ini, Ustaz. Nah, saya ingin tahu apakah ada dalilnya.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Jazakillah. Insya Allah, gini, Bu. Ini adalah tradisi, bukan ajaran. Bahkan di dalam kitab Durratun Nasihin kemarin kita jelaskan, pengkhususan nisfu Sa'ban, siangnya untuk Ramadan, untuk puasa, malamnya untuk qiyamul lail, adalah merupakan bid'atun munkaratun. Apalagi baca Yasin, sholat, kemudian ditiup airnya, makanya ibu-ibu dan orang-orang pada berbondong-bondong datang ke masjid bawa air untuk mendapatkan satu kesembuhan dari penyakit, hajat terpenuhi. Ini lambat laun. Kalau seandainya orang itu terus-terusan ternyata enggak ada buktinya, nanti yang disalahkan lagi Islam, yang disalahkan tokoh agama. Janji ini, janji itu. Makanya rata-rata hadis yang dhaif akan membuahkan pengamalan yang lemah. Hadis yang palsu juga akan membuahkan ajaran yang palsu. Enggak mungkin enggak. Karena ajaran itu yang murni muncul dari hadis yang murni yang sahih, ajaran yang kuat muncul dari hadis yang kuat. Ya sebaliknya, kalau hadisnya dhaif palsu, ya ajarannya yang hadir adalah palsu. Yang namanya palsu kalau berobat rata-rata enggak sembuh. Nah itu obat palsu kok bisa nyembuhin gimana? Demikian ya Bu ya. Jadi itu enggak benar ya, wallahualam.
0: Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar Roja di 8236543. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa Umu di mana?
3: Dengan Umu Yasir.
0: Di mana?
3: Di Bekasi.
1: Iya, silakan.
3: Iya, mau tanya Ustaz apa namanya kalau saya kan kemarin hamil. Sudah bayar fidya, apa mau ganti puasa?
1: Oh iya, cukup
0: itu saja.
3: Iya, mari Assalamualaikum. Iya,
1: waalaikumsalam. Kini dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Imam Asy-Syafi'i sama Ahmad mewajibkan qadha kalau khawatir dirinya sendiri, dan ditambah kafarat fidyah kalau khawatir anaknya. Adapun Imam Abu Hanifah cukup qadha saja. Menurut pendapat Ibnu Abbas dan juga beberapa sahabat yang sahih, dan inilah yang kuat, cukup untuk membayar fidyah saja bagi orang yang hamil dan menyusuinya. Karena ini masuk ke dalam umumnya firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Orang-orang yang masih kuat puasa, sementara kalau dipaksakan itu gemetar, lemas dan yang lainnya, atau badannya tidak kuat, dan ini masuk kategori adalah pertama orang jumbo, lanjut usia, dan masuk adalah orang hamil menyusui, maka fa'id'amu ta'am miskin, cukup memberikan makan saja. Dan ini yang ditegaskan oleh Ibnu Abbas. Makanya dalam hal ini dasarnya adalah hadis Rasulullah, inna allaha wada'a anil musafir syatr as-salah wa anil hamil wal murdi as-sawmah. Allah menggugurkan dari orang musafir separuh sholat. Pertanyaannya, suruh ngobok enggak kalau sudah mukim? Enggak kan? Gugur berarti udah hilang, selesai. Begitu juga Rasul membahasakan Allah menggugurkan dari orang hamil dan menyusui puasa. Berarti kalau sudah selesai hamil, selesai ngandung, lahiran, ya enggak wajib mengkodok. Cuma masih masuk ke dalam wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, cukup bayar fidyah. Ini hujah yang paling kuat. Tapi tolong dicamkan, ada yang sebagian salah faham. Pokoknya orang yang sedang nyusuin itu wajib bayar fidyah tok. Kita lihat. Pada saat dia sedang nyusuin ini haid atau nifas. Nah, itu kan. Ternyata selama menyusuin ini ada haid, maka kalau haid wajibnya qadha. Kalau nifas wajibnya qadha. Maka tidak bisa jawaban gimana Ustaz kalau ada orang menyusui bayar qadha atau bayar fidyah. Qadha atau fidyah enggak bisa. Kita tafsil harus. Karena ada sebagian wanita yang kurang faham. Pokoknya kalau saya habis ngelahirin, nyusuin anak, fidyah titik. Loh, enggak benar. Sekarang pertanyaannya, Anda kan nyusuin selama 2 tahun. Masuk 2 tahun ini enggak pernah haid. Kadang-kadang haid kan, yang menjadi pertanyaan, haidnya itu bayar fidyah apa qadha? Qadha. Berarti pada saat mungkin dia nunggu sambil nyusuin ini haid, ini apa nifas kan? Nah, selama nifas ini bukan diganti dengan fidyah tapi qadha. Karena nifas sama haid itu gantinya bukan fidyah tapi qadha. Wallahu a'lam.
0: Baik, demikian jawabannya untuk Ibu Umi Yasir tadi, dan juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat menanyakan hal yang sama, dan demikian jawabannya. Kita angkat kembali dari Ibu Siti di Cilengsi. Assalamualaikum. Iya, silakan Ibu.
1: Ini Cilengsi kok jauh banget. Iya.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu di Cilengsi, Bu.
3: Iya.
1: Suaranya kok kecil
3: ini
1: banget.
3: Ini mau nanya Ustaz.
1: Iya.
3: Kalau punya penyakit mah kronis itu kan masih punya hutang. Kalau suka ngkodok gitu, suka sakit habis bayar utang itu suka sakit gitu Ustaz. Sering gitu. Terus gimana? Kan ini bulan puasa. Kronis saya itu mahnya udah parah gitu Ustaz. Gimana solusinya?
1: Saya tanya dulu, Bu. Ya. Ibu sudah berobat?
3: Udah, kemarin di
1: kalau pas Ramadan kuatnya berapa hari biasanya? Enggak kuat sama sekali.
3: Pusing Ustaz, jam 10 aja udah pusing gitu, luar biasa. Kepala itu sampai aduh ya Allah.
1: Enggak. Ya? Sekarang pertanyaannya, pernah enggak sanggup dalam bulan Ramadan itu 2-3 kali puasa sampai nutup sempurna? Ada.
3: Ada. Kadang-kadang
1: bisa, ya?
3: Kuat
1: gitu. Kadang-kadang kuat.
3: Gimana solusinya Ustaz?
1: Ya,
3: atau bayar fidyah atau bagaimana minta solusinya Ustaz? Iya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Orang sakit itu ada dua macam. Orang sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya, maka ditunggu sampai sembuh dan wajibnya adalah qadha. Tapi kalau sekarang penyakit tersebut tidak ada harapan kesembuhannya, kalau seandainya ditunggu pun tidak ada kepastiannya, ikhtiar ke berbagai tempat pengobatan, dokter, rumah sakit juga sudah dilakukan. Herbal tibbun nabawi sudah dilakukan, tetap itu penyakit berlanjut terus, maka wajibnya orang seperti ini hanya bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, selanjutnya akan kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan selama Ramadan, bagaimanakah menahan diri agar tidak jatuh dalam penyakit hati menghadapi masyarakat yang awam, khususnya para wanita yang gemar membicarakan aib orang lain agar kita selamat dalam menjalankan Ramadan? Dari Ummu Nailah, terima kasih.
1: Iya, betul. Masya Allah, lingkungan kita adalah lingkungan gosip. Majelis kita penuh dengan penuhi, kalau laki-laki majelisnya majelis suro, suka ngerokok. Kalau majelisnya perempuan, majelis itu surip, suka gosip, ya itu. Jadi dua-duanya nggak ada yang benar, ya. Jadi yang perempuannya ngerumpi, masya Allah, ya. Yang laki-lakinya majelisnya majelis suro. Dengan demikian nggak ada yang bisa dipilih. Oleh karena itu ibu-ibu yang ingin menjaga keutuhan ibadah terutama puasa, cari teman di dalam Ramadan ini yang bisa mendorong ibadah. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Orang tergantung agama teman. Kalau memang tidak bisa, udahlah, putus semuanya. Teman yang baik adalah ketika kita lihat mengingatkan kepada Allah, ucapannya mendorong kita untuk ibadah, dan tindakannya mengembalikan kita di ke akhirat. Itu teman yang baik. Lah kita kalau melihat toh aja ingat mancing, wah udah enggak benar udah. Ngelihat dia, ya ingat karambol, ya Allah. Yang satunya ingat ini, kemot. Jadi kalau ngelihat muka teman itu ingatnya apa? Ingat baik apa buruk? Ini gak baik. Ini teman untuk membedakan. Teman kita baik, soheh atau tidak. Kadang-kadang kita ngelihat muka orang itu aja sudah, waduh ingat ini ya. Itu sudah, wah ini teman, tanda gitu ya. Anda mengingatkan ke masjid, mengingatkan baca Quran, mengingatkan sholat, mengingatkan ke kajian, subhanallah. Melihat toh aja, waduh. Nanti jangan-jangan anda ditanya nih, anda belum sholat. Karena yang datang orang alim. Masya Allah, orang yang tiap ketemu, mas, sudah sholat belum mas? Ya gitu. Tapi kalau teman datang, lihat, enggak takut, anda belum sholat, ini alamat su, ini amat buruk ini. Wallahualam.
0: Oke, mungkin satu pertanyaan kembali kita angkat, yang terakhir dari pesan singkat. Berkenaan dengan bulan Ramadan yang merupakan syahrul Quran, Ustaz.
1: Yeah.
0: Bagaimanakah kita memberikan motivasi bagi diri kita untuk lebih semangat kembali untuk membaca Al-Quran Al-Karim, mengingat 11 bulan kebelakang kita seringkali lalai bahkan tidak dapat menghatamkannya walaupun hanya sekali. Jazakallah khair.
1: Pendengar sekalian, motivasi yang pertama harus kita tumbuhkan adalah baca keutamaan baca Al-Quran. Banyak sekali keutamaannya. Di antaranya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalha fala aqulu alif lam mim harfun, kan gitu. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah maka mendapatkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Dan di antara majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa huffat bihimul malaikah. Ini masya Allah. Tapi kita juga harus baca ayat-ayat hadis-hadis ancaman di antaranya. Allah mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengeluh, ya Allah, kaumku ini sudah menjadikan Al-Quran suatu yang mahjur, ditinggalkan, diabaikan, ditelantarkan. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, ditegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sanksi berat orang yang dulu diberikan Al-Quran kemudian melupakannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sahihnya. Kalau tidak salah nomor 461. Dengan demikian, ayat-ayat hadis-hadis yang seperti ini harus kita tumbuhkan. Di antaranya, di dalam hadis Rasulullah SAW, Al-Asyam wal-Quranu yasfa'an yawmal qiyamah. Quran dan asyam itu memberi mintakan syafaat kepada Allah bagi para pembacanya. Di antaranya, ya, ya Rabb, mana'tuhun nauma fil layli. Wa syafi'ni fi syafa'atilah dia, karena dia membaca aku. Maka Allah kabulkan. Intinya, kita harus manajemen. Kita harus atur, ibu-ibu bawa sekalian. Tolong diatur. Insya Allah dengan diatur, diatur waktu, manajemen waktu. Ya kapan kita harus menemui tamu, kapan kita harus menerima telepon, kapan harus kita melayani suami, kapan ini semua diatur insya Allah. Ana kasih jadwal singkat ya untuk ibu-ibu sebagai pedoman dasar. Ya mungkin bapak-bapak juga bangun jam 3 kalau ibu-ibu, bapaknya jam setengah 4, jam 4 sahur sambil baca istighfar. Kemudian setelah itu pergi ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sholat subuh, dikir subuh, ya sholat subuh. Habis itu dikir pagi, setelah itu dilanjutkan mungkin anak-anak yang mau sekolah disiapkan, suami yang mau kerja dibantu. Lalu setelah itu kita lanjutkan baca Al-Quran, habis baca Al-Quran, sholat duha, habis sholat duha ada waktu qailulah. Habis qailulah bangun, setelah itu sholat duhur. 4 rakaat, sholat sunahnya 2 salam, setelah itu sholat wajibnya diakhir dengan dikir, setelah itu sholat 2 rakaat sunahnya. Setelah itu kita gunakan, manfaatkan untuk baca Al-Quran. Di sinilah insya Allah waktu wanita itu banyak. Karena nanti sudah setelah asar itu nyiapin, kata orang Jawa, takjilan tadi, buka puasa. Lah syukur-syukur di saat itu ada sambil nyiapin makanan, ada radio rojak, denger. Atau kalau enggak ada, kaset disetel. Jadi di samping baca ada denger. Insya Allah sebagian kita khatam lewat baca, sebagian lewat denger, terus disetel. Jadi ada target insya Allah. Terus kita baca juga bagaimana imam-imam sunnah itu mengkhatamkan Al-Quran pada waktu Ramadan. Seperti yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan. Itu Utsman bin Affan itu satu rakaat khatam sekali Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i di luar sholat khatam sekali, di dalam sholat khatam sekali dalam satu harinya. Dan banyak diturunkan di situ imam-imam sunnah, salafus soleh, sahabat tabi'in di dalam kitab Tibyan. Adab Hamalatil Quran itu oleh Imam Nawawi. Ini memberikan motivasi kepada kita. Kita sekarang posisi kita di mana? Satu juz saja enggak khatam. Masya Allah. Inilah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada kita semua untuk semangat membaca Al-Quran. Karena dikatakan oleh Utsman bin Affan, demi Allah, kalau hati kita tidak sakit, tidak akan pernah bosan terhadap Al-Quran. Kalau seandainya hati kita tidak sakit, tidak akan pernah bosan terhadap Al-Quran. Dan mudah-mudahan kerinduan kita terhadap Al-Quran itu terus membara. Ya, karena apa, kitab kalau seandainya diturunkan ke gunung aja pecah berantakan. Kalau digunakan untuk membelah batu, akan luluh lantah. Hati kita yang kecil tidak tersentuh, tidak luluh. Bahkan di dalam firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha, ada kunci gembok yang sangat kuat sehingga membuat hati kita berkarat, hati kita tidak terketuk, hati kita tidak mempan mendapatkan sentuhan-sentuhan Al-Qur'an. Nas'alullah afiyah. Demikian, mudah-mudahan puasa kita, Ramadan kita di depan kita kurang 2 minggu ini, Ramadan yang barokah, Ramadan yang sempurna, Ramadan yang penuh dengan pengejaran pahala. Ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syar aqsir. Dan insyaallah masih banyak hal-hal yang kita ingin sampaikan ini, tapi kita lanjutkan insyaallah Rabu yang akan datang. Insyaallah. Mudah-mudahan Rabu yang akan datang, jadi kita ulas sekali lagi persiapan Ramadan semakin mantap, karena Rabu yang berikutnya sudah masuk Ramadan ya. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan manfaat, dan kurangnya mohon maaf, kesalahannya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jalan nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
9: ilmu yang terpuji,
10: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
11: dan sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
14: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
15: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
16: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al

0: dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Wamadino, hapa agamamu. Wamadino, wama takul, wama takul fi hadha rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam
4: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
5: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj wa man kadaba alaiya mutaammidan

0: فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
1: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka." Hadis riwayat Bukhari.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata?

Rabb yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan bersujud

0: waktunya solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Sad wal Qur'an dzil dzikr.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu.

kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas. Terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para Rasul dan para Nabi yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika 'indi malan." Dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. "Faqultu al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman in sabaqtuhu yawman." Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah. Berarti ini sudah terjadi lama. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Jitu binisfi mali." Maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu. Aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah

0: bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat subhanallah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa adlaja Abu Bakr fa sarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Sal tu'ta, itu aku enggak mendengar. Mintalah, kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Tsumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, mastabaqna bi khairin illa waqad sabaqani ilaih innahu kana sabaqan lil khairat. Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhayy, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tanafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Man Rabbu.
1: Siapa Rabbu?
0: Man Rabbu. Wa madino.
1: Apa agamamu?
0: Wa madino. Wa ma taqul. Wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
2: Dan itu semua pasti terjadi.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
6: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وخسر هنالك الكافرون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya, maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang, maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan. Sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-baghdha'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan kepada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fahal antum muntahun, fahal antum muntahun, wahai orang yang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengeran yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr, karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya, maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah, memiliki jiwa muraqabatullah, memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, jualah seekor kambing kepadaku. Maka kata si budak ini, saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Gampang, katakan pada tuan Anda, akal hadith, bahwa kambing dimakan serigala. Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aina Allah? Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat aina Allah yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, ya anak, akhlitil laban bil ma, campurlah susu dengan air, dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka kata anaknya, ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini? Alla takhafina bi Umar, tidakkah Anda takut dengan Umar? Maka kata ibunya, apakah Umar, hal Umar yarana, apakah Umar melihat kita? Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? Idza kana Umar lam yarana, seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, fa inna rabba Umar yarana, maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.

perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam, maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong. Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri. Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasaathum, sungguh akan cukup. Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama ya lam yusiru alama faalu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam melakukan perbuatan tersebut, sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam muslimin, demikian di antara dampak akidah, bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani sirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan.

0: sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membawa dosa sama sekali.
1: Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kepada pemirsa TV Roja dan seluruh yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah SWT, diberikan hidayah taufik di atas Islam dan sunnah, dan diberikan oleh Allah SWT keberkahan bagi kita semuanya. Ayol ikhwah azakumullah, dalam kesempatan yang baik ini ada satu hadis Nabi SAW sebagai renungan bagi kita semuanya untuk kita amalkan. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis tentang pertanyaan yang Allah akan tanyakan nanti di padang mahsyar. Di antara sekian banyak hadis sebagai bahan renungan kita, baik itu di akhir tahun, di awal tahun, atau untuk setiap waktu.

sebagai renungan kita, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dari sahabat Abu Barzah, An-Nabi Barzah al-Aslami radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al 'an 'umrihi fima afnah wa 'an 'ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqah wa 'an jismihi fima ablah. أخرجه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Dari sahabat Abu Barza al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga Allah akan menanyakan tentang empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, wa'an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, wa'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, wa'an jismi fima abla, tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya untuk apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi Imam Tirmidzi rahimahullah telah mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah. Sekarang kita bahas hadis ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat. Hatta yus'ala, sehingga ditanya, an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Wa an malihi wa an jismi fima ablah, dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Sekarang kita bahas yang pertama, yang Allah akan tanya pada hari kiamat tentang umur. Jadi nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, semuanya, laki dan perempuan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, tudna syamsu yawmal qiyamati qadra milin, akan didekatkan matahari pada hari kiamat kurang lebih satu mil, dan panasnya luar biasa pada saat itu. Manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang dan matahari dekat, dan manusia akan terendam dengan keringatnya, dan juga ada orang yang dilindungi oleh Allah pada kiamat. Di saat itu akan ditanyakan beberapa perkara, banyak perkara yang akan ditanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang pokok, yang pertama akan ditanyakan berkaitan tentang tauhid, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan Allah akan tanyakan kepada manusia di hari kiamat tentang dua pertanyaan. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Yang pertama, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Yang kedua, bagaimana kalian mengikuti para rasul? Yang pertama berkaitan tentang tauhid, apakah kita ini sudah mentauhidkan Allah, sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Apakah kita sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan Allah itu Maha Esa, kita wajib beribadah hanya kepada Allah, dan kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah SWT. Allah akan tanya, apa yang kalian sembah dan bagaimana kalian beribadah kepada Allah SWT? Apakah kalian betul-betul mentauhidkan Allah atau tidak? Apakah kalian ikhlas atau tidak? Apakah kalian betul-betul ikhlas atau riya? Apakah kalian ikhlas atau kalian mencari dunia? Allah akan tanya, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Apakah kalian berbuat syirik? Syirik ini merupakan kezaliman yang paling besar, dosa besar yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Dan orang yang berbuat syirik akan dihapuskan seluruh amalnya. Maka kita wajib berhati-hati, akan ditanya oleh Allah, apakah kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah atau tidak? Yang kedua,
akan ditanyakan tentang bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan tanyakan apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Allah tidak akan tanyakan bagaimana kita menyalahi umat manusia yang sekian banyak, tapi Allah akan tanya kenapa kamu menyalahi satu orang ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kewajiban kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara pertanyaan yang pertama akan ditanyakan oleh orang kiamat, kata Ibnu Qayyim. Kemudian ada empat pertanyaan lagi. Masih banyak pertanyaan yang lain, tapi yang kita akan bahas sekarang empat pertanyaan ini. Yang pertama akan ditanyakan oleh Allah tentang umur. Seperti yang disebutkan di hadis Abu Barza ini, tentang umur. Umur dihabiskan untuk apa umur itu? Apakah dihabiskan kita untuk taat kepada Allah? Untuk ibadah kepada Allah? Dihabiskan untuk berbuat kebajikan? Berbuat ketaatan, melakukan amal-amal kebajikan, atau umur itu dihabiskan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, atau untuk perbuatan yang sia-sia yang gak ada manfaatnya, atau untuk foya-foya, atau yang lainnya. Allah akan tanya, umur kita dihabiskan untuk apa? Dan ingat, Allah SWT bersumpah dengan waktu agar manusia memperhatikan tentang masalah waktu. Allah berfirman dalam surah wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sungguh-sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kalau Allah bersumpah dengan waktu agar kita memperhatikan tentang masalah waktu. Kalau bicara soal umur, berarti bicara soal waktu. Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam. Kita gunakan buat apa waktu itu? 24 jam dalam sehari untuk apa? Dan kita merenung. Dalam sehari, dalam sepekan, sebulan, setahun. Dan kita introspeksi umur kita sekarang sudah berapa? Apa yang sudah kita lakukan? Dalam kita beribadah kepada Allah. Dalam kita taat kepada Allah. Dalam berbuat kebajikan-kebajikan, apa yang sudah kita lakukan? Dan betapa banyak maksiat yang kita lakukan. Coba kita merenung, kita hisab diri kita. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Umur kita banyak yang terbuang. Dan ingat, banyak juga manusia tertipu dengan dua nikmat. Bagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama yaitu nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Jadi banyak manusia tertipu dengan dua nikmat. Pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Nah, ketika kita sehat, kita gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah dan waktu yang kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Waktu ini kalau kita lihat, banyak terbuang dengan sia-sia. Coba kita merenung. Kita sholat 5 waktu. Kemudian kita sholat sunat. Coba kita gunakan waktu kita untuk baca Al-Quran. Baca terjemahnya. Baca tafsirnya. Baca hadis-hadis Nabi yang sahih, yang bermanfaat. Baca buku-buku yang bermanfaat. Berbakti kepada kedua orang tua. Menyambung satu rahim. Kemudian membantu orang-orang yang susah. Artinya waktu kita harus kita isi dengan hal yang bermanfaat. Sebab banyak manusia yang tidak gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Di saat pagi kita banyak berzikir kepada Allah. Di saat sore hari kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Kita gunakan waktu itu untuk banyak berzikir kepada Allah. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan petang. Kita gunakan buat ketaatan. Kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Jangan kita gunakan buat yang sia-sia. Banyak waktu yang terbuang. Banyak. Coba kita renung. Dalam sehari itu banyak manusia membuang-buang waktu. Ya, untuk jalan-jalan. Untuk nonton. Untuk main HP. Ya, untuk Facebook. Atau yang lainnya lagi. Untuk ngobrol. Begadang yang sia-sia.
untuk nonton. Banyak sekali manusia menggunakan waktu yang luang dan waktu sehatnya untuk hal yang tidak bermanfaat. Coba kita merenung. Waktu itu kita akan ditanya oleh Allah, jangan dihabiskan buat yang sia-sia. Jangan dihabiskan buat yang tidak bermanfaat. Coba kita hitung. Waktu kita SMS, waktu kita telepon, waktu kita jalan, waktu kita ke pasar, waktu yang lainnya. Coba dihabiskan buat apa waktu itu? Jadi, waktu kerja ada betul. Tapi waktu ibadah kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk mengejar dunia. Bukan untuk perbuatan yang sia-sia. Untuk bermain-main. Dunia ini kehidupan bermain-main. Berleha-leha. Dan yang lainnya. Untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Kita harus merenung. Kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Umur kita. Harus bermanfaat. Al-Quran ini harus kita baca setiap hari. Kita hafalkan, kita pahami, kita berusaha untuk mengamalkannya. Kita harus meningkat, hidup kita harus meningkat. Dan kita berusaha bagaimana untuk mencari yang bermanfaat dalam hidup ini. Dan bersungguh-sungguh dalam hal yang bermanfaat. Allah memberikan umur kepada kita agar kita mengerjakan hal-hal yang bermanfaat buat dunia kita dan akhirat kita. Nabi dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Kata Nabi SAW bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan, kebaikan tentang imannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Kita harus terus berusaha bagaimana mengerjakan yang bermanfaat. Umur yang Allah berikan kepada kita, kita habiskan untuk hal yang bermanfaat. Untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat yang lima waktu, bagi laki-laki wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian mengerjakan sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, berbakti pada orang tua, bersedekah, menolong fuqara al-masakin, dan lainnya. Kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, dan yang lainnya, waktu kita harus bermanfaat. Baca buku-buku yang bermanfaat. Banyak umat Islam yang tidak baca. Quran kadang-kadang tidak dibaca oleh dia. Setiap hari baca. Baca buku yang kita harus meningkat ilmu kita. Meningkat juga iman kita. Meningkat ketakwaan kita. Meningkat juga rasa takut kita kepada Allah. Dari umur yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Dan ingat bahwa dunia ini tidak ada arti apa-apa. Ya kita cari bukan dunia, kita cari akhirat. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi bersabda dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'ud nafsaka min ahli kubur." Kata Nabi SAW, "Jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan." Dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati, pasti menjadi penghuni kubur. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa' wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Apabila kamu berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore." Gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Ibnu Umar setelah mendengar hadis Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahli kubur." Jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Dan anggap dirimu termasuk orang yang pasti mati. Pasti jadi penghuni kubur. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, yaitu gunakan waktu kita, waktu sore, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan waktu sore itu untuk kegiatan yang bermanfaat. Jangan yang sia-sia. Jangan tunggu waktu pagi. Kemudian tiba waktu pagi, gunakan kesempatan waktu pagi. Jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehat sebelum mati. Gunakan sehat sebelum sakit. Dan gunakan hidup sebelum mati. Jadi kita harus gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan ada yang terbuang dengan yang sia-sia. Allah akan tanyakan waktu kita. Dan ingat,
Kita disuruh oleh Rasulullah SAW di dunia ini menjadi orang asing dan orang perjalanan. Ciri orang asing, orang dalam perjalanan, itu betul-betul menggunakan waktunya sebaik-baiknya dan betul-betul dia membawa bekal. Bahwa kita ini akan pasti kembali kepada Allah. Kita pasti mati dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan tanyakan tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Makanya kita harus betul-betul gunakan waktu kita sebaik-baiknya dan kita betul-betul harus mempunyai bekal. Dan bekal yang terbaik takwa kepada Allah. Dan bekal yang terbaik bagaimana kita melaksanakan seluruh ketaatan dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ingat, kita pasti mati. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga di ayat 185, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa itu pasti mati. Pasti mati. Dan semua kita pasti mati. Dan akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jangan kita tertipu dengan dunia ini. Sukses yang hakiki, sukses yang abadi, sukses yang sebenarnya, apabila manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, dialah orang yang sukses. Bukan banyaknya harta. Bukannya gajinya tinggi. Bukan rumahnya mewah. Bukan mobilnya mewah. Bukan. Bukan dia punya titel yang banyak. Tapi orang yang sukses adalah orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, bahwa dia orang sukses. Yang pertama kali orang sukses, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Yang Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua para sahabat kami jamin dengan surga. Itu orang sukses. Jadi kita kembali kepada yang pertama ini, kita harus menghisap diri kita tentang umur kita, kita gunakan buat apa. Bahwa kita ingin menjadi orang yang sukses, yang abadi di akhirat nanti. Gunakan waktu kita, detik, menit kita, jam, dan hari-hari ini harus kita gunakan buat ketaatan kepada Allah. Berlomba-lomba kita dalam ketaatan. Jangan kita lemah. Enggak boleh lemah. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk wa sta'in billah wa la ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan mengandalkan orang lain. Fastabiqul khairat. Itu yang pertama. Gunakan waktu kita untuk berbuat kebajikan. Isi hari-hari kita dengan kebajikan. Dan banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah. Dan gunakan kebajikan-kebajikan. Menghadiri majlis taklim, baca buku yang bermanfaat, dan yang lainnya. Amal juga. Harus kita menggunakan waktu kita untuk melakukan amal-amal soleh. Dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Allah tanyakan kepada kita tentang ilmu. Wa an ilmi fi mafa'a. Ilmu kita diamalkan atau tidak? Karena kita disuruh oleh Allah untuk belajar. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk belajar. Setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Maka setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Setiap hari, setiap pekan dia wajib menuntut ilmu syar'i. Belajar tentang agama. Karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai ilmu. Kita harus belajar tentang Islam ini. Sampai kita faham tentang Islam ini. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, dan yang lainnya. Kita wajib belajar. Kemudian setelah kita belajar, kita wajib mengamalkan. Allah akan tanya, kita amalkan atau tidak? Dan ingat, bahwa Allah memberikan surga kepada orang-orang yang mengamalkan Islam ini. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Bukan kalian tahu. Allah menyebutkan jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dari apa yang kalian amalkan. Apa yang mereka amalkan. Bukan jazaan bima kanu ya'lamun. Bukan. Bukan sebagai balasan apa yang mereka ketahui. Bukan. Allah akan memberikan ganjaran, pahala kepada orang-orang yang mengamalkan agama ini. Mengamalkan ketaatan. Makanya kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita amalkan pada hari kiamat. Kita amalkan atau tidak? Bukan koleksi ilmu, bukan banyaknya kita hadir pengajian, dia amalkan atau tidak? Bagaimana sikap kita kehubungan dengan Allah?
Tambah taat atau tidak? Tambah takut enggak kita kepada Allah? Tambah ikhlas atau tidak? Tawakal tambah enggak kepada Allah? Setiap kita ngaji harus tambah ilmu kita, harus tambah iman kita, harus tambah takwa kita kepada Allah, harus tambah rasa takut kepada Allah. Itu mengamalkan dengan iman kita kepada Allah SWT. Bertambah. Kemudian amal-amal soleh kita bertambah atau tidak? Dari apa yang sudah kita ketahui ini. Kemudian akhlak kita tambah baik atau tidak? Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara, tambah baik atau tidak? Atau kita tambah jauh? Sebab ingat, yang paling berat timbangan pada hari kiamat itu akhlak yang mulia. Dan ini masuk bagian daripada amal, amal kita. Kita harus mengamalkan Islam ini. Dan di antara indahnya agama Islam, Islam itu agama amal. Bukan khayal, bukan agama mimpi, bukan agama dongeng, bukan sekedar ceramah. Tapi bagaimana kita mengamalkan ilmu ini? Ilmu diamalkan atau tidak? Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang merugi, dikecualikan empat. Orang-orang yang beriman, beramal soleh. Kemudian saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Wal asr, innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabar. Dan ingat, di zaman fitnah ini, Nabi memberikan solusi. Ketika banyak fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah segala macam yang ada, bukan kita banyakkan gosip, bukan kita memindahkan omongan dari omongan dari yang lain, bukan SMS kepada orang, bukan, tapi amal. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arin ad-dunya. Kata Rasulullah SAW, segera kalian beramal, segera melakukan amal-amal soleh. Karena fitnah-fitnah ini seperti bagian malam yang gelap. Fitnah seperti bagian malam yang gelap. Pagi seorang iman, sore kafir. Sore dia beriman, pagi kafir dia. Makanya harus kita perhatikan. Kenapa mereka demikian menjual agamanya sedikit dari dunia. Uang yang banyak itu miliaran kecil. Insyaallah. Tapi jangan sampai agama kita jual. Kita harus berpegang pada akidah kita, pada prinsip agama kita, jangan kita jual. Makanya harus kita berpegang teguh kepada hak Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Yang berubah kita. Amalkan itu. Yakini, fahami, amalkan agama ini. Dan pegang erat-erat, gigit dengan geram kita. Lakukan amal-amal soleh dalam masa fitnah ini. Ini yang kedua. Kita harus banyak melakukan amal-amal soleh. Sibukkan kita dengan amal. Sibukkan diri kita dengan amal soleh. Dan jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga yang Allah akan tanya, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa? Tentang hartanya. Dari mana diperoleh? Kemana dia habiskan? Harta ini dua akan ditanya. Harta dua ditanya. Yang pertama, dari mana kita peroleh? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Atau syubhat? Atau harta orang yang kita ambil? Allah akan tanya harta ini. Yang kita makan setiap hari, dari halal atau haram? Kalau dari yang haram kita makan, kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lipat bagi dia. Kita harus jelas ini. Uang yang masuk kita jelas. Kita cari nafkah jelas. Bukan uang orang, bukan uang kantor. Bukan boleh hasil mencuri, bukan korupsi. Bukan mengambil hak orang lain, bukan menzolimi orang lain. Allah akan tanya, dari mana kita peroleh? Atau mungkin dia hutang tapi enggak bayar. Akan ditanya Allah, dari mana diperoleh? Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, sayati ala nasi zamanun, la yubalil mar'u min aina akhadal mal, am min halalin, am min haramin. Nanti akan datang, yang orang tidak peduli dari mana diperoleh harta itu, apakah dari yang halal, atau dari yang haram. Ini kita harus cari nafkah ini jelas. Jelas. Dari yang halal. Gak boleh yang haram. Gak boleh yang syubhat. Kalau sudah jelas bahwa itu haram, jelas, tinggalkan. Kalau itu syubhat, tinggalkan. Jangan makan yang haram itu. Jangan. Nanti ngerusak agama kita. Ngerusak hati kita. Ngerusak akal kita. Ngerusak tubuh kita. Ngerusak keluarga kita. Dan juga ujung-ujungnya neraka.
Kata Nabi, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih patut bagi dia. Jadi ingat tuh,

0: harta kita dari mana kita peroleh? Halal atau haram? Atau syubhat. Jadi kita mencari nafkah ini harus jelas. Kemudian harta bukan itu saja. Kita harus berusaha untuk mencari yang halal karena ingat bahwa fitnah yang paling besar fitnah harta. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku masalah harta. Hadis sahih ya Tirmidzi. Jadi fitnah umatku masalah harta. Orang kejar-kejar masalah harta ini. Kadang mengambil yang haram. Dan kadang sibuk untuk mencari harta. Dia lupa untuk kepada akhirat. Sibuk untuk mencari harta. Menumpuk-numpukkan harta. Allah akan tanya nanti. Jadi hati-hati kita. Jangan terkena fitnah. Harta ini dari mana kita peroleh? Halal atau haram? Atau milik orang, kembalikan milik orang. Atau milik kantor. Milik masjid. Milik yayasan. Milik apa saja. Hati-hati kita. Jangan sampai kita mengambil yang haram. Akan ditanya oleh Allah SWT. Dan hisabnya berat pada hari kiamat. Kemudian setelah itu yang kedua, harta ini kemana dihabiskan? Sebab harta itu bukan milik kita. Harta bukan milik kita. Milik Allah SWT. Allah yang berikan rezeki kepada kita. Kita wajib meyakini bahwa Allah yang berikan rezeki. Hatta orang-orang musyrik, kafir mengakui bahwa Allah yang berikan rezeki. Allah sebagai khalik, Allah sebagai razik. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Dari mana kita peroleh harta dan kemana dihabiskan? Apakah kita habiskan buat maksiat? Apakah buat yang haram? Apakah buat kesyirikan? Apakah buat bid'ah? Atau buat foya-foya? Atau mubazir? Harta ini ditanya oleh Allah, bukan milik kita. Apakah kita membantu acara-acara syirik? Akan ditanya oleh Allah. Apakah kita membantu acara-acara bid'ah? Enggak boleh kita bantu. Apakah kita acara bantu yang maksiat? Enggak boleh. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Enggak akan tolong-menolong perbuatan baik dan takwa. Jangan kalian saling tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Enggak boleh kita membantu kesyirikan. Enggak boleh kita membantu perbuatan bid'ah. Enggak boleh kita membantu perbuatan maksiat, tidak boleh selama-lamanya. Enggak boleh membantu acara-acara bid'ah, acara-acara syirik, enggak boleh. Enggak boleh itu, Pak. Dan enggak boleh hadir dalam perayaan itu. Harta ini akan ditanya, apakah mubazir? Kita untuk merokok. Rokok ini haram dalam Islam. Jangan sampai uang kita dihabiskan untuk rokok. Enggak boleh. Sedekahkan, infakkan buat fukara. Banyak orang yang miskin. Banyak orang yang fakir yang wajib kita bantu dengan uang kita. Jangan digunakan buat yang sia-sia. Jangan gunakan buat yang haram. Rokok ini haram. Dan mubazir. Sedangkan mubazir temannya syaitan. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubadzir itu temannya syaitan. Ingat, rokok itu haram. Coba, bapak perhatikan itu. Saudara perhatikan. Ya. Setiap hari merokok, berapa yang dihabiskan? Satu batang, sebungkus, dua bungkus, tiga bungkus. Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Karena itu harta itu milik Allah, kenapa dihabiskan buat yang sia-sia? Kenapa dihabiskan buat maksiat? Kenapa dihabiskan buat yang haram? Akan ditanya. Kemana dihabiskan uang itu? Kemudian dari apa yang kita keluarkan? Mestinya kita keluarkan harta itu untuk infak fisabilillah, untuk membantu dakwah, membantu orang-orang fakir miskin, membantu janda-janda yang miskin, membantu anak yatim, membantu pondok-pondok sunnah, masjid-masjid sunnah, membantu dai-dai yang nggak punya apa-apa. Banyak daerah-daerah jadi yang nggak punya apa-apa, bantu mereka. Harta kita harus manfaat dan setiap hari kita harus infak setiap hari. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa." Setiap hari itu dua malaikat turun, setiap pagi dua malaikat turun. Kedua malaikat ini yang satu berkata, "Ya Allah gantikan orang yang infak hari ini." Yang satu berkata, "Ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka setiap hari harus kita infak. Setiap hari harus sedekah. Kita harus terbuka tangan kita dan harta kita tidak akan kurang. Kata Nabi, "Ma naqasa malun min shadaqatin." Enggak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Enggak akan kurang. Semakin kita sedekah, semakin kita infak, semakin kita tolong orang-orang fakir miskin, semakin ditambah rezeki itu oleh Allah SWT. Maka uang yang kita keluarkan harus jelas. untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita, memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, kepada sanak kerabat, membantu tetangga, membantu orang-orang yang miskin. Kalau perbuatan baik, ganjarannya akan terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Tapi kalau maksiat, itu akan jadi balak buat kita. Jadi bencana buat kita. Kalau kita keluarkan uang untuk maksiat, untuk yang haram, jadi bencana nantinya. Kemudian yang keempat, yang Allah tanyakan pada hari kiamat nanti, yaitu tentang masalah capek kita, lelahnya, letihnya untuk apa? Wa anjismi fima abla. Capeknya kita untuk apa? Apakah kita capek untuk taat kepada Allah? Untuk mengaji, untuk berdakwah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk bangun sholat tahajud, untuk membantu orang tua kita, atau seorang istri melayani suami. Atau dia capeknya untuk jalan membawa sedekah kepada janda-janda yang miskin, dan orang-orang miskin. Kata Nabi, as-sa'i al-armati wal-miskin kal-mujahidi fisabilillah. Orang-orang yang berjalan membantu janda-janda yang miskin, dan juga orang-orang miskin, maka dia seperti jihad di jalan Allah. Capeknya kita untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Capeknya kita untuk taat kepada Allah, atau capeknya untuk begadang, untuk nonton bola, untuk jalan-jalan, untuk setiap hari. Olahraga boleh, tapi jangan habis waktu kita buat olahraga. Capeknya kita untuk, atau membantu yang jelas-jelas bid'ah, atau acara yang gak ada manfaat sama sekali untuk Islam dan kaum muslimin. Akan ditanya oleh Allah. Capeknya, lelahnya kita untuk apa? Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Likulli amalin syirrah wa likulli syiratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak." Setiap amal itu ada masa semangatnya, ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang lelahnya, letihnya, semangatnya bukan karena sunnahku, faqad halak, maka dia telah binasa. Tinggal kita lihat, semangatnya kita, lelah kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, atau karena apa? Kita akan ditanya oleh Allah, capeknya, lelahnya, letihnya kita untuk apa? Di tubuh kita akan ditanya oleh Allah tentang capek, lelah, dan letihnya. Jadi empat pertanyaan ini kita renungi di akhir tahun dan di awal tahun, setiap pekan, setiap bulan kita renungi empat pertanyaan ini. Kita ingat dan kita amalkan. Yang pertama, ya tentang umur kita dihabiskan untuk apa. Yang kedua, tentang ilmu. Kita nuntut ilmu atau tidak, dan diamalkan atau tidak ilmu kita. Yang ketiga, harta. Dari mana kita peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, Allah akan tanya tentang capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang bermanfaat untuk saya dan semua yang ada di Radio Roja dan di TV Roja ini, dan semua pemirsa, dan semua yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menunjuki kita di jalan yang lurus, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal-amal saleh dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada keluarga kita terus, untuk terus berpegang pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
3: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
4: Inna ka mayyitun wa innahum mayyitun.

0: manusia hanya akan membawa amal perbuatannya.
1: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
2: Dunia ini berkata.

0: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
5: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
6: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
6: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: وخسر هنالك الكافرون.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu? Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: apa-apa.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

seberat-berat salat bagi orang munafik, salat Isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita

0: Kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak?
1: Malu gak?
0: Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

الرزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Podcast. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul qira'atul qira'atul.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Musa Al-Ash'ari radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه.
6: Dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
7: Ayatun min al-Qur'an.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan, dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Sungguhnya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa ya melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-waqtu aghla min adh-dhahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas. Ya, bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang bisa kita cari lagi, tapi kalau waktu telah pergi maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jika mereka melewati perkara sia-sia, maka mereka lewati ya saja dengan elegan tanpa menghampiri perkara sia-sia tersebut.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: La yushrikuna bi syai'an.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa, maha pengatur, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan makhluk.

0: يشرك بالله
1: فقد افترى إثما عظيما.
2: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
0: yang masih percaya kepada jimat,
2: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
0: keris-keris keramat, tinggalkan.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
6: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-Qur'an.
8: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam. Ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: dan mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarḍa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah taala yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi ini dalam format rekaman. Harapan kami semoga kajian ini dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Innaka waliyu dhalika wal qadiru alih. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah yang membahas tentang hukum-hukum fikih islami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian ilmiah ini bermanfaat untuk kita semuanya dan berkah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah. Sebelum kita membahas tentang syarat wajibnya zakat, ada baiknya kita mengetahui hukum orang yang tidak menunaikan zakatnya. Hukum orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Yang pertama, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, para ulama telah sepakat bahwa orang yang mengingkari wajibnya zakat, orang yang mengingkari wajibnya zakat, dia keluar dari Islam. Ini telah disepakati oleh para ulama. Walaupun dia masih menunaikan zakatnya, kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena dia telah mendustakan banyak ayat-ayat Al-Quran. Dia telah mendustakan banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terang benderang. Kemudian alasan yang kedua, karena dia telah mengingkari bagian dari agama Islam yang diketahui oleh semua pemeluknya. Dia telah mengingkari ma huwa ma'lum minad-dini bid-darurah, bagian dari agama Islam yang diketahui oleh semua pemeluknya. Orang yang seperti ini keluar dari Islamnya. walaupun dia masih menjalankan syariat itu. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bagaimana dengan orang yang tidak mau menunaikan zakatnya tapi masih meyakini kewajibannya? Mungkin karena dia bakhil, karena dia pelit, karena dia kalah dengan hawa nafsunya, karena terlalu sayang dengan hartanya, akhirnya dia tidak mau menunaikan zakatnya. Orang yang demikian, para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, tidak dihukumi sebagai orang yang keluar dari Islamnya. Orang yang demikian tidak dihukumi keluar dari Islamnya. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ini pendapatnya jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat dengan pendapat ini. Orang ini belum keluar dari Islamnya, tapi dia telah melakukan dosa besar. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa orang yang demikian juga dianggap keluar dari Islamnya. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Salah satu pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini, beliau mengatakan orang yang tidak menunaikan zakat karena dia bakhil, bukan karena dia mengingkari kewajibannya, dia tetap dihukumi keluar dari Islamnya. Beliau berpendapat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atawu az-zakata.

zakatnya, maka bukan saudara kaum muslimin. Artinya dia keluar dari Islamnya. Namun para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Karena ada hadis khusus yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya adalah hadis tentang ancaman orang yang tidak menunaikan zakatnya. Ada yang tidak menunaikan zakat emas dan peraknya. Ada orang yang tidak mau menunaikan zakat untanya. Ada orang yang tidak mau menunaikan zakat kambingnya. Di dalam hadis tersebut, setelah mereka menerima siksa yang sangat luar biasa dari tindakannya, tindakannya meninggalkan zakatnya, disebutkan setelah itu summa yura sabiluh imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian diperlihatkan kepadanya jalannya, bisa ke surga, bisa ke neraka, bisa ke surga, bisa ke neraka. Kata-kata bisa ke surga menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan zakatnya tidak sampai keluar dari Islamnya. Karena kalau keluar dari Islamnya, tentunya tidak ada kata-kata ini. Imma ilal jannah. Karena yang bisa masuk surga hanya kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini hukum orang yang tidak menunaikan zakatnya. Jadi tadi yang pertama, apabila dia mengingkari kewajiban zakat, baik dia meninggalkan zakatnya atau menunaikan zakatnya, kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, apabila dia mengakui wajibnya zakat, tapi dia meninggalkan zakatnya. Dia tahu kalau zakat itu wajib, tapi dia tidak mau melakukannya karena imannya lemah, karena dikalahkan oleh setannya, karena bakhilnya dia, pelitnya dia, karena dia terlalu cinta kepada dunia. Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dan ini pendapat mayoritas ulama, dia telah melakukan dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari Islamnya. Pembahasan yang berikutnya, apa hukuman orang yang meninggalkan zakatnya? Apabila ada orang yang sudah punya kewajiban zakat, tapi dia tidak mau menunaikan zakatnya, apa hukumannya? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini ada dua jenis hukuman. Ada hukuman yang disebut uqubah qadariyah, ada hukuman yang disebut uqubah syar'iyah. Uqubah qadariyah ini adalah hukuman yang dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan alam sekitar manusia. Hukuman bagi mereka atau sebuah kaum yang tidak mau menunaikan zakatnya, mereka akan dihalangi dari hujan. Ini berkaitan dengan alam sekitar ya. Jadi perbuatan kemaksiatan suatu kaum itu bisa mempengaruhi keadaan alam sekitarnya. Karena alam sekitar itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika suatu kaum melakukan kemaksiatan, maka alam sekitarnya menjadi tidak bersahabat dengan dia, menjadi tidak bersahabat dengan kaum tersebut, karena alam sekitar itu mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan membenci suatu kaum yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, wa ma mana'a qaumun az-zakata illa ibtalahumullah bis-sinin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,

0: tidaklah suatu kaum meninggalkan zakatnya atau enggan menunaikan zakatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan bala kepada mereka berupa kekeringan. Tidaklah suatu kaum enggan menunaikan zakatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan kepada mereka bala atau musibah berupa kekeringan, tidak hujan dalam waktu yang lama. Dalam riwayat yang lain disebutkan illa hubisa anhumul qatr, kecuali ditahan dari mereka hujan, kecuali ditahan dari mereka hujan. Jadi tidaklah suatu kaum enggan menunaikan zakatnya kecuali hujan ditahan untuk mereka. Allah enggan menurunkan hujan kepada mereka. Ini apabila dalam sebuah daerah kaum ya banyak orang tidak mau menunaikan zakatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan bala atau musibah kepada mereka berupa kekeringan. Adapun hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam, maka harus dibedakan keadaannya, harus diperinci. Perincian yang pertama, apabila orang yang enggan menunaikan zakatnya tersebut, dia masih berada di bawah kekuasaan pemimpin Muslim, masih bisa dikendalikan oleh pemimpin Muslim. Apabila keadaannya seperti ini, maka seorang pemimpin kaum muslimin boleh memaksanya untuk menunaikan zakatnya. Kalau dia tidak mau menyerahkan uangnya, maka pemimpin kaum muslimin boleh mengambil hartanya dengan paksa. Boleh mengambil hartanya dengan paksa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Apabila mereka mengatakan atau bersyahadat atau bersaksi dengan dua syahadat itu, maka mereka telah melindungi dariku darah mereka, harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali apabila ada alasan yang hak, ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk mengambil harta mereka atau menumpahkan darah mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, apabila mereka tidak menunaikan zakat hartanya, maka seorang pemimpin kaum muslimin dibolehkan mengambil hartanya, karena itu haknya. Di dalam harta itu ada haknya para fakir miskin, haknya para asnaf, zakah, haknya orang-orang yang berhak dengan zakat. Illa bihaqqiha, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kan illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya harta itu. Kecuali dengan haknya harta itu. Kecuali dengan alasan yang dibenarkan untuk mengambil harta itu. Ketika hak harta tersebut tidak ditunaikan, kewajibannya tidak ditunaikan, maka berarti mereka tidak dijaga hartanya, maksudnya boleh diambil oleh penguasa kaum muslimin. Disebutkan di sini wa min haqqiha az-zakah, termasuk di antara haknya harta dari kaum muslimin adalah zakatnya. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu bi mahdharis sahabah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengatakan di hadapan para sahabat, az-zakatu haqqul mal, zakat adalah haknya harta. Wallahi law mana'uni anaqa kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku dari menunaikan zakat walaupun hanya berupa anak kambing yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku benar-benar akan memerangi mereka atas tindakan mereka tidak mau menunaikan zakat tersebut. Ya, seandainya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menunaikan zakat berupa anak kambing kecil, dan setelah aku berkuasa, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ternyata mereka tidak mau menunaikan zakatnya yang berupa anak kambing kecil itu, aku akan memerangi mereka. Aku akan memerangi mereka. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa mengambil zakat secara paksa dari kaum muslimin yang berkewajiban menunaikannya itu dibolehkan, dan itu menjadi hukuman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Ya, tentunya ini kalau pemerintahannya pemerintahan Islam, ya. Jadi apabila ada pemerintahan Islam menunaikan syariat Islam dan melihat ada sebagian dari masyarakatnya yang berkewajiban menunaikan zakat tidak mau menunaikan zakatnya, maka seorang pemimpin kaum muslimin boleh memaksanya untuk menunaikan zakatnya, atau boleh mengambil hartanya secara paksa karena tindakannya tidak menunaikan zakatnya. Kemudian para jamaah sekalian rahimahullah warahmatullah, setelah ini para ulama berbeda pendapat. Apakah yang diambil hanya harta zakatnya ataukah ada hukuman lain? Apakah yang diambil hanya harta yang wajib dia zakati, yaitu 1/40 dari hartanya apabila itu adalah emas dan perak, bisa juga dalam kadar yang lain apabila zakatnya dari jenis harta yang lain. Intinya, apakah hanya harta yang wajib dizakati saja ataukah ada hukuman lain? Mayoritas ulama mengatakan yang boleh diambil hanya harta zakatnya saja, hanya harta yang wajib dia keluarkan untuk zakat saja. Itu yang dipilih oleh mayoritas ulama. Sebagian ulama, mayoritas ulama mengambil pendapat ini karena adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa fil mali haqqun siwa zakah." Tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat. Tidak ada kewajiban di dalam harta selain zakat. Maka dari hadis ini, mayoritas ulama mengatakan kalau misalnya ada orang tidak mau menunaikan zakatnya dan dia dihukum, maka hukumannya adalah dengan memaksa dia mengeluarkan zakatnya, atau pemimpin kaum muslimin mengambil harta yang wajib dia zakati dengan paksa. Ada pendapat yang kedua, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam pendapat lamanya. Ini juga dipilih oleh Imam Ishaq ibn Rahuyah. Ini juga dipilih oleh sebagian dari para ulama dalam mazhab Hambali. Ada hukuman lain, yaitu mengambil setengah hartanya. Jadi setengah hartanya diambil oleh pemerintah, oleh pemimpin kaum muslimin. Ya, tentunya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi di samping harta yang wajib dia zakati itu diambil, maka setengah hartanya juga ikut keambil. Setengah hartanya juga ikut keambil sebagai hukuman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Waman mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malih. Barang siapa yang enggan menunaikan zakatnya, maka kami akan mengambil harta yang wajib dia zakati itu beserta setengah hartanya. Beserta setengah hartanya. Ini menunjukkan ya bahwa setengah harta maksudnya setengah harta yang wajib dia zakati. Setengah harta maksudnya setengah harta yang wajib dia zakati. Misalnya ya, ada orang punya 100 gram emas. Punya 100 gram emas. Maka 2,5% wajib dia zakati. 2,5%-nya wajib dia zakati. Kalau misalnya 2,5% dari 100 berarti 2,5 gram. Wajib dia zakati. Baik. Menurut pendapat ini, pendapat yang kedua, setengah hartanya juga diambil, boleh diambil oleh pemimpin kaum muslimin sebagai hukuman dia. Berarti kalau setengah hartanya bisa 50 gram, bisa lebih dari itu, ya, karena sudah dikurangi, hartanya sudah berkurang menjadi 97,5 gram. Setengahnya berapa? Itu sekalian diambil oleh pemimpin kaum muslimin. Pendapat yang kedua ini, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari sisi dalil lebih kuat. Karena hadis yang digunakan untuk pegangan itu lebih kuat. Sedangkan hadis yang digunakan pegangan oleh para ulama yang tadi mereka mayoritas ya, itu hadisnya lemah. Hadis laisa fil mali haqqun siwa zakah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, tapi sanadnya lemah. Sedangkan hadis yang digunakan oleh sebagian ulama tadi, Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya, Ishaq ibn Rahuya, dan Imam Ahmad, sebagian ulama dalam mazhab Hambali, waman mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malih. Hadis ini hadis yang sanadnya hasan. Mayoritas ulama ketika menjawab hadis ini, ada yang mengatakan hadis ini sudah mansukh. Hadis ini sudah dihapus. Hanya saja pernyataan bahwa hadis ini sudah dihapus, ini pernyataan yang kurang kuat, kurang didukung oleh dalil. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hadis ini lebih dulu daripada hadis yang lain. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan hadis ini lebih dulu daripada hadis lain yang menghapusnya. Apalagi dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama itu dalil yang kurang kuat. Intinya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila ada pemimpin kaum muslimin yang melihat ada sebagian rakyatnya yang tidak mau menunaikan zakatnya, padahal dia punya kewajiban untuk menunaikan zakat, maka pemimpin tersebut boleh mengambil hukuman ini. Karena ada dalil yang kuat yang mendukungnya. Dan ini juga menjadikan semua kaum muslimin akhirnya punya semangat untuk menunaikan ibadah zakatnya. Yang tentunya itu akan sangat bermanfaat bagi kaum masakin, orang-orang lemah. Ya, karena zakat itu diambil dari mereka bukan untuk person tertentu, tapi untuk maslahat masyarakat umum. Ya, tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang kaya, dari kaum muslimin, dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Kemudian para jemaah sekalian rahimahullah, ini hukum apabila orang yang tidak menunaikan zakat tersebut masih bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mau menunaikan zakat itu tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin? Apabila mereka tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin, maka disebutkan di sini fa'alal hakim an yuqatilah. Dibolehkan bagi pemerintah kaum muslimin untuk memeranginya. Dibolehkan bagi pemerintah kaum muslimin untuk memeranginya. Apa alasannya? Li'anna as-sahabah qatalu al-mumtani'ina min adaiha. Karena para sahabat dahulu mereka memerangi orang yang enggan menunaikan zakatnya. Para sahabat dahulu memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakatnya. Para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan hukuman orang yang tidak menunaikan zakat di dunia. Jadi hukuman di dunianya ada dua tadi ya. Ada yang berkaitan dengan alam sekitarnya, ya ada yang berkaitan dengan hukuman syariat. Hukuman yang berkaitan dengan alam sekitarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menimpakan kepada mereka musibah kekeringan. Hukuman yang berkaitan dengan syariat, ya, maka dibagi menjadi dua. Kita lihat orang tersebut apakah masih bisa dikendalikan oleh pemerintah ataukah tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Apabila masih bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin, maka pemerintah bisa memaksa dia untuk menunaikan zakatnya atau mengambil hartanya secara paksa. Kemudian boleh bagi pemerintah tersebut untuk mengambil setengah hartanya yang wajib dia zakati. Ini apabila orang tersebut masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Apabila orang tersebut tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, maka pemerintah dibolehkan untuk memerangi orang itu karena dia tidak mau menunaikan zakatnya. Adapun hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakatnya di akhirat, maka ada banyak nas, banyak dalil yang menunjukkannya. Di antaranya ayat di surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون." Yang artinya والذين يكنزون الذهب والفضة, dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak mereka. Di sini yang dimaksud dengan menyimpan, maksudnya menyimpan dengan tidak menunaikan kewajibannya. Menyimpan yang disertai dengan tindakan tidak menunaikan kewajibannya. Kewajiban yang berkaitan dengan harta ya zakat itu. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah, dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan peraknya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, di antaranya zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka jahannam. Dipanaskan menjadi lempengan-lempengan. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Lalu dengan lempengan-lempengan harta emas dan perak yang tidak mereka keluarkan kewajibannya, mereka disetrika. Disetrika dahi mereka, disetrika sisi badan mereka, disetrika punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak mau menunaikan kewajiban yang berkaitan dengannya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian simpan itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini ancaman yang mengerikan ya. Ini ancaman yang mengerikan. Ini coba kita bayangkan ya. Kita bayangkan siksaan ini. Siksaan yang sangat mengerikan sekali. Emas dan peraknya dipanaskan sampai menjadi lempengan-lempengan. Kemudian setelah itu dipakai untuk nyetrika dahi mereka. Untuk nyetrika lambung mereka, sisi badan mereka. Dipakai untuk nyetrika punggung mereka. Intinya badan mereka disetrika oleh harta. Disetrika dengan harta yang dulu mereka simpan dan tidak mereka keluarkan zakatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan siksa neraka bukan hanya sehari dua hari. Seharinya di neraka itu lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia. Nanti disebutkan di dalam hadis. Satu harinya, satu hari di neraka itu sama dengan 50 ribu tahun. Dan ini waktu yang sangat lama sekali. 1.000 tahun saja lama. Jangankan 1.000 tahun. Kita kalau lihat orang umur 85 tahun, itu sudah luar biasa. Masya Allah, ini hidupnya lama sekali. Apalagi kalau sampai 100 tahun, umurnya sampai 100 tahun. Itu kelihatan sudah lama sekali. Bagaimana kalau 1.000 tahun? Dan itu bukan hanya 1.000 tahun. Bagaimana kalau 50.000 tahun? Itu baru sehari. Padahal neraka tidak hanya sehari. Hari di neraka bukan hanya sehari. Tapi seharinya sama dengan 50.000 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Dalil yang kedua yang menjelaskan tentang hukuman orang yang tidak menunaikan zakatnya di hari akhir, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ataahu Allahu mala falam yuaddi zakatah." Barang siapa yang Allah berikan harta tapi kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, "Mutsila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra'." Maka hartanya tersebut akan diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, akan dijadikan, akan diubah menjadi seekor ular besar yang botak kepalanya. Ini sifat botak kepala, ini sifat yang menunjukkan ya bahwa ular tersebut ular yang bisanya sangat kuat sekali. Lahu zabibata. Ular tersebut memiliki 2 titik hitam di atas matanya. Ini juga menunjukkan bahwa ular ini ular yang sangat kuat bisanya. Yutawwiquhu yawmal qiyamah. Ular tersebut melilitnya pada hari kiamat nanti. Thumma ya'khudhu bilah zamataihi yakni shidqaihi. Kemudian ular tersebut menggigit 2 rahang orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang tersebut dililit oleh ular yang besar, ya. Kepalanya botak. Nah, ini yang ahli ular ini tahu ya sifat kepalanya botak ini bagaimana. Karena yang kita tahu ya ular memang enggak punya rambut ya. Tapi disifati dengan sifat seperti ini. Kepalanya botak, kemudian di atas 2 matanya ada 2 titik. Ada 2 titik di atas matanya. Kemudian orang ini digigit oleh ular tersebut di 2 rahangnya. Digigit di 2 rahangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Ular tersebut mengatakan, "Ana kanzuk, ana maluk. Akulah simpanan, akulah harta." Harta simpanan yang dulu dia pertahankan, tidak dia tunaikan zakatnya. Thumma tala hadhil ayah. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini. Jangan sampai orang yang bakhil, orang yang tidak mau menunaikan kewajiban dalam hartanya, itu lebih baik bagi mereka. Jangan sampai orang-orang yang bakhil terhadap kewajiban yang ada pada harta yang Allah berikan kepada mereka, itu lebih baik bagi mereka. Kebakhilan itu jangan dianggap lebih baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi kebakhilan itu lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Harta yang mereka tidak tunaikan zakatnya akan dililitkan kepada mereka. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Jadi harta itu diubah menjadi ular yang melilit mereka, dan ular tersebut akhirnya menggigit dua rahang orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Walillahi miratus samawati wal ard. Allahu bima ta'maluna khabir. Jadi hanya milik Allah Subhanahu wa taala harta yang ada di langit dan bumi. Kekayaan yang ada di langit dan bumi itu milik Allah saja. Makanya jangan sampai kita menganggap bahwa harta yang kita dapatkan itu milik kita, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menunaikan sebagian, ya, untuk menunaikan zakat dengan sebagian harta itu, ya kita harus nurut. Kita harus ngikut, kita harus taat. Itu adalah hartanya Allah yang dititipkan kepada kita, dan Allah ingin kita menunaikan zakatnya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Dalil yang ketiga yang berkaitan dengan hukuman, yang hukuman bagi orang yang tidak menunaikan zakatnya di akhirat, hadis dari sahabat Abu Hurairah juga. Beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatah illa uhmiya alaihi fi nari jahannam." Tidak ada seorang pun yang punya harta simpanan. Ini hampir sama dengan yang ada di dalam ayat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan harta emas dan peraknya. Di sini disebutkan, ma min sahibi kanzin. Tidak ada seorang pun yang punya harta simpanan. Yang terlihat di sini, yang dimaksud dengan harta simpanan adalah harta simpanan dari emas dan perak, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. La yu'addi zakatah, tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Illa uhmiya alaihi fi nari jahannam. Kecuali harta tersebut akan dipanaskan di neraka jahannam. Fayuj'alu safa'ih fatuqwa biha jambahu wa jabhatahu hatta yahkum Allah baina ibadihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Subhanallah. Kemudian harta yang berupa emas dan perak itu setelah dipanaskan dijadikan lempengan-lempengan. Maka dengan lempengan tersebut kedua lambung orang tersebut disetrika. Begitu pula dahinya. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukum di antara hamba-hambanya. Dalam satu hari yang kadarnya adalah 50 ribu tahun. Maksudnya, orang tersebut akan terus dihukum, disiksa dengan siksaan tersebut sampai Allah memutuskan hentikan. Dan di hari itu, satu harinya itu sama dengan 50 ribu tahun. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma yura sabila. Kemudian orang tersebut diperlihatkan jalannya. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi dia masuk surga, bisa jadi dia masuk neraka. Wa ma min sahibi iblin la yuaddi zakatah. Tidak ada seorang pun yang punya unta. Tidak ada seorang pun yang punya unta yang wajib dizakati, tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Illa buttiha laha biqa'in qarqar. Kecuali dia akan dibaringkan untuk unta-untanya di tanah yang luas dan rata. Jadi dia dibaringkan di tanah yang luas dan rata untuk siapa? Untuk unta-untanya tersebut. Ka'awfari ma kanat tastannu alaihi. Unta tersebut akan didatangkan dalam keadaan segemuk mungkin. Sebagaimana keadaan untanya ketika di dunia. Kullama madha alaihi ukhraha ruddat alaihi ulaha. Ya, jadi unta tersebut disuruh nginjek-nginjek orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Disuruh nginjek-nginjek orang ini, dan unta tersebut bukan unta yang kurus, kering, enggak. Unta yang gemuk-gemuk disuruh nginjek-nginjek orang ini. Karena untanya banyak, maka unta tersebut akan terus nginjek. Kalau yang terakhir sudah selesai, maka yang pertama tadi nginjek lagi. Diinjak-injak oleh unta tersebut, ya. Terus menerus hatta yahkum Allah baina ibadihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Thumma yura sabiluhu imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Thumma yura sabiluhu imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Ya. Dan dia akan terus disiksa dengan siksaan tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk diberhentikan dalam waktu satu hari yang kadarnya sampai 50 ribu tahun. Ya, satu hari ketika itu sama dengan 50 ribu tahun. Kemudian setelah itu diperlihatkan kepadanya jalannya menuju surga ataukah dia menuju neraka. Wa ma min sahibi ghanamin la yuaddi zakataha illa buttiha laha biqa'in qarqar. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki kambing. Kambing wajib dizakati, tapi dia tidak mau menzakatinya. Kecuali dia akan dibaringkan di tanah yang luas dan lapang. Untuk siapa? Untuk kambing-kambingnya. Ka'awfari makanat. Kambing-kambingnya dihadirkan dalam keadaan segemuk mungkin. Sebagaimana keadaan kambingnya ketika di dunia. Fatata'uhu bi'adhlafihi. Bi'adlafiha wa tantahu biquruniha. Kambing-kambing tersebut akan menginjak-injaknya dengan kuku-kukunya. Dan kambing-kambing tersebut akan menanduk-nanduk dia dengan tanduk-tanduknya. Laisa fiha aqsa wala jalha. Tidak ada satupun kambingnya yang patah tanduknya. Dan tidak ada satupun kambingnya yang tidak bertanduk. Kullama madha alaihi ukhraha ruddat alaihi ulaha. Kalau kambing-kambingnya sudah selesai yang paling akhir, menginjak-injaknya, menanduk-nanduknya, maka yang awal kembali lagi. Menginjak-injaknya dan menanduk-nanduknya. Hatta yahkumallah baina ibadih. Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan keputusannya di antara hamba-hambanya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana mimma ta'uddun, thumma yura sabilah imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Dia akan seperti itu terus disiksa dengan siksaan itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk diberhentikan. Dan satu harinya di sana sama dengan 50 ribu tahun. Kemudian setelah itu diperlihatkan jalannya, bisa menuju surga, bisa menuju neraka. Ya para jamaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, hadis-hadis ini jelas ya menunjukkan ya bahwa orang yang tidak menunaikan zakatnya, dia telah terjatuh ke dalam dosa besar selama dia masih meyakini kewajiban zakatnya. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia telah keluar dari Islamnya walaupun masih menjalankan ibadah zakat itu. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah. Yang berikutnya adalah penjelasan tentang syarat wajibnya zakat. Ya, syarat wajibnya zakat ini kita bisa bagi menjadi dua. Ada syarat wajib yang berkaitan dengan harta, ada syarat wajib yang berkaitan dengan orangnya. Ya, jadi ada syarat yang berkaitan dengan orang, ada syarat yang berkaitan dengan harta. Dan insya Allah pembahasan tentang syarat ini akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Karena waktunya tinggal sedikit, ya kita gunakan waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik, tampaknya sudah ada yang mencoba masuk melalui line telepon. Kita coba angkat. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Mohon maaf, tampaknya terputus. Baik, Ustaz, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Andi di Bandung. Pertanyaannya, Ustaz, terkait dengan zakat profesi yang diambil 2,5% dari gaji bulanan Ustaz oleh badan amil zakat kantor yang sudah kerjasama dengan Basnas. Pertanyaannya Ustaz, ketika masih ada sisa dan ditabung, apakah tetap harus dikeluarkan zakat kembali Ustaz setiap, karena sudah diambil setiap bulannya? Tafadhol Ustaz.
0: Ya para jemaah sekalian rahimahna wa rahmukumullah, zakat profesi sebenarnya dari sisi dasar kewajibannya itu kurang kuat ya. Zakat profesi itu tidaklah wajib. Kenapa? Karena zakat profesi itu adalah zakat harta. Dan harta yang wajib dizakati, ya insya Allah kita akan bahas ini di pertemuan yang setelahnya ya. Ada syarat ya. Ada syarat nisab, ada syarat haul, ya. Dia harus mencapai nisabnya, dia harus sampai pada haulnya. Nisab itu, kalau harta uang, ya biasanya profesi yang diambil adalah uang. Yang dizakati adalah uang. Uangnya itu harus sampai nisab, yaitu nisab emas. Kalau sekarang nisab emas sangat tinggi. Ada yang mengatakan nisab perak ya, tapi ana secara pribadi lebih menguatkan nisabnya dikembalikan kepada emas ya. 85 gram. 85 gram ini kalau misalnya 1 gramnya 2 juta itu sudah 170 juta. Apakah gaji dia mencapai 170 juta? Jawabannya tidak ya. Ya kemungkinan besar tidak ya, tapi mungkin ada orang yang punya gaji setiap bulannya sampai 170 juta mungkin ada. Tapi kebanyakan yang bayar zakat profesi itu tidak bergaji sampai satu nisab emas saat ini. 85 gram saat ini harganya kalau misalnya 2 juta sampai 170 juta. Ya, dan saat ini lebih dari itu ya. Kemudian di samping syarat nisab harus ada syarat haul. Jadi uang tersebut di tangan orangnya sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Jadi setahun kemudian baru wajib dizakati. Kalau misalnya punya uang 180 juta misalnya, tapi di pertengahan tahun susut menjadi 100 juta, susut lagi menjadi 70 juta, di akhir tahun balik lagi jadi 190 juta misalnya, lebih tinggi lagi. Maka ya ini tidak wajib, belum wajib dizakati karena belum ada haulnya. Dan zakat profesi tidak memenuhi dua syarat ini sama sekali. Zakat profesi tidak memenuhi dua syarat ini sama sekali. Nisabnya ketika dizakati tidak ada segitu, ya. Kecuali orang yang punya gaji yang sangat besar ya, sampai 170 juta saat ini misalnya. Dan ini jarang. Dan syarat haulnya juga tidak terpenuhi. Dan seringkali orang-orang tersebut di akhir bulan uangnya sudah habis atau sudah menipis. Seringkali demikian. Sehingga ini ya dasar pensyariatannya tidak kuat. Maka para jemaah sekalian rahimahullah, ana menghimbau kepada pemilik perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya tidak memaksa para pegawainya untuk menunaikan zakat profesi ini. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada zakat profesi. Begitu pula di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada zakat profesi. Ya, jangan sampai kaum muslimin ya diambil hartanya dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak hak. Itu kan hak mereka. Kenapa diambil dengan dalih itu zakat profesi? Padahal dari sisi dasar wajibnya zakat tersebut itu lemah. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, apabila orang tersebut sudah menunaikan zakat profesinya, kemudian orang tersebut uang ada sisa dari uangnya disimpan sampai akhirnya mencapai nisab dan mencapai haul. Apakah tetap wajib dizakati? Jawabannya tetap wajib dizakati. Tetap wajib dizakati. Ya, karena kewajiban zakat itu tidak hanya setahun, ya. Tidak hanya setahun kemudian setelah itu nggak wajib dizakati lagi. Tidak seperti itu ya. Misalnya ada orang punya emas 100 gram, dia simpan. Emas 100 gram, dia simpan. Setahun, emas tersebut bertahan 100 gram. Maka, di akhir tahun, setelah sampai haulnya, dia wajib mengeluarkan 2 gram dari 100 ini. 2,5 gram, karena 2,5%. Maka, setelah setahun, emas tersebut menjadi 97,5 gram. Kemudian berjalan lagi setahun. 97,5 gram itu berjalan sampai setahun lagi. Maka tahun yang kedua, dia diwajibkan untuk menunaikan zakatnya lagi. Jadi 97,5 gram ini dikurangi 2,5%. Maka 2,5%-nya itu dikeluarkan lagi sebagai zakat. Tahun yang ketiga seperti itu lagi, maka dia harus dikurangi lagi 2,5%-nya. Sampai akhirnya dia di bawah nisab. Kalau sudah di bawah nisab, maka tidak ada kewajiban zakat lagi. Karena di bawah nisab. Nisab itu batas terendah wajibnya zakat. Batas terendah wajibnya zakat 85 gram emas, ya. Kalau ada yang seperti ini sampai misalnya jadi 84 gram sudah. Tidak ada kewajiban zakat lagi setelah. Jadi tidak hanya setahun kemudian setelah itu enggak wajib dizakat, ini enggak seperti itu ya. Karena ada sebagian orang awam yang punya anggapan seperti ini. Kalau emas sudah dizakati di tahun tertentu, maka tahun berikutnya tidak ada kewajiban lagi. Ya, ini tidak benar ya. Karena kewajiban zakat itu